0: Rite jam 7.
1: Abang Po Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan 95% kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Lebih lanjut, Rano menjelaskan berdasarkan data sementara kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat berdampak pada 304 bangunan dan menyebabkan 354 kepala keluarga atau 679 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rano juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat. Menurutnya, mitigasi perlu dilakukan bersama melalui perbaikan instalasi listrik, peningkatan kesadaran warga, dan penataan lingkungan.
2: Beralih ke berita yang lain, SMAN 14 Bandar Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan keberhasilan 100% siswa lulusannya tahun ini diterima perguruan tinggi negeri. Guru bimbingan konseling sekaligus koordinator BK SMAN 14 Bandar Lampung, Dina Juwita Lestari, menjelaskan sekolah menyiapkan berbagai program khusus untuk membantu siswa menghadapi tes kemampuan akademik sebagai salah satu jalur menuju perguruan tinggi negeri. Salah satu program yang dijalankan adalah bimbingan belajar internal bagi siswa kelas 12. Tidak hanya itu, SMAN 14 Bandar Lampung juga memanfaatkan akhir minggu keempat setiap bulannya untuk menggelar les intensif yang difokuskan pada materi TKA. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Info lalu lintas. Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po, kami terima informasi dari PT Jasa Marga lewat akun @PT Jasa Marga. Pagi hari ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Taman Mini kilometer 05 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Dan juga untuk pagi hari ini Abang Po, lajur kontraflow masih diberlakukan ya Bang Po ya. Dari Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800. Lajur kontraflow di kanan harap tetap tertib di antrian. Buat Abang Po yang datang dari arah Cawang, hati-hati ya. Di arah sebaliknya dari Cipayung kilometer 8.800 sampai dengan Cimanggis kilometer 17.200, lajur kontraflow di kanan dari arah Cimanggis, harap hati-hati jika melintas. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek gimana pantauannya Po Tiara?
2: Orang lagi buka TMC Polda
1: ya, Metro. Ya udah kita lanjut lagi nih ke Jakarta Cikampek nih Abang Po.
2: Bukan TMC, bukan Jasa Marga.
1: Jatahnya Po Tiara antar TMC ya.
2: Baru baca-baca.
1: Iya dah. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cibatu Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kilometer 37.800. Dari Halim ke kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Bergeser kita ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Tangerang kilometer 19 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Dari Kunciran kilometer 13 sampai

0: sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga di ruas tol dalam kota. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Buat abangku yang datang dari arah Pejompongan, hati-hati ya. Mulai dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 di kilometer 1300 ada lajur kontraflow dari arah Halim di lajur kanan, harap hati-hati jika melintas. Di ruas tol Jor, mana dia informasinya? Belum ada update ya. Baik, kalau gitu ya, itu dia informasi pantauan lalu lintas dari Jasa Marga, Bang Po ya.
1: Kita beralih ke akun X dari TMC Polda Metro Jaya. Nih Bang Po, pagi hari ini situasi arus lalu lintas di Jalan Kalimalang Jakarta Timur dari arah Bekasi menuju Jalan Raden Inten terpantau ramai, cenderung padat. Mau berangkat kerja tapi sudah terlambat, begitu judulnya ya.
0: Iya.
1: Lalu lalu juga telah terjadi kecelakaan tadi sekitar jam 6 pagi ya Bang Po. Ini melibatkan kendaraan sedan menabrak separator busway di Jalan Sultan Iskandar Muda Jakarta Selatan dan sudah dalam proses penanganan dan juga evakuasi oleh petugas Satlantas Jakarta Selatan dibantu dengan Mas Derek. Ini orang bule, Derek.
0: Mas Derek.
1: Okay. Situasi arus lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju ke Baran Baru terpantau padat dikarenakan kecelakaan tersebut ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga di perbatasan Harapan Indah Bekasi menuju Jalan Rorotan Cilincing Jakarta Utara terpantau ramai, cenderung rapat, salah padat. Lalu juga Satlantas Jakarta Barat melaksanakan giat Kamsel Tip Car Lantas, singkatannya Pak, susah. Di traffic light Tomang ya. Jadi untuk kawasan lalu lintas arah tol Kebon Jeruk menuju S Parman terpantau ramai lancar.
0: Oke, baik, itu dia. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca atau informasi lalu lintas di tempat Abang Po saat ini berada juga bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya ke Perempat Jakarta di 0812-1124-928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, suara budaya Jakarta. Abang Po masih di kabar Jakarta bareng sama Bang Ari. Pak Mempo, Tiara, di mana dia orangnya? Buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama kita berdua, langsung aja telepon 021-350-4510, 0812-1124-928. Abang Po ya. Di apa sih? Rame banget, heh. Orang lagi kerja. Risik banget dah. Ah. Tahu dia ngapain? Ngapain dia? Masak nasi. Emang ngapa Magicom di rumah rusak apa kali? Lagi masakan nasi. Ya Allah, enak bener. Abang Po yang mau ikut ngobrol sama kita langsung aja ya, telepon WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510. Hari ini adalah ulang tahun Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Kalau ngomongin soal Bogor, apa yang terlintas di pikirannya Abang Po nih ya? Mang Tono, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Salam.
2: Ya. Apa kabar sebenarnya?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Alamin.
3: Mantono, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya. Bon Tiara.
3: Hadir.
2: Mbak Arif.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mantono, gimana kabarnya? Diulang lagi.
2: Juga. Iya. Posisi di Pondok Gede sudah sampai ke Saung. Ya, jadi Bogor nih ceritanya. Bogor ya?
1: Iya.
2: Bogor ini, wah banyak banget saya kenangannya Bogor.
1: Apa tuh?
2: Amat dulu dah, amat buat Bogor dah, biar kota hujannya tetap kota hujan gitu, nggak robah.
1: Terus? Nah,
2: Bogor itu Bang Arif mungkin pernah ya ke Jalan Lodaya tuh, Bang Arif deket ya, IPB tuh.
1: Oh iya, ada apa di situ?
2: Di situ ada Soto Hasan. Wih, yang putih.
3: Soto Hasan. Soto Hasan.
2: Di situ kuahnya kuah putih ya.
3: Enak.
2: Kuah putih daging ada.
3: Soto ya, mie, soto mie. Daging.
1: Soto mie, tapi ada soto tangkarnya. Kalau yang kuah putih soto tangkar.
2: Soto mie ada,
1: ya. Boleh.
2: Itu bener asli tuh. Saya paling suka itu aja dah, paling enggak. Kalau ke Bogor harus ke sono paling enggak.
3: Soto. Cuma
2: jangan Jumat libur.
1: Oh iya.
2: Jumat libur. Ya. Dulu jangan zaman Pak Hasannya ya, Pak Haji Hasan yang enggak tahu sekarang. Kalau dulu libur bulan puasa libur total.
1: Soto ini Pak Haji Hasan Kumis. Iya.
2: Yeah. Oh, jangan di situ di apa namanya Loraya ya. Itu harus. Nah, tapi ada yang kebohongin juga sama makanan di Bogor tuh.
3: Kenapa tuh?
1: Kenapa?
2: Kan gini, beli toge goreng Bogor kan gitu, bener nggak?
3: Bener.
2: Pas saya perhatiin masaknya direbus.
3: Iya.
1: Memang
3: konsepnya gitu.
1: Mending kalau direbus cuma dicelup-celup doang di air panas.
3: Iya.
2: Ya, mending air panas ini mah.
1: Iya.
2: Celup-celup doang. Nah, jadi kalau misalnya sebetulnya toko oseng gitu kali ya.
1: Toge oseng. Bisa, bisa.
2: Nah, satu lagi sama soto Bogor, soto mie Bogor. Nah, kan biasa pikir kan soto mie Bogor khasnya wong yang jualannya juga orang Bogor apa orang Sunda lah paling nggak gitu. Kayak ngajak ngobrol aja, ngocoblak terus, mau. Dia tuh nggak nyaut-nyaut, kenapa sih soto Bogor saya ajak ngobrol nggak nyaut-nyaut, tau gimana? Mas, kamu orang Bogor bukan sih? Bukan, saya dari Jawa Tengah.
3: Iya. Iya benar.
2: Jawa Tengah. Di situ tulisan soto. Soto mie Bogor asli katanya gitu.
1: Oh, padahal yang jual enggak asli.
2: Enggak asli, Bok. Aduh, aku ngomong Sunda, kecebrek dia diam-diam aja. Lah kok enggak nyaut nih bocah? Enggak ngerti ya, benar orang Jawa Tengah totok bisa enggak bisa bahasa Sunda pisan dia. Aduh, ampun.
3: Ada itu. Tapi bisa, ada juga Bogor. Tuh Mang Tono yang di Jalan Garuda Kemayoran, soto mie Bogor.
2: Oh iya ya.
3: Itu yang jualan.
1: Yang jual?
3: Yang jualan mah orang Jawa Timur.
1: Padahal soto mie Bogor. Jualannya di Kemayoran.
3: Tapi enak banget.
1: Bisa begitu. Soto Betawi. Soto Betawi di Slipi juga tuh ada. Namanya soto Betawi.
3: Iya.
1: Tapi yang jualan orang Jawa.
2: Banyak
3: gitu. Dia berarti tapi Betawi enak, Jawa. Tapi enak, benar.
1: Iya, iya.
2: Enak, menunya mah enak, memang benar. Enak, gak masalah menunya mah. Cuman nah, orangnya aja gitu. Tapi memang banyak sih detiknya. Rumah makan Padang juga kan yang jualnya yang Cianjur.
3: Oh iya benar. Iya benar.
1: Itu ya. Soto Betawi Haji Umar Idris.
3: Itu ya yang jual orang Jawa.
1: Yang Jawa orang Jawa yang jualnya. Semuanya orang Jawa, enggak ada Betawi-Betawi.
3: Iya, wes kalau gitu.
1: Oke lah kalau gitu
3: mantan. Mantan tadi udah nyampe mana?
2: Udah sampai rumah di Pondok Gede.
3: Oh, udah sampai. Ya udah kalau gitu tadi mau ngomong Titi DJ, udah enggak jadi deh pakai Titi DJ.
1: Iya orang udah nyampe.
3: Udah nyampe.
2: Pak Yadi belum naik tuh. Pak Yadi fotonya saya udah kirimin tuh buat Tiara. Iya.
1: Foto apaan?
2: Itu harusnya dikirim
3: di ini.
1: Oh ini.
3: Mana, oh iya.
1: Oh
3: bener.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oh ini waktu ini ya.
3: Foto kemarin kesini.
1: Yang up down itu ya.
3: Iya.
1: Oh iya benar-benar.
3: Buset, ayo lebar banget ya di situ ya.
1: Kayak ini ya. Pandang, keren nih. Kameranya berkabut.
3: Pakai filter itu, pakai filter.
1: Iya.
3: Ya wes kalau ya, gitu. Mantana. Mantana nuhunnya.
2: Sehat selalu. Amin. Pandang hari Potiara semuanya ya. Sehat selalu, banyak rezeki, mudah-mudahan dikasih kemudahan segala urusannya. Amin.
3: Amin. Amin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangetono di Pondok Gede. Dari Mangetono kita ke mana nih?
3: Dari Mangetono kita ke halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, seorang pria perempuan dari Jakarta.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Arief sama Mbak Tiara.
1: Iya, Kak Ayu. Kemana aja Kak Ayu? Udah lama gak kedengeran suaranya kalau pagi-pagi nih.
4: Kemana aja ya? Rumah aja, gak kemana-mana.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau ke rumah di rumah aja gak kemana-mana.
3: Tapi sehat-sehat kan Ayu ya?
4: Pengennya pengen ke sono, cuman...
1: Oh nggak usah, jangan nggak, ntar ngerepotin saya. Iya kan namanya tamu datang kan kita harus menjamu gitu ya kan, menyambut gitu. Nah itu ngerepotin saya, jangan.
3: Iya, ntar ngerepotin ya.
4: Iya.
3: Nggak apa-apa kalau ada
4: gitu ya.
3: Kalau Ayu kesini kita kasih bubur nanti.
1: Oh ya, harus nyobain bubur MK.
4: Kalau kesana ya kita kayaknya kita kan kalau kesana kita ke Bogor dong ya.
3: Jauh banget ke Bogor, sini aja udah. Bentar, Ayu kalau mau nyobain kuliner Bogor nggak perlu ke Bogor, di Jakarta semua ada.
1: Mau soto
3: di
1: ada.
3: Jakarta semua ada. Kenapa?
4: Semua ada di sana.
3: Iya.
4: Ya, tapi saya masih ingat lah ya kalau untuk makanan khas Bogor ini.
3: Emang apa yang Ayu inget? Tentang Bogor
4: yang segar gitu ya, pembunuh ngantuk. Makanan Bogor itu kayak apa sih, toge goreng gitu kan,
3: toge goreng
4: gitu ya, pernah nyoba itu. Saya bukan togenya digoreng gitu, togenya direbus, disiram bumbunya kalau nggak salah ya pakai oncom,
3: pakai
1: tauco
4: ya, mie kuning gitu ya, hanya mie kuning. Terus ada ketupatnya. Terus diaduk-aduk di depan kamu gitu sampai ngiler, ya Allah. Enak sekali gitu ya. Cuma sayangnya di mamaku gak ada.
3: Nanti berarti Ayu aja yang bikin. Jadi kita bikin translator ya, baru, toge goreng tapi yang bikin orang Maluku Utara.
1: Toge goreng khas Maluku.
3: Bener. Toge ya, goreng Bogor
4: khas Maluku. Sama ya rasanya.
1: Bumbunya pakai pala nanti.
3: Dia enggak pakai toge dia. Ya.
4: Tapi setiap kirap Citara sama Saskan itu kan pasti ada bumbu rahasianya loh, Mang Ari.
3: Ya udah nanti aku kasih tahu deh bumbu rahasianya.
1: Rahasia.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Bumbunya. Terus.
4: Oke, enak loh, apa namanya? Khas yang dulu aku kan, tapi udah lama sih ya, tapi saya masih ingat kayak soto mie Bogor juga tuh ya. Tapi saya nggak suka pedas gitu, palingan makannya sambalnya biasa aja gitu. Tapi yang lagi viral juga tuh ya, Bang Arief yang punya soto, apa sih, soto kuning punya Pak Yusuf yang ada di Bogor.
1: Oh iya, soto kuning Pak Yusuf.
3: Oh, soto kuning Pak Yusuf.
4: Tempatnya di Jalan Surya Kencana.
1: Itu dekat rumahnya Pak Aan itu.
4: Padat juga tuh, kayak orang mau konser kalau beli
3: itu. Emang, dia itu. Inden.
4: Iya, di Jakarta ada nggak ya?
3: Soto kuning ada.
1: Soto
3: di
1: kuning
3: Jakarta,
1: ada, tapi bukannya Pak Yusuf.
3: Adanya Pak Ucup.
4: Ya ganti nama kan gitu ya.
3: Oh, dia manja dia, Pak Ucup.
4: Ya, nanti aku tanya pamanku deh ya di Jaksel.
1: Oke. Okay. Kemarin paman datang.
3: Dari desa dia datang kemarin.
1: Iya.
4: Oh ya, emang kain atau? Dari desa.
1: Iya.
3: Pamanku dari desa.
1: Iya, dia membawa rambutan pisang kemarin.
4: Oh iya,
3: sayur mayur juga dia bawa.
4: Bawaannya pisang.
3: Iya. Sayur mayur dibawa juga enggak yang segala rupa. Gak kelar-kelar perkara lagu.
4: Iya sih. Nggak, soalnya gini loh, kalau kita di Marketing ini adanya cuma roti, apa sih, roti Bandung ya, terus khas-khas Bandung gitu.
3: Oh, Bandung, khas Bandungnya banyak di Maluku.
1: Ada di Maluku banyak.
4: Iya, banyak. Tapi kalau kayak khas makanan Bogor itu nggak ada.
1: Yang
4: gitu.
1: Jualan orang Bandung?
4: Iya, orang Bandung asli. Terus kalau yang Padang, ya Padang asli gitu ya. Jual-jual makanan Padang asli. Terus kayak angkringan itu yang jual orang Yogyakarta gitu ya. Udah ada angkringan.
1: Asli juga, asli juga itu?
3: Asli juga.
1: Itu tahu yang ngebedain asli sama enggak asli gimana?
4: Karena emang ada orang Yogyakarta dari Solo.
1: Oh.
4: Iya. Dia bawa itunya juga dari sana.
3: Bawa gerobaknya gitu, dari Solo katanya.
1: Oh, dia ngedorong gerobak dari Solo.
3: Soalnya dia kalau ngomongin den. Dia kalau dia ngomong jawabnya
4: iya, makanya. Banyak di Maluku, kan di Maluku Tengah.
3: Keren.
4: Iya gitu loh.
3: Udah kayak.
4: Jadi ya, kudu nyoba gitu kan makanan seluruh Indonesia kayak.
3: Betul.
4: Bang Arif sama Pak Tiara nih kalau di Jakarta nggak ada makanan Maluku sama Maluku aja makan gitu.
3: Boleh kalau kita sih ngarepin ini nungguin Ayu ke Jakarta, Ayu masakin buat betul. Kita di sini
1: betul.
3: Jadi sekali-kali yang repot Ayu
4: kita ke sana udah bikin papeda perdondua ya.
3: Bener, tertunggu ya.
4: Ikan papeda dengan kuah kuning sambal balinya makan papeda. Itu enak tah.
1: Oh, mantap kali itu.
3: Ditunggu aja pokoknya. Awas kalau enggak nyampe ya. Ngancem.
4: Iya, aduh. Hari ini hari jadi Bogor kan ya. Keberapa sih Bang Arif sama Potiara?
1: 544.
4: Ih, satu juga ya. Heeh. Ya,
3: enggak ngomong enggak pakai dosa, ya. Ih, dua tua juga ya. Emang Maluku berapa
4: sih?
1: Kalau Maluku sudah tahun berapa? Maluku Tengah. Maluku Tengah ya?
3: Maluku Utara.
1: Maluku Utara. Maluku mana sih ya?
3: Maluku Tengah. Maluku Utara siapa ya?
1: Enggak tahu.
4: Maluku Tengah hari jadinya hampir sama deh dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Oh gitu.
4: Iya, karena dia baru dimekarkan kan, gitu. Tapi memang dia kota lama ya. Kota tertua di Maluku. Setelah itu baru kota Ambon. Tapi dia dipindahkan ke provinsinya ke kota Ambon. Marise.
3: Susah nih kalau sama orang Maluku
1: nih. Marise.
3: Ini sukanya nyanyi-nyanyi. Kita balas. Bingung balas sih.
1: Oke deh Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu.
3: Ayu makasih banyak Kak Ayu.
4: Iya, sama-sama. Saya mau ngucapin nih buat yang ada di Bogor.
1: Apa tuh?
4: Ya, buat kota yang dijuluki kota hujan. Semoga gak cuma hujannya aja yang berkat, tapi
1: warganya amin, juga insya Allah
4: makin berkat. Iya, gitu ya.
3: Amin.
4: Iya, itu aja sih. Terima kasih. Dan selamat berjumpa kembali. Dangke lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Ayu nih, kita ke dari Maluku, kita ke
3: Kali Anyar. Good morning, selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Tiara dan Bang Arif.
1: Iya, Bang Aris udah nyarap belum Bang Aris?
5: Alhamdulillah udah, Bang.
1: Alhamdulillah udah. Bang Aris.
5: Iya.
1: Kalau ngomongin Bogor, Bang, punya memori apa Bang soal kota Bogor Bang?
6: Memori kau membuka luka lama.
3: Nggak tahu lagi liriknya besok apa Bang?
1: Melodi
5: banyak sih kok Bang.
1: Hah? Apa tuh
5: waktu kalau ayah sih kalau mau ke Bogor ya paling seminggu sekali gitu Bang, kan waktu itu kan istrinya kan masih tinggal di Bogor tuh ya kan.
1: Yang sekarang
3: emang ada yang dulu? Emang ada yang dulu?
1: Iya istri ayah, waktu kan katanya waktu itu bininya masih tinggal di Bogor. Yang sekarang kan?
3: Iya.
5: Sekarang kan di Jakarta nih
1: Bang. Iya.
3: Sekarang di Jakarta.
1: Sekarang
3: di
1: Jakarta.
3: Dulunya di Bogor.
1: Yang dulu kan di Bogor. Nah, yang sekarang di Jakarta. Gimana sih? Yang bener mah. Bini abang yang dulunya kan tinggal di Bogor.
3: Iya. Yeah, yeah. Yang dulunya dulu.
1: Dulu tinggal di Bogor.
5: Iya, yeah, benar. Iya. Yeah.
1: Sekarang?
3: Sekarang?
5: Sekarang di Jakarta.
1: Jakarta. Nah, berarti sekarang yang di Bogor udah enggak ada nih.
3: Udah enggak ada lagi rumahnya.
1: Masih ada. Oh, masih ada. Oh, yang di Bogor masih ada.
5: Ya, di rumahnya.
1: Rumahnya oh, doang.
3: Rumahnya doang.
1: Orangnya mana?
3: Dia bingung, dia bingung.
1: Oke.
3: Bang Aris.
1: Iya.
3: Terus yeah, lanjut Bang.
1: Gimana gimana tadi? Banyak kenangannya nah, katanya.
5: Naik motor tuh.
3: Buset, Jakarta Bogor.
5: R150. Iya.
3: Wah, keren. Terus.
5: R150. Iya. Lewatnya lewat ini Bang. Pondok Indah, ya kan? Lebak yeah, Bulus, Parung. Yeah. Terus yeah, langsung tuh Bogor. Heeh. Mm-hmm. Kadang aja kalau buat apa kuliner itu di Yasmin tuh Bang ada tuh.
3: Mm-hmm. Apa itu?
5: Kerang tutut.
1: Tutut Bang, enggak usah jauh-jauh kalau mau nyari tutut di depan Masjid Atin banyak Bang, Taman Mini. Itu benar.
5: Kuahnya enak Bang, beda.
3: Oh.
1: Oh, beda.
5: Kuah jahe.
1: Kuah jahe. Oh. Yeah. Itu tutut apa wedang jahe Bang.
3: Tapi kuahnya ada jahenya gitu.
5: Semangkok itu ya, semangkok itu 10.000. Waduh, enak banget tuh, Bang.
3: Itu Yasmin, Yasmin di mananya Yasmin? Mm.
5: Yasmin. Ya dari itu sepanjang jalan Yasmin itu ada tuh yang dekat apa sih tuh?
3: Apa itu?
5: Jayan kalau enggak salah tuh.
1: Iya, yeah, Jayan Yasmin, betul, udah pinggir jalan. Jayan. Sekarang udah enggak ada Jayan. Adanya si Juka.
3: Mojako siapa lagi? Beda kartun.
1: Nah, Jaiko.
5: Gerobakan gitu.
3: Pinggir jalan tuh ya.
5: Yeah.
3: Iya loh, kota ngajarin tabrak, kesian.
1: Mm-mm.
3: Terus?
5: Nah kalau buat masakan Sundanya.
1: Iya.
5: Yeah. Di Cinang Neng.
1: Cinang Neng lah ke Cinang Suang.
5: Kan Cipor katakan bubulat.
1: Iya betul.
5: Itu Cinang Neng.
3: Cinang Neng. Ada apa makanannya apa?
1: Apaan?
5: Itu masakan Sunda.
3: Iya tahu. Maksudnya
5: itu, maksudnya ada lalap-lalapan segala macem gitu kan.
1: Nama warungnya apa?
5: Kenapa Bang?
1: Nama warungnya.
5: Nama warungnya masakan khas Sunda aja gitu.
1: Enggak ada namanya. Namanya ada, gitu. Misalnya warung nasi khas Sunda Cekokom gitu misalnya.
5: Bukan, namanya yang punyanya Bang Tatang.
1: Oh, Bang Tatang. Tatang.
3: Dia Bang Kang?
1: Bang?
3: Mang?
1: Kang Mang.
3: A
5: Mamang.
3: Mang Tang-tang.
1: Mang.
5: Mang Tatang.
1: Kemarin Mamang Tang-tang.
3: Ini direkam gak sih barusan?
1: Enggak.
3: Aduh, sayang banget.
5: Kalau mie soto, Bang.
1: Iya.
5: Soto. Di daerah sini apa Banteng.
3: Hah? Cibanteng.
5: Banteng lewatin Cinang Neng itu Cibanteng.
3: Cibanteng, oh, Cinang
5: Neng. Nah, ada mie soto Bang Andi.
3: Nah. Soto nah, mie Bang Andi.
5: Iya, yeah, ada Bang Andi 2 sama Bang Andi 1 gitu.
3: Oh, dia punya cabang.
1: Oh, ada Bang Andi sama Andi Andi.
3: 2.
1: Kan Andi 2.
3: Kasian tahu belumut.
5: Andi Andi sampai ya, Bang.
1: Jadi Ciampea.
3: Ya, itu daerah mana sih bener ya, nggak kebayang. Iya.
1: Nih, tenang aja Bang. Abang ceritain segitu banyak Bang, kita nggak ada yang kebayang.
3: Sampai Yasmin aja masih ngerti.
1: Tahu kan. Sampai Yasmin doang mentoknya Bang.
3: Iya bener.
1: Sama Dramaga dah, Dramaga masih apal-apal
3: dikit dah. Dikit dah, bener.
5: Itu kalau Cinaneng lewat Dramaga Bang.
1: Oh iya sih bener. Dramaga sono lagi kan, masih jauh.
5: Iya benar.
1: Nah, iya saya mentoknya sampai Dramaga doang. Ke Cinangnengnya belum kebayang nih.
3: Ke Cinangnya blur.
1: Iya benar. Waktu mimpi belum nyampe sono Bang.
5: Oh. Marah Luliang Bang itu.
1: Luliang. Oh. Rumah siapa Luliang tuh?
3: Ada tuh Luliang Bogor Bogor. Rumah
1: siapa sih? Hah?
5: Pak Gustama.
1: Oh, Pak Gustama. Oh, iya, Pak Gustama. Iya betul. Sama Pak Sadit Bakso. Tahu enggak Pak Sadit Bakso? Temennya Udin Lele. Udin Lele ame siapa kemarin tuh? Dedi Embe, Dedi Embe. Herman Lele. Oh, Herman Lele. Ame Dedi Embe.
3: Kesian banget. Kesian banget.
1: Dia pedagang hewan kurban.
3: Iya. Oh,
1: Dedi Embe namanya. gitu. Oh jadi gitu. Banyak ya ternyata ya. Tapi daerahnya daerah kabupaten sih. Kebanyakan itu kan kabupaten ya.
5: Iya. Nah kalau rumah ayah nggak jauh dari tempat prasasti, batu prasasti itu bang, di Ciaruten.
3: Oh Ciaruten.
1: Prasasti iya, apa iya. Batu kali? Apa sih?
5: Prasasti, batu prasasti itu bang.
1: Oh iya. Yeah.
5: Kan ada tuh yang di Bogor, batu prasasti. Ciaruten ya itu nggak jauh dari rumah ayah gitu bang.
1: Oh. Kalau kata Pak Aan tuh Cinang Neng itu deket Dramaga bang, belok kiri ada wisata alam Cinang Neng. Alias CNN.
3: Wah. Keren amat.
1: Oh, dia ini wisata alamnya. ini apa? Dari Inggris.
3: Enggak dong, itu mah orang Sunda. CNN. CNN.
5: Nah, kalau buat wisatanya di Duliang di Pak Bambong itu.
1: Taruh Pak Bambang.
3: Pak Bambong.
5: Pak Bambong.
1: Di mana lagi tuh, Bang? Ya Allah.
5: Luliang.
1: Luliang.
5: Buat kolam renangnya daerah Cibatok. Di yang mau arah ke Gunung Salak. Kerta Enda.
3: Enggak nyampe dah tuh gua
1: Pabangbon. Pabangbon.
5: Iya, bener.
1: Oh, iya di Luliang juga. Wih, banyak ternyata di Luliang tuh banyak tempat. Berarti kayaknya ini Luliang bakal jadi satu daerah tempat ayah bakal menghabiskan waktu buat pensiun.
3: Oh, kenapa?
1: Karena ayah bisa makan bakso Pasadit tiap hari. Aduh, main di Luliang Sadit bakso.
3: Iya dah.
1: Oke deh Bang Haris,
3: makasih Bang Haris ya. Pas hari habis tutup, udah males gue pindah cabang ah.
1: Sebelum Bang Haris pindah kemari gue tutup aja.
3: Repot ya urusannya nih katanya.
1: Iya Bang Haris, makasih Bang Haris.
3: Makasih Bang Haris.
5: Ya, Bang Haris. Pak Tiara, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po, Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta dan Banten mempercepat penyaluran beras dan minyak goreng kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan dapat tersalurkan sebelum akhir Juni 2026. Percepatan dilakukan melalui penyaluran serentak di sejumlah kecamatan pada Selasa kemarin. Wilayah yang terlibat antara lain Kecamatan Palmerah, Gambir, Kramat Jati, Kebayoran Lama, Pasar Rebo, Tanah Abang, Cempaka Putih, Pulau Gadung, Kemayoran, Penjaringan, Cakung, Ciracas, Sawah Besar, Johar Baru, dan Koja. Dalam program ini, setiap penerima bantuan memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk 2 bulan alokasi penyaluran.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mulai menghidupkan kembali ruang pembinaan budaya melalui program Nagari Creative Hub yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat, salah satunya dengan melestarikan Silek Pangian. Wali Nagari Pangian, Hijrah Adi Sukriel, mengatakan Silek Pangian menjadi salah satu aktivitas yang mulai dijalankan secara rutin untuk memperkuat nilai budaya di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus menjaga warisan seni bela diri tradisional Minangkabau. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: 94 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Dani ya, gimana sih Dul? Dapat jainap, dapat sarang juga. Dapat restu dari babi kagak ya?

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po.
2: Betul, saatnya
1: kita kuis. Ya. kalau saatnya itu selalu kuis.
2: Enggak dong.
1: Apa dong?
2: Saatnya berbuka puasa. Salah. Saatnya kita membacakan apa sih? Ini.
3: Info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Oke. Okay.
3: Cuaca saat ini kayak gimana ya?
2: Ya.
1: Terima kasih Bang Jaki.
2: Mamak Dara nelpon.
1: Mamak Dara. Iya. Jadi informasi cuaca hari ini Abang Po dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memperkirakan cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta. Dikutip dari laman resmi BMKG pagi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Betul, betul. Kok mana suara ayah?
1: Ini, cek.
2: Masuki siapa?
1: Hilang.
2: Hilang.
1: Hilang
2: sebelah ini. Itu dia.
1: Iya.
2: Memasuki siang hari cuaca cerah berawan beralih menaungi sebagian wilayah Jakarta, Abang Po, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sementara hujan ringan diprediksi membasahi Jakarta Selatan sama Jakarta Timur.
1: Menjelang sore hari cuaca cerah berawan di sejumlah wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sementara cuaca berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
2: Malam harinya Abang Po, cuaca cerah bakal mendominasi wilayah Jakarta di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Cuaca di Jakarta Utara bakalan cerah berawan.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 55 sampai dengan 88%. Jadi hari ini potensi hujan terjadi sore hari ya siang hari nanti di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa langsung cek informasinya ya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat ulang tahun Kota Bogor.
2: Selamat ulang tahun Kota Bogor.
1: Ada suaranya Kota Bogor.
2: Sebenarnya
3: Oh, sekarang udah.
1: Ah, udah.
2: Wah, ini mau pakai headset.
3: Jadi tuh
1: apa itu?
3: Apa namanya?
1: Coba kita telepon orang Bogor.
3: Enggak diangkat.
2: Jadi sebenarnya
3: tiga Juni itu nggak cuma nonton Kota Bogor,
1: tapi
3: 2 Juninya nonton teman Aye.
1: Ah, itu dia orangnya mana di belum bangun.
3: Aye teleponnya nggak diangkat-angkat, dia lagi siaran deh kayaknya.
1: Abang Po di Bogor ya?
3: Iya, coba kita dengar RRI Digital.
1: Di RRI Bogor tuh siarannya kalau pagi, jadi apa sih, di Pro 1 ya?
3: Dia Pro 2.
1: Pro 2, Pro 2. Oh, dia mah nggak ada Pro 4 ya Bogor ya?
3: Nggak ada dia. Asik dia.
1: Pro 2 doang sama Pro 1. Pro 2 juga ada.
3: Pro 1 ada. Masa Pro 2 ada Pro 1 kagak ada?
1: Iya kali.
3: Enggak, harusnya enggak ada. Harusnya ada.
1: Kita bacain WhatsApp dulu ya. Ada Teh Epi di Ciomas nih, orang Bogor, selamat panjang umur Kota Bogor, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tambah melimpah rezekinya. Amin. Sukses dunia akhirat. Syukuran masal dong ya. Iya betul. Kata Bogor itu identik dengan udaranya yang sejuk, hawanya yang beda banget deh. Selalu bikin kangen. Insya Allah masyarakatnya baik dan ramah. Jarak dari desa ke kota pun gak begitu jauh. Kota sejuta angkot. Ada talasnya yang terkenal. Ada home industri manisan pala. Ada es pala dan asinan jagung pula. Ada kebun raya sebagai paru-paru kota. Ada museum geologinya. Ada wisata kuliner di Jalan Surken. Ada banyak toko minyak wangi dan oleh-oleh haji di Kampung Arab Empang. Dan yang juga adalah tanah kelahiran saya. Terima kasih Bang Arif dan Po Tiara. Selamat bertugas ya.
3: Terima kasih Tevi. Lanjut ada Bang Selamat Nursana di Magelang. Apalagi Bang Arif, Bogor kan kota hujan.
1: Iya betul. Bang Gilang di Kerawang. Kalau saya ingatnya asinan buah palanya kalau ke Bogor. Itu Bang Jojo udah di situ. Tahu tadi.
3: Oh iya tadi. Bang Nur di Gaver di Bogor. Pagi Abang Po, nyimak aja metugas sampai kelar. Maaciu.
1: Oke. Bu Hani, yang jelas sih katanya Talas Bogor.
3: Iya dong. Bener. Ada Bang Tono di Pondok Gede. Po, ke Bogornya sebelum bangun. Mohon maaf. Kalau belum bangun gak bisa ke Bogor.
1: Iya.
3: Kasihan Bogornya.
1: Kalau males saya nanggepinnya.
3: Maaf ya.
1: Mas Untung di Jogja. Kalau dengar kata Bogor pasti teringat sebagai kota hujan. Selain itu saya teringat juga kebun raya Bogor. Selamat bertugas Bang Arif Mutiara. Oke.
3: Okay. Ini dong puasa di Cawang. Kalau misalnya nyebut nama Bogor, di sana tuh kuliner viral tuh es krim luber kayak Monas tingginya. Terus bakso sama tempat wisata yang bersih dan juga asri. Sama hat lagi tuh Talas Bogor yang gede-gede dan bongkoangnya glowing-glowing. Gitu aja cerita saya Bang Arif yang ganteng, Mutiara yang cantik.
1: Oke.
3: Okay. Tahu aja.
1: Glowing.
3: Empo
1: Pipin, Ibu Pipin di Ciawi.
3: Halo Bu.
1: Wilujeng wayah kieu Bang. Iya.
3: Yeah.
1: Semoga pada sehat ya. Amin.
3: Min.
1: Selamat hari jadi Kota Bogor yang ke-544.
3: Iya. Yeah.
1: Jabar istimewa dengan Kota Bogor. Pasti ingat Tugu Kujang, Kebun Raya dan Kota Seribu Angkotnya. Kota yang tadi sejuta ini seribu.
3: Iya. Yeah. Mulai turun.
1: Diskonnya banyak banget. Dari sejuta jadi seribu. Seribu tuh dikit kali Bu Pipin.
3: Dikit Bu.
1: Apa tuh katanya, kuliner ada soto mie, kukus talas. Oh iya benar, kukus talas pakai kelapa tuh enak banget. Asinan es pala. Tun pantun, pergi ke Bogor membeli talas.
3: Cakep.
1: Naik angkot turun di terminal.
3: Uh-huh.
1: Janganlah jadi orang pemalas.
3: Yes.
1: Carilah rezeki yang halal.
3: Mantap.
1: Keren banget dah Bu Pipin. Mana dia WhatsApp-nya?
3: WhatsApp-nya. Oh, nah, itu dia. Anda menghapus pesan ini. Bu Iren di Tangerang. Dulu namanya Buiten Zork.
1: Iya,
3: Bogor itu artinya rombongan kerja. Sekarang udah ada nama istilah julukannya Kota Bogor dan juga Buraya Bogor. Makasih Bang Ari, Po Tiara. Sama-sama.
1: Iya. Pandang di Cilengsi, katanya ingatan saya hari jadi Bogor itu nonton wayang golek di Cisarua sambil makan ulin bakar. Udah. Aduh. Itu aja. Enak. Aduh. Banget.
3: Enak sekali. Lanjut ke Pak Endang yang ada di Cilengsi.
1: Pak Endang udah barusan saya
3: bacain. Oh iya salah, Pak Aan di Surken Bogor. Nah ini orang Bogor. Nah, minta ini lagu Bogor Kasohor dong. Coba cari dulu ya.
1: Iya.
3: Sebagai rangka memperingati hari lahirnya Kota Bogor, udah enak banget ngomong pakai masker. Di lagu itu segala macam makanan khas tuh ada.
1: Nggak
3: coba
1: ada,
3: dah puterin. Enggak ada, nanti kita cari deh. Yang jelas angkot sama kebun raya Bogor, alhamdulillah angkot mulai dibenahi sekarang, udah yang udah enggak layak mulai diistirahatkan operasi. transportasinya. Kedepannya rencananya mau diganti dengan transportasi yang lebih ramah lingkungan, juga lebih murah. Ke bus, bus kita sih yang lagi rame
1: kita
3: tuh.
1: Kita Bogor, betul.
3: Itu lagi sangat membantu sekali. Mm-mm. Yang pengen beraktivitas.
1: Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Sewaktu ayah masih ada di Jakarta, ketika ada Kara Bogor.
3: Hah?
1: Kata Bogor maksudnya.
3: Mana sih?
1: Ini.
3: Oh, Kara santan.
1: Kata. Iya, kalau ada Kara ada santan.
3: Iya.
1: Yang pertama muncul
3: di pikiran ayah itu adalah kebin.
1: Sambelnya naik lagi. Sambelnya naik ke kerongkongan.
3: Minum dulu, Bang. Yang pertama kali muncul katanya Pak Budi Praitno tuh tentang itu kebin raya. Nah, berarti nih bedanya kebun raya sama kebin raya tau gak apa, Bang?
1: Beda bapak. Kalau kebin raya bapaknya namanya Raya.
3: Kalau kebun raya Royo. Jadi kalau kebun raya tuh gede, kalau kecil kebin raya. Ya lucu deh kita. Ayah tinggal, setelahnya tinggal di Cilebut yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Hari ini mau kunjungan kemana? Kalau mikirin Bogor mah katanya saking banyak ke tempat yang ramai dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Apakah itu air terjunnya, kulinernya, atau tempat sejarahnya? Selamat hari jadi Kota Bogor ke 544. Semoga kami warga Bogor dapat membantu pemerintah dalam kestabilan keamanan nasional, mencegah tawuran-tawuran dan begal yang sering kita dengar di medsos.
1: Ya.
3: Makasih Bang Arim Potiara.
1: Terima kasih juga. Itu dia.
3: Saya mau dengerin Bogor Kasohor pasti.
1: Mana itu, kita juga pengen tahu.
3: Jangan sedih Bapak, saya Bogor sudah satu langkah Sohor daripada Bapak.
1: Oh ini.
3: Saya sudah menyiapkannya di handphone saya.
1: Penyanyinya banyak tahu ini. Mana coba?
3: Kok enggak keluar suaranya?
1: Ah. Toy. Asik. Intronya panjang banget.
3: Panjang.
1: Asik. Asik.
3: Kasian ya, kasian ini. Masuk angin.

0: Ayo silakan dicobain.
1: Sobian cobain. Wilujeng
0: sumpir. Selamat datang
2: di Bogor yang terjauh.
0: Oh ya.
3: Hazek. Hazek.
2: Wilujeng sumpir.
3: Hazek. Hazek.
2: Di Bogor lokasor.
1: Bogor yang terkenal. Emang tak kenal si Bogor ya.

0: Mana makanannya?
1: Udah, tapi gak disebutin makanannya.
0: Gimana nih makanannya?
1: Iya.
0: Tari, ayo cari dulu ya bagian makanannya. Ini dia nih. Sabar ya, sekurutik lagi.

0: aduh enak, mau cobain gitu ya.
1: Talus geprek.
0: Ada
2: talus geprek. Sambal
1: apui.
2: Oh iya.
1: Toge goreng. Laksa cibino.
2: Laksa cibino.
1: Rupi rupi.
2: Aduh,
0: kok kepau
1: terus mangga cobi ya.
0: Macam-macam makanannya monggo dicobain.
2: Itu dia makan.
0: Kasohor. Bogor. Bogor kasohor. Kenapa jadi nanya? Bogor. Bogor kasohor. Rupi-rupi katuangan. Saya gimangga cobian.
2: Asik.
0: Udah segitu aja.
2: Itu dia udah.
0: Oh berarti itu macam-macam makanannya.
2: Itu dia lagunya enak.
0: Talas geprek tadi.
2: Itu.
0: Apa sih?
2: Talas geprek.
0: Belum pernah lihat ya, ya. Coba talas geprek.
2: Talas ge. Kalau talas yang biasanya kan Bogor khas Bogor.
0: Talas geprek. Bogor kasohor.
2: Talas Bogor gede banget. Talas Bogor kukus.
0: Goreng. Nggak ada loh.
2: Ada talas geprek.
0: Coba Bang Po yang di Bogor ya atau enggak yang orang Bogor pasti tahu tuh talas geprek.
2: Ada yang tahu enggak talas geprek nih, kita juga penasaran nih.
0: Kirimin dong ke kita fotonya.
2: Fotonya aja.
0: Iya.
2: Kalau ada yang mau ngirimin talasnya sih ya enggak nolak nih.
0: Tapi enggak bisa nyampe sebelum jam 10.
2: Iya. Lama jauh loh Bogor itu.
0: Makanya pakai itu Paksel.
2: Yang paling dekat cuma Jalan Raya Bogor doang, no PGC.
0: Mana deh? Oh iya benar. Itu mau lurusnya Bogor itu.
2: Iya. Jalan Raya Bogor kan dimulai dari PGC.
0: Iya, dari PGC. Ujung lurus lewatin no Depok, Cimanggis, Cibinong, Cilebut,
2: Cikretek.
0: Cikretek ke mana?
2: Cinangneng.
0: Enggak lewat situ, Bang.
2: Cinangneng lah ke Cinang Sua.
0: Pengen nonton TikTok nih si Abang nih. Apa nih?
2: Apa nih ini?
0: Monas.
2: Monas, oh pembangunan.
0: Monas terbang tuh, ngambang.
2: Nih. Kok bisa?
0: Tuh kan?
2: Oh iya beda. Betul, warnanya beda. Iya.
0: Monas zaman dulu.
2: Kok kelihatan pendek ya?
0: Karena kan tingginya cuma berapa ratus meter, 100 sekian meter.
2: Karena ini baru dibangun, belum tumbuh.
0: Apanya, Pak?
2: Ini kan baru. Namanya baru bangun kan belum tumbuh dia.
0: Oh iya.
2: Ntar dia lama-lama dia membesar.
0: Apa pakai ragi dia ngembang. Itu dulu Kopaja masuk sini dulu.
2: Iya yang di film Warkop kan ada tuh di putarannya Monas dia.
0: Oplet masuk situ.
2: Ih, kenapa masuk situ dia?
0: Dulu jalan raya. Dulu jalannya belum.
2: Kalau lapangan Ikada tuh yang Monas apa yang lapangan Banteng? Lapangan Banteng. Ikada.
0: Ikada. Ya dulu di lapangan itu tuh dulu ada patung singa.
2: Di Ikada.
0: Waktu-waktu masih zaman POC.
2: Iya.
0: Patung singa.
2: Tapi kan pas.
0: Tapi aslinya anjing.
2: Hah? Gimana sih?
0: Anjing pudel.
2: Tapi singa.
0: Jadi patungnya itu apa di, kita bilangnya patung singa. Orang Belanda bilangnya patung singa.
2: Padahal
0: anjing pudel.
2: Kok bisa?
0: Karena waktu itu dibuat, ayah lupa deh, ayah lupa orang Jerman atau orang Perancis atau orang Belanda, antara tiga itu gak pernah ngeliat rupa singa. Gak pernah tahu singa tuh bentuknya gimana.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya menggunakan pudel sebagai
2: modelnya.
0: Modelnya.
2: Sama kayak ini po, saya pernah juga ngeliat ada konten sejarah lah gitu ya di internet. Orang-orang Eropa kan gak pernah ngeliat gajah. Iya kan? Tapi mereka pengen ngelukis gajah. Jadi mereka hanya melukis gajah berdasarkan deskripsi orang-orang yang pernah melihat gajah.
0: Aslinya macam-macam deh pasti.
2: Kayak orang India misalnya kan kayak orang Inggris nih misalnya kan di India juga di India. Di Inggris itu kan banyak imigran-imigran India.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, gitu betul.
2: Kan. Nah, mereka berdasarkan cerita orang-orang India yang datang ke Inggris, mereka menceritakan nih gajah bentuknya kayak gini. Terus akhirnya jadi bentuknya aneh nih.
0: Apa nama patungnya?
2: Lukisan gajah zaman dulu dari orang Eropa. Pokoknya aneh-aneh deh bentuknya.
0: Nah,
2: mana nih gambarnya?
0: Tuh
2: lihat.
0: Ini lucu banget ini. Kupingnya mana ini?
2: Lebih kayak tapir ya.
0: Iya sih. Kayak tapir.
2: Iya kan gitu gajah. Tuh apalagi tadi yang mana yang lebih aneh lagi tuh. Kayak gini-gini.
0: Ini kupingnya enggak ada. Ini kupingnya. Kupingnya jatuh.
2: Taringnya.
0: Taringnya.
2: Lebih kayak taring kayak ini harusnya ke bawah kan?
0: Iya.
2: Ini kayak tikus enggak sih?
0: Iya.
2: Gitu, karena mereka kan gak pernah ngeliat gajah di Eropa. Betul. Kan gak ada gajah kan.
0: Betul, yang gitu. Ada tuh di Asia. Itu gajahnya kurus. Enggak kupingnya itu loh kayak kuping
2: ganggu
0: anjing.
2: Ganggu banget ya. Terus juga ini belalainya begini.
0: kayak trompet.
2: Padahal kalau kayak misalnya kayak sekarang ini kan kita di mana-mana gitu, kalau di tempat-tempat umum sering kan kita ngeliat gajah kan.
0: Betul.
2: Ada yang warna kuning, hijau sama merah.
0: Hah?
2: Gajahlah kebersihan.
0: Gajahlah hati. Jangan kau kotori.
2: Gitu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Karena dia enggak pernah lihat gajah, jadi dia memvisualisasikan gajah ya berdasarkan cerita tadi aja gitu.
0: Jadi macam-macam ya bentuk kupingnya, ada yang kupingnya kayak Mickey Mouse.
2: Tuh, ini gajah dan naga.
0: Oh.
2: Aneh. Kayak gambaran anak TK enggak sih?
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Tapi ya, ya benar sih, karena ada beberapa negara yang tidak punya hewannya kan. Ya tadi kan singa tuh nggak ada.
2: Betul.
0: Jadi akhirnya begini, anjing poodle. Nih gajah juga nggak ada di Eropa gitu. Atau mereka mungkin tidak pernah melihat langsung lah paling nggak ya kan. Itu, karena di Afrika kan ada kan gajah.
2: Ada.
0: Gitu. Itu tapi kebayang sih.
2: Sih jadinya.
0: Jadinya lucu aja ya.
2: Ini kayak tikus tau gak, tikus diangkung.
0: Itu kayak tikus mutan.
2: Aneh
0: tikus yang
2: banget.
0: Terpapar
2: mamot, ini lebih ke mamot.
0: Tikus yang terpapar itu apa namanya, racun-racun radiasi, kimia, radiasi
2: iya.
0: Ngeri banget.
2: Tapi ngomong-ngomong binatang, ini inget gak sih apa, gak tahu pernah lewat gak di FYP-nya Potiara,
0: apa
2: yang bayi yang panda di Cina, dia berpisah sama si penjaganya. Jadi si panda ini namanya Fubao. Fubao.
0: Tahu-tahu Aisy yeah. Fubao.
2: Itu dia kan udah dari bayi tuh di dipiara tuh sama si kipernya kan. Nah, itu
0: main bola soalnya.
2: Kiper. Lucu banget dia. Videonya tuh lucu banget. Yang pas dipanggil Fubao, Fubao nih. Ekspresinya tuh lucu banget.
0: Pas nengok.
2: Iya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Tuh. Belum lama loading dulu kan dia.
2: Tuh. Fubao.
0: Ya, oh, langsung nengok gitu.
2: Mukanya lucu banget. Lucu banget.
0: Ya, ya tahu dia lagi ngurus dari kecil
2: lucu
0: kan.
2: Banget,
0: dari baby.
2: Itu dia.
0: Ya Allah lucu banget. Tapi mau panda itu ya.
2: Bapaknya itu dulu.
0: Panda itu adalah hewan yang menggemaskan.
2: Dia termasuk beruang kan ya. Tapi beruang yang apa ya, bisa dibilang nggak tahu ya. Maksudnya bukan yang binatang. Itu kan lucu banget kan mukanya.
0: Langsung ngejatoin makanannya gitu.
2: Sampai kan sempat ada konspirasi pokoknya oso buat orang-orang yang pada suka teori konspirasi kan bilang katanya yang namanya panda di kebun binatang tuh aslinya sebenarnya manusia gitu. Karena kelakuannya emang kayak manusia. Manusia yang pakai kostum panda kan kayak gitu. Kalau binatang beneran kan kayak aneh banget kan gitu kan ekspresinya. Enggak binatang banget gitu. Ekspresif sekali dia. Itu lucu banget
0: ya. Lucu banget. Tapi ayah tuh dulu suka panda. Suka karena lucu.
2: Tapi kalau apa namanya, Potiara kan juga punya binatang piaraan nih. Kucing kan. Nah, kalau di rumah gitu misalnya pulang gitu, misalnya lu udah lama enggak,
0: kayak kemarin pelatihan deh gitu ya.
2: Iya.
0: Enggak, cuek aja. Tetap aja nyamperin mana makanan gue gitu.
2: Emang
0: babuku sudah pulang.
2: Kurang ajar dong kucing tuh.
0: Tapi emang bener loh. Ayah tuh nih pengen kan tiba-tiba datang nih meluk gitu ya. Soalnya yang si abang, ayah punya dua kucing nih sekarang. Cuma tinggal dua kucing ayah, saya udah ayah kasih-kasihin. Si Tata neneknya, abang cucunya. Si abang nih udah segede Tata kan. Kalau ayah pulang malam, siaran malam nih. Kalau ayah buka gerbang, dia langsung pulang juga tuh.
2: Ikutin dia, meluyur tadinya. Pulang
0: karena ayah dengar suara motor ayah, dia pulang. Abang gitu kan. Terus dia mau cucuk minta bukain pintu, minta makan.
2: Pulang-pulang minta makan.
0: Emang enggak gua kasih makan lu tadi. Gua kasih enggak lu makan. Ayah jam 12 malam tuh ayah ngoceh-ngoceh di depan rumah. Kan ayah dan gua udah kasih makan lu tadi. Ye, sore kagak lu habisin. Itu yang makan tikus sekarang. Udah lu rebutan sama tikus sono. Gitu.
2: Nah kalau ayah kan sekarang di rumah punya piaraan sugar glider nih. Kan dia baru habis melahirkan kan. Sekarang jadi yang tadinya dua sekarang jadi empat nih. Biasanya kalau waktu zaman masih berdua ngasih makan sehari itu sekali aja cukup biasanya. Pas malam aja mau tidur. Ntar baru ngasih lagi kebesokannya pas
0: malam
2: sekalian
0: lagi.
2: Ganti apa tuh alasnya gitu di kandangnya itu kan. Sekarang karena ada 4 ekor di kandang itu, sehari kasih makan bisa 2-3 kali.
0: Oh iya dong.
2: Udah
0: iya
2: gitu dong. Kayaknya itu sugar glider-nya kayaknya kesundulan. Jadi
0: ambil lagi.
2: Makanya makan mulu. Makan. makan lu kerjanya.
0: Bagus lah, bagus.
2: Ya kita mah seneng-seneng aja kan, itu jadi duit. Iya kan.
0: Makannya makan apa tapi dia?
2: Timun sama itu bubur bubur bayi itu yang rasa pisang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Enggak repot loh, berarti enggak repot berarti.
2: Bubur bayi rasa pisang sama timun dia doyan banget.
0: Oh.
2: Kita kasih semangka dia enggak doyan. Hmm. Kita kasih buah-buahan lah gitu ya, enggak doyan. Dikasih timun
0: doyan. Kan banget. Timun sama semangka temenan ya?
2: Iya kan, sama-sama kan berair gitu. Heeh. Enggak doyan dia gitu.
0: Karena manis kali.
2: Makanya ayo kalau lagi makan ke warung makan Ampera, ayo bawa kotak kosong kok.
0: Kenapa tuh? Minta timun ya.
2: Minta timun yang banyak. Mumpung gratis.
0: Kan sayur gratis kalau di Ampera.
2: Mumpung gratis.
0: Iya.
2: Angkat gak deh?
0: Boleh tapi hayu heo cabut ya, Pak.
2: Orang Bogor. Orang Bogor nih. Ada dua nih. Kan kiri. Ini aja.
0: Ini aja deh.
2: Ini aja deh kalau gitu deh.
0: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun Pak Herman. Pak Herman.
3: Ya, Pak Ari, Pak Tiara.
2: Iya, selamat ulang tahun. Selamat
0: ulang tahun.
3: Baru tahu kota Bogor.
0: Iya.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Pemandangannya indah, sejuk.
2: Pemandangannya indah, sejuk. Iya, alhamdulillah.
3: Apa temanya nih Bang Arif Putiara?
0: Jadi gini temanya. Ini bisa disampaikan dalam waktu 1 menit ya Pak Herman ya. Pak Herman, kalau dari kata Bogor, apa yang Pak Herman ingat langsung?
3: Itu di puncak itu, Potiara puncak. Banyak
2: ngapain di puncak? Ngapain di puncak?
3: Buk, dingin.
0: Sama siapa?
3: Safari itu, Taman Safari juga tempat rekreasi itu.
0: Oh, Taman Safari. Sama siapa waktu itu?
3: Hari itu rekreasi.
2: Rekreasi.
0: Rekreasi.
2: Kalau ke puncak enakan selain ke Taman Safari kemana wisatanya?
3: Ya itu dua sih, dua.
2: Oh itu aja.
3: Puncak sama Taman Safari, kalau yang lainnya sih banyak ya, macam ke Pantai Carita gitu, lain dari Bogor.
0: Jauh amat.
2: Tapi lu Pantai Carita emang?
0: Carita mah di Anyer.
2: Di Bogor kan nggak ada pantai.
0: Iya.
3: Ada sih emangnya, cuma Taman Safari doang
0: lucunya. Jadi orang Bogor kalau mau ke pantai mah ke Carita gitu
2: ya,
0: maksudnya.
2: Iya gitu.
3: Ya kalau itu kan kalau macet, kalau barang kan macet kalau ke puncak mah.
2: Oh iya,
0: benar,
2: betul.
0: Benar. Lebih enggak macet lagi kalau kita liburan di rumah aja sih,
2: betul,
0: Pak.
2: Betul, enggak usah kemana mana.
0: Heeh, dompet juga enggak macet.
2: Aman banget itu, sejahtera.
0: Iya. Soalnya ayah gitu.
2: Kita mah, kita tuh bukannya pelit, itu namanya cermat.
0: Cermat.
2: Kan kata lagu juga gitu.
0: Gimana?
2: Rajin dan cermat.
0: Nah, gitu. Pokoknya kalau kita tuh gak, kita melawan arus. Ketika orang liburan kita di rumah.
2: Iya, ketika orang di rumah ya kita kerja.
0: Kita kerja. Gak di rumah kan?
3: Lebaran 3 hari baru agak sepi gitu.
2: Oh gitu. Jadi nunggu lebaran lewat dulu 3 hari, baru pada mau liburan biar gak macet.
0: Baru cuti.
3: Pada pulang, kebanyakan kalau habis lebaran satu hari dua hari pada liburan gitu.
2: Tapi saya dengar nih Pak Herman, katanya di Bogor tuh nggak ada macet ya Pak ya? Nggak pernah ketemu macet kalau di Bogor?
3: Enggak, saya bakal di Parung Panjangnya.
2: Nah iya, makanya di Parung Panjang mah banyak kan truk trailer itu, truk yang angkat batu sama tanah, kontainer.
0: Pusok.
2: Truk itu, dam truk kalau di Parung mah ya.
3: Iya. Tapi sekarang nggak boleh.
2: Udah nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Iya. Tapi itu tadi katanya dengar kalau di Bogor tuh nggak ada macet Pak.
0: Adanya?
2: Nggak ada macet, adanya macet.
0: Macet. Oh iya, E-nya nyala semua Bogor, ya.
3: Aja bang nggak ada macet, nggak ada, sekarang jalannya udah bagus.
2: Oh iya. Alhamdulillah. Oh KDM. Oh terima kasih Pak KDM gitu bilang.
3: Terima kasih Pak KDM, jalan Parung Panjang udah bagus,
0: alus. Alus dia bisa bonding.
2: Iya. Habis ke salon
0: dia alus. Alhamdulillah berarti.
3: Dulu kan jalannya kan pada borong-borong, hancur kalau itu.
2: Iya.
0: Dia sering perawatan sekarang, sejak ada KDM dirawat. Udah ngajar rawat.
3: Itu kayaknya KDM bangun Parung Panjang ke Bogor itu.
0: Iya, alhamdulillah kalau begitu mantap. Pak Herman makasih ya.
2: Iya. Herman. Pak Herman.
3: Pak. Ya, Pak Arif.
0: Ya. Makasih banyak ya Pak Herman ya.
3: Sama-sama, Bang Arif sama Putiara.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Herman ya. Nanti cerita lagi nih soal kota Bogor yang terindah ini ya.
2: Iya.
3: Amin ya robbal alamin.
0: Amin. Dah Pak Herman. Ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesha.
0: Tapi ayah tuh dulu sering lewat Parung Panjang dulu. Adik ayah dulu ngambil rumah daerah sono.
2: Waktu masih pendek.
0: Waktu masih pendek, Parung Pendek. Jadi kalau pergi mau kemana, mau Pepe?
2: Parung Pendek.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayah Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Abang Po Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menetapkan 4 program prioritas yang akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya setelah resmi menjabat. 4 program ini meliputi penataan kawasan dan lingkungan, pengendalian banjir, penataan lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penanganan kemacetan di sejumlah titik wilayah Jakarta Selatan. Syafrin menjelaskan program-program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik akan terus dilanjutkan sesuai arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bisa dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan demi mewujudkan Jakarta Selatan yang semakin maju dan nyaman untuk ditinggali.
1: Beralih ke berita yang lain, Pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sasana Negara menyatakan siap mendukung rencana pemerintah pusat dalam mengaktifkan kembali Bandara Hussein Sasana Negara Bandung, Jawa Barat untuk melayani penerbangan komersial seperti sebelumnya. Komandan Lanut Hussein Sasana Negara, Marsma TNI MD Irman Faturrahman mengatakan seluruh sarana dan prasarana di kawasan Bandara Hussein Sasana Negara saat ini dalam kondisi siap digunakan. Ia menegaskan bandara masih sangat layak melayani operasional pesawat jet komersial berbadan sedang seperti tipe Boeing maupun juga Airbus. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 90,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif ya. Udah jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po yang baru aja gabung, selamat pagi ya. Yang lagi di perjalanan juga selamat pagi, hati-hati di perjalanan. Yang baru sampai tempat kerja barangkali, selamat menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat tentunya. Dan selamat pagi juga buat Abang Po yang udah dari pagi tadi mantengin siarannya Pro 4 Jakarta, luar biasa. Terima kasih semuanya Abang Po ya. Di jam 9 hari ini Abang Po, pagi hari ini kita akan ngobrol di obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini bakal ngajak Abang Po buat ngobrol barengan sama narasumber kita yang hadir ke studio pagi hari ini. Ada Bang Feby Senopati Silam ya, Kapten Komunitas Pelaut Berlari. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini adalah dapat rekor muri dari olahraga lari. Gimana ceritanya? Nah, saya juga penasaran nih Abang Po, dapat rekor muri dari olahraga lari, gimana ceritanya ya? Kita ntar tanya langsung aja deh sama orangnya nih Abang Po ya, sama Bang Feby-nya nih di obrolan komunitas. Abang Po yang pengen ikut nimbrung obrolannya juga boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya, 0812-1124928 ya. Dan kita bakal ngobrol barengan sama Bang Feby abis yang ini Abang Po. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas udah kedatangan langsung narasumbernya ke studio. Ini adalah Popeye the Sailor Man, bukan ya? Ada Bang Feby Senopati Silam. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dia adalah the Sailor Man. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Feby.
4: Halo, selamat pagi Bang Arif.
3: Apa kabar, Bang?
4: Baik.
3: Bang Feby ini datang langsung dari Tanjung Priok ya, Bang?
4: Yes, betul, dari Jakarta Utara.
3: Pantesan masih ada aroma-aroma garam nih.
4: Betul, dekat sama laut soalnya.
3: Iya, betul. Makanya tinggal di Priok, yes. Kerjanya jadi pelaut. Betul. Oh, mau udah cocok, benar. Betul,
4: lokasinya emang dekat dari rumah sih, intinya itu.
3: Kantornya dekat.
4: Betul.
3: Oke. Bang Feby adalah kapten dari komunitas pelaut berlari, benar ya?
4: Yes, betul.
3: Ini apa sih, Bang?
4: Ya, itu komunitas lari sebenarnya. Komunitas ya olahraga dan memang rata-rata itu adalah pelaut profesinya. Tetapi lebih signifikan lagi bahwa pelaut yang senang lari.
3: Pelaut yang senang lari. Makanya namanya pelaut berlari.
4: Pelaut berlari. Jadi saya buat komunitas itu biar mengumpulkan ada beberapa pelaut yang memang hobinya itu lari dan itulah wadahnya kita berkumpul, di mana nanti kita bisa janjian kapan mau latihan di mana, misalkan lagi di darat kan, karena kan nggak mungkin di laut ya lari,
3: lari di dek kapal segitu aja,
4: muter-muter. Aku waktu pas masih di kapal sih pernah lari ya, tapi hasil strapanya itu kayak spiral gitu, muter-muter, karena nggak jelas kan di tengah laut gitu.
3: Iya. Oke, berarti karena hobinya pada lari, jadinya namanya pelaut berlari.
4: Betul.
3: Karena kalau hobinya kuliner, namanya komunitas pelaut mengunyah.
4: Iya lagi. Iya.
3: Oke, ini dari kapan berdirinya komunitas ini, Bang?
4: Komunitas ini berawal dari 2019 sih. Nah, waktu itu kan aku masih apa aktif berlayar ya. Tetapi kan memang enggak di kapal terus. Jadi aku kadang tuh di darat pada saat sign off. Nah, terus aku kan bingung ya mau ada kegiatan apa yang lebih positif gitu. Terus terbesitlah kenapa enggak membuat komunitas aja, karena aku kan suka olahraga gitu. Kalau pas di asrama itu kan kita memang setiap pagi kan lari pagi itu, jam 5 udah bangun lah, terus kita lari, abis itu kegiatan seperti biasa apel pagi, terus pembelajaran. Nah, di situ aku kenapa aku nggak salurkan aja. Akhirnya ya udahlah, iseng-iseng buat, terus buat Instagramnya, tiba-tiba banyak yang mau ikut gitu. DM, gimana cara ikutnya? Kalau aku bilang sih ikut-ikut aja, langsung aja kita ketemu di mana.
3: Join aja di mana gitu,
4: janjian gitu ya. Janjian di mana? Nah, akhirnya satu orang, dua orang, sampai sekarang sih ya lumayan juga, walaupun gak terlalu banyak juga sih, tapi kita aktifnya di sosial media gitu.
3: Oke, sekarang udah berapa nih Bang yang gabung ke Pelaut Berlari?
4: Sebenarnya gak sampai 100 sih, di bawah 100.
3: Tapi banyak lah hitungannya, karena kan spesifik pelaut dong, berarti syaratnya harus pelaut.
4: Ya, syaratnya emang harus pelaut, karena namanya kan pelaut, dan dia gak harus, kan kita kan ada officer, ada kru, gak harus yang memang officer saja atau kru saja, tapi kita membaur semua. Jadi makanya banyak sebenarnya yang suka olahraga, tetapi memang kita ngumpulnya yang susah. Okay. Gitu.
3: Bang, ini pertanyaan awam banget. Bedanya pelaut sama nelayan apa, Bang? Kan sama-sama di laut, Bang.
4: Ya, kalau pelaut itu adalah memang dia di kapal niaga.
3: Oke.
4: Nah, kalau nelayan itu kapal nelayan.
3: Oke.
4: Kalau kapal niaga kan banyak nih, kayak misalkan kapal tanker, kapal kontainer,
3: tongkang, dan segala macam.
4: Takbut juga bisa ya. Nah, kalau misalkan nelayan kan memang spesifiknya untuk dia kapal yang
3: mencari ikan,
4: gitu. Yes.
3: Sama-sama nyari nafkah, cuman beda bentuk.
4: Yang ya, satu
3: beda,
4: bentuknya beda ikan. Bentuk.
3: Dan memang $1 ukuran,
4: ukurannya juga beda, Bang.
3: Oh, kalau iya,
4: misalkan yang kapal niaga kan besar-besar gitu. Nah, aku di kapal niaganya.
3: Oke, okay. Itu jadi bedanya tuh, Bang Po.
4: Betul.
3: Jadi, nelayan sama pelaut sama-sama kerja di laut, cuman speknya beda. Gitu. Oke, okay. Jadi ini adalah komunitas yang memang awalnya Bang Feby bikin dari apa... karena keisangan aja sih sebenarnya awalnya gitu ya, tapi ternyata yang minat banyak gitu. Nah, aktivitasnya apa aja selain lari, Bang?
4: Jadi memang aktivitasnya intinya lari ya. Terus kita tuh jarang-jarang kumpul yang lengkap gitu loh. Walaupun di dalam komunitas, dalam grup itu ya hampir 100 juga, tetapi pada saat di darat kan ada yang masih berlayar, ada yang masih di apa di darat gitu kan. Nah, selainnya lari, paling kita ada kumpul-kumpul gitulah, kumpul-kumpul sharing atau gathering gitu. Itu juga nggak terlalu rutin sih, misalkan dalam setahun ya sekali atau dua kali aja, karena kan kumpulnya susah juga gitu. Tetapi memang rata-rata pada saat event besar, misalkan ini di Jakarta ya, di Jakarta ini mau ada event
3: Jakarta Marathon,
4: Jakarta Marathon misalkan. Nah, itu pasti ada aja tuh kita pada kumpul. Nanti kumpul ya setelah finish aja gitu. Karena kalau start
3: repot,
4: itu susah
3: ya,
4: repot-repot banget.
3: Karena yang satu di depan, satu di belakang, satu di mana. Gitu ya,
4: karena
3: kan
4: kecepatan masing-masing juga beda, ya kayak finishnya ada yang 4 jam, ada yang 5 jam ya, tapi senyamannya kita aja berlari gitu.
3: Oke, okay. Nah, kalau yang jadi pertanyaan kemudian, kenapa memilih lari buat jadi wadah pemersatu pelaut gitu? Emang iya sih, aktivitasnya kan waktu zaman masih sekolah juga kan rutinitasnya lari dong, ya kan?
4: Betul.
3: Tapi kenapa lari? Kan ada olahraga lain misalnya biliar kayak apa, catur atau apa gitu.
4: Sebenarnya karena aku dari hobi aku dulu sih, karena aku lebih hobinya lari ya, udah aku lebih nyamannya lari aja deh komunitasnya. Kalau misalkan aku hobinya yang lain tapi aku gak bisa, misalkan nih aku menembak, aku kan gak bisa nembak gitu kan.
3: Iya,
4: mau buat komunitas menembak gimana ya, aku bingung juga gitu, gak ada channelnya. Nah, kalau lari kan simple, sesimpel itu sih olahraga lari. Kita cuman punya sepatu, terus punya baju satu setel, udah bisa lari tanpa menunggu orang lain.
3: Oh iya, benar.
4: Gitu, tanpa ada kayak pemain, kan ada dua player misalnya tenis, harus dua kan. Kalau sendiri main sama bayangan.
3: Sama gitu, tembok kan mainnya ya. Iya juga sih, artinya lari itu adalah olahraga individual ya.
4: Individual.
3: Yang bisa dikerjain sama siapa aja, kapan aja gitu.
4: Betul. Ya. Jadi simple banget gitu.
3: Oke. Okay. Waktu favorit buat Bang Feby buat lari, kan ada orang yang larinya pagi banget ya, sebelum matahari terbit, ada yang tengah hari nih larinya, ya gak sih? Sering tuh, yang lihat tuh
4: banyak
3: jalan tengah hari lari, buset gitu, ini nyari apa sih dia gitu ya.
4: Banyak ada masalah yang,
3: kayaknya berat banget hidupnya gitu ya kan. Ada yang sore, ada yang malam. Kalau Bang Feby sendiri, waktu favorit buat lari?
4: Kalau aku favorit lari itu di pagi hari.
3: Kenapa pagi?
4: Karena pagi hari itu kan mau memulai aktivitas ya. Jadi kalau misalkan mau bekerja, ya udah aku menyempatkan lari deh. Nah, setelah lari itu keluar banget tuh dari endorfin kita, dan semangat kita tuh muncul. Wah, setelah berkeringat, abis itu kita mau siap-siap mau ngantor. Wah, itu fresh sih, kayak wah, akhirnya aku bisa menyempatkan waktu untuk lari, berkeringat, terus nanti pada saat siang hari aku bisa makan siang dengan puas gitu.
3: Oh,
4: tanpa ada rasa bersalah gitu. Aku kan udah mengeluarkan kalori sekian ribu, terus aku makan sekian ribu makanan juga oke gitu. Makanya pagi hari sih kalau aku.
3: Jadi apa ya, kalori yang sudah terbakar di pagi hari diisi lagi.
4: Betul banget.
3: Jadi makan gulai tunjang tanpa rasa bersalah.
4: Yes. Besok dibakar lagi.
3: Nah tenang. Itu benar dibakar lagi. Tapi yang jadi pertanyaan gini, ini kan sebagai profesi pelaut ya, kan ada off-nya, ada kemudian belayarnya gitu ya, kan waktunya juga kan nggak tentu nih. Betul. Tergantung cuaca juga kan.
4: Yes.
3: Buat ngejagain supaya tetap konsisten olahraga gimana?
4: Untuk menjaga konsisten adalah mendaftar race lari. Kenapa saya bilang daftar aja dulu latihannya kemudian gitu. Kalau misalkan nggak ada tujuan di race, kita malas-malasan. Aku pernah tuh dalam misalkan tahun lalu aku satu bulan aja nggak ada race, itu tuh kayak ogah-ogahan latihannya.
3: Okay.
4: Kayak ngapain ya aku mau lari? Tapi kan aku nggak ada rest, ya udah aku santai-santai makan tidur, akhirnya aku naik berat badan.
3: Oh benar juga ya.
4: Iya, terus akhirnya bulan depannya aku harus memutuskan ikut deh daftar rest setidaknya satu lah minimal gitu kan. Nah terus aku ingat-ingat, lah aku kan ada rest, jadi aku harus latihan gitu. Jadi semangat kita muncul lagi kan. Ya udahlah harus latihan, kalau enggak kita penyok gitu.
3: Iya juga sih benar. Oh berarti ini kebalikan sama Aye nih. Kalau Aye termasuk yang pengennya buru-buru nyampe rumah biar ketemu meja makan, karena udah ada makanan yang nungguin gitu. Ya. Oke, asik ya. Berarti ini adalah artinya siapapun orang yang bekerja di kapal niaga gitu.
4: Betul.
3: Ya, disebut sebagai pelaut gitu.
4: Pelaut,
3: ya. Itu yang nggak harus yang teknisi ya, atau enggak. Misalnya nakoda dan sebagainya. Pokoknya siapapun orang yang kerja di kapal niaga, kapal besar itu ya, disebutnya sebagai pelaut, dan siapapun itu boleh gabung.
4: Gabung, betul.
3: Nah, apakah cuman orang Indonesia aja? Kan kita tahu juga ya pelaut dari luar negeri juga banyak nih yang datang ke sini nih gitu, yang dari negara-negara lain. Ada nggak?
4: Sebenarnya sampai sejauh ini belum ada sih dari pelaut luar negeri ya, karena memang nama Instagramnya aja pelaut berlari. Mungkin kalau aku ganti Seaman Runners mungkin ada yang mau join kali ya.
3: Ya. Kayaknya mulai hari ini kita ganti deh.
4: Iya kayaknya harus ganti deh biar kayak Seaman
3: Runner. Jadi lebih keren tau gak sih?
4: Lebih keren sih.
3: Udah.
4: Aku sih kepikirannya.
3: Hari ini aja ganti ya. Kita salaman.
4: Boleh, salaman.
3: Hari ini ganti.
4: Deal. Ya tapi
3: Seaman Runner.
4: Betul. Siapa tahu ya kalau pada saat kita di luar negeri,
3: iya dong,
4: kebetulan ketemu sama dia profesinya Seaman.
3: Iya, sama-sama.
4: Terus,
3: Seaman gitu kan.
4: Kita bisa saling koneksi sih.
3: Iya.
4: Ya aku kepikiran sih.
3: Ternyata suka lari juga kan, ya kan?
4: Betul.
3: Kan dia bingung, pelari apa nih? Pelaut berlari kan dia enggak ngerti, tapi ketika dia baca Seaman Runner, komunitas lari nih. Dia
4: juga,
3: mungkin juga suka lari tapi selama ini sendiri karena ngerasa enggak ada teman, ya kan?
4: Iya, betul, betul.
3: Oke, fix. Mulai hari ini ganti.
4: Siap. Thank you.
3: Seaman Runner.
4: Yes.
3: Oke, mantap. Keren juga sih. Kalau dibikin di jersey juga kan keren tuh, Seaman Runner.
4: Iya, nanti 2026 kebetulan belum rilis jersey terbaru kayaknya, boleh tuh.
3: Ganti Seaman Runner.
4: Siap.
3: Inspired by Bang Arif.
4: Betul lagi ya.
3: Oke. Nah, ngomongin soal aktivitas lari, ya kan? Hari ini kita ngomongin juga soal rekor muri. Ini rekor muri apa sih sebenarnya dari yang didapat nih dari aktivitas lari ini, Bang Bobby?
4: Jadi rekor muri ini aku dapat pada tahun 2024 ya. Nah, aku itu ikut race namanya Binloop Ultra.
3: Okay.
4: Nah, Binloop Ultra itu adalah lari sejauh 200 km.
3: Wow.
4: Iya, itu kategori 200 km pada saat aku mendaftar. Nah, aku sebelumnya 2023 itu sudah daftar dengan kategori yang sama, tetapi aku DNF. Jadi DNF itu adalah did not finish. Aku tidak menyelesaikan rute sejauh 200 km itu. Kenapa? Karena kayaknya aku udah kecapean, terus latihan aku juga enggak sekeras yang aku bayangkan. Ternyata belum kuat lah fisiknya. Dari 2023 itu satu cambuk buat aku yang aku harus balik dari 2024, tapi persiapannya harus matang gitu. Jadi aku latihan dari aku sejak aku gagal, aku latihan terus sampai 2024 aku kembali lagi mendaftar, dan syukurnya aku bisa menyelesaikan itu semua. Tetapi yang aku pikirkan adalah ngapain sih aku jauh-jauh lari tidak ada hasil gitu. Nah, sebelum ada apa event itu mulai, aku di tahun 2023 akhir aku mencobalah menghubungi Muri dari pihak Muri. Aku menanyakan kepada mereka apakah ada profesi aku ini, aku sebagai pelaut itu yang sudah berlari sejauh 200 km. Diceklah sama official website dan sumber-sumber. Ternyata belum ada nih, Bang.
3: Oh, akhirnya mendaftarkanlah.
4: Belum ada karena di Muri itu sendiri dia sangat senang satu yang unik dan yang paling pertama belum pernah ada. Terus aku ya nggak pernah ada. Terus apa persyaratannya?
3: Betul.
4: Awalnya sih iseng-iseng
3: karena kan eventnya sudah terjadi nih.
4: Iya, eventnya memang udah ada.
3: Iya, sudah ada. Sudah ada eventnya.
4: Yes, eventnya emang udah ada. Abis itu dia bilang persyaratannya adalah kita harus konfirmasi bahwa aku ini profesinya memang pelaut,
3: iya,
4: satu.
3: Betul.
4: Terus aku ini di event itu memang benar-benar ada pesertanya. Terus aturannya jelas dan sudah dilaksanakan setiap tahun gitu event itu, dan memang udah rutin lah gitu kan. Nah, pada saat itu semua udah terpenuhi persyaratannya, tinggal apa aja? Adalah tinggal aku bisa nggak finish. Itu. Jadi itulah motivasi aku. Dan oh iya, berarti kalau aku finish aku berhak mendapatkan rekor ini.
3: Rekor Muri.
4: One and only loh.
3: Betul, betul.
4: Jadi karena pelaut Indonesia belum pernah ada lari sejauh itu. Dan aku punya tekad satu kata yaitu finish.
3: Oke, berarti sudah jelas nih motivasinya kuat harus finish. Artinya kalau nggak finish berarti rekor itu nggak bisa
4: dapat,
3: dicatat dong.
4: Nggak bisa dan nggak resmi juga.
3: Iya.
4: Jadi aku kayak oh my god ini harus finish, dan aku fokus banget waktu itu dan aku nggak lama-lama istirahat, nggak lama tidur juga cuman 5-10 menit kayak tidur ayam gitulah. Tetapi memang harus istirahat kan, dan aku memanage waktu aku sebelum 40 jam. 40 jam aku harus finish sejauh 200 meter itu. Dan syukurnya hitungan-hitungan aku ya, kita sambil hitung-hitung matematika juga ya, jangan sampai kita lari tiba-tiba udah jauh, tahu-taunya enggak pas gitu, enggak dapat waktu jaraknya. Nah, dan bersyukurnya aku finish itu under 40 jam. Dan pada saat finish aku langsung diumumkan dan resmi bahwa aku mendapatkan rekor Muri pelaut niaga pertama yang menyelesaikan rute 200 km gitu.
3: 200 km ini yang di
4: Binlup Ultra.
3: Binlup Ultra yang di Tangsel ya?
4: Iya, ya, di bener, Bintaro.
3: Kan? Bintaro kan?
4: Di Bintaro.
3: Oh,
4: Binlup itu Bintaro Loop.
3: Bintaro Loop ya, benar. Ini luar biasa loh. Kalau dihitung-hitung nih Abang Po ya, 200 km itu bayangan kita nih buat Abang Po yang enggak tahu kira-kira seberapa jauh, itu kayak Jakarta Bandung tapi lewat puncak.
4: Nah, gitu ya enggak sih? Iya, Jakarta Bandung, betul.
3: Iya,
4: Jakarta Bandung itu 180 terus nanti kita putar-putar dikit lah.
3: Jakarta Bandung lewat puncak lah kira-kira situ. 200 km tuh Abang Po.
4: Betul, aduh.
3: Itu diselesaikan dalam waktu berapa lama tadi?
4: Tadi aku finish under 40 jam dan selesainya 38 jam.
3: Oke.
4: 2 jam sebelum COT.
3: 2 jam sebelum
4: cut
3: off time-nya itu 40 jam nonstop apa gimana sih
4: jadi,
3: sistemnya?
4: Jadi 40 jam itu kita manage waktu bisa lari. Lari terus, tapi nggak mungkin lari terus. Pasti kita ada jalannya juga, kayak jalan tapi keep moving ya. Jangan sampai waktunya terbuang sayang gitu. Kalau kita tidur 1 jam, 2 jam, habis waktunya kan. Nah, aku tuh memanfaatkannya misalkan satu looping, ya aku bertahan 5 looping lah, masih lari terus. Tetapi setelah looping ke-6 ya aku sambil jalan. Lari, jalan, terus istirahat juga, makan, terus buang air apa, terus juga apa namanya tidur juga sempat tidur.
3: Oh, berarti kalau waktunya istirahat kan time out kan, berarti waktu waktunya berhenti dong?
4: Iya,
3: berhenti kan.
4: Jadi kami itu start tuh kan di hari Jumat malam, jam 8 malam. Selesainya harus sebelum jam 12 siang hari Minggu.
3: Begitu.
4: Jadi itu memang aturannya seperti itu. Ya udah, kita gimana caranya manage waktunya ya bisa finish sebelum itu.
3: Berarti karena kalau tadi cut off time-nya jam 12, berarti jam 10 tuh finish kira-kira
4: jam
3: lah ya.
4: Jam 10-an aku finish
3: akhirnya
4: tuh.
3: Dan
4: itu betul-betul kayak zombie sih. Tidurnya kurang.
3: 40 jam.
4: Jalan udah loyo terus, tapi pas udah satu loop terakhir langsung muncul lagi semangatnya, Bang.
3: Iya.
4: Kayak oh my god, satu lagi ini benar-benar kayak merinding tuh seluruh badan. langsung tiba-tiba bisa lari lagi coba.
3: Nah, tapi luar biasa sih. Itu yeah, kan yeah, bukti yeah, konsistensi latihan yeah, ya, persiapan yang luar biasa.
4: Persiapannya.
3: Setelah itu apa yang terjadi? Maksudnya oh, ya udah fine-fine aja seperti biasa yeah, atau dapat perawatan medis buat ngecek kesehatan apa heart rate dan sebagainya yeah, apa yang terjadi setelah itu?
4: Setelah aku finish 200 kilo itu aku kayak nek sama lari sih. Kayak yang ini capek banget kayak yang paha itu udah pasti ya
3: kenceng
4: semua apa namanya bengkak gitu. Terus aku udah seminggu nggak lari. Terus setelah itu aku fisio, terus aku rilis semua badan, semua udah enakan, tapi tetap nggak lari juga.
3: Sampai dari terakhir bin loop itu sampai akhirnya mulai lari lagi berapa lama tuh jedanya?
4: Kurang lebih sebulan.
3: Sebulan.
4: Okay. Sebulan dan aku nggak lari, tapi aku kayak alternatif kayak jalan terus tetap, ya, sepeda,
3: ya, nah,
4: terus renang.
3: Yang penting fisiknya tetap bergerak ya, ya olahraga ya.
4: Aku orangnya kayak nggak apa aktif banget ya. Kayak yang, aduh, masa aku nggak lari nanti bengkak lagi di badannya gitu kan.
3: Itulah orang yang kalau kebiasaan udah udah senang olahraga, nggak olahraga sehari aja kayak nggak tenang aja gitu ya, nggak enak
4: betul,
3: badannya
4: betul,
3: ya
4: nggak enak badannya dan okay. Tapi dari lari ini mengajarkan kita bahwa konsistensi itu penting dan kalau misalkan aku lari sampai sekarang ini aku lupa loh bang, lupa
3: apa tuh?
4: Lupa kalau aku tuh sakit pilek itu kapan terakhir.
3: Oh iya lagi ya, benar.
4: Sampai sekarang aku kayak sehat-sehat aja syukurnya gitu. Terus kalau misalkan aku agak gak enak badan malah aku bawa lari.
3: Iya. Iya benar. Ayah juga gitu. Kadang maksudnya kalau ayah termasuk orang yang lebih suka jalan kaki. Jadi kalau udah mulai badan gak enak nih, dibawa jalan aja tuh.
4: Yes.
3: Jalan kaki kliniknya kayak paling deket kan, kebetulan rumahnya di Tanah Abang nih. Dari Tanah Abang ke GBK kan deket ya kan.
4: Deket banget ya.
3: Udah jalan aja ke GBK, dapat berapa kali puteran gitu ya kan. Udah yang penting cari keringat.
4: Emang iya.
3: Kalau badan udah mulai berasa gak enak, olahraga justru.
4: Iya, betul. Iya. Aku juga dulu gitu. Bang, jadi kita nggak langsung semata-mata tiba-tiba lari 5 kilo, 10 kilo, enggak, jalan dulu gitu kan, terus nanti di mixing, jalan 1 kilo, lari 1 kilo, udah tiba-tiba terbiasa, heart rate-nya rendah, terus kakinya nyaman, mulai adaptasi, ya udah lari, nyaman kok.
3: Tapi yang jadi pertanyaan, dengan dapat rekor muri, dapat apa sih?
4: Sebenarnya setelah mendapatkan rekor muri itu satu achievement buat aku ya. Jadi kayak misalkan sekali seumur hidup gitu kayak oh ternyata aku bisa juga ya berprestasi di bidang lari ini yang aku memang agak seriusin sedikit gitu. Karena dalam sebuah profesi itu kan aku kan gak mungkin belayar-belayar terus ya.
3: Betul.
4: Kayak misalkan sampai kapan sih umurnya, masa aku bolak-balik ke laut gitu. Nah pada akhirnya pelaut itu hadir kembali ke daratan gitu.
3: Betul.
4: Ngapain sih kontribusimu di darat gitu selain kamu bekerja. Ya, kebetulan aku juga sekarang bekerja di kantor perusahaan pelayaran dan aku apa bersyukurnya ya aku kembali hidup normal.
3: Okay.
4: Kenapa aku bilang normal?
3: Kenapa normal?
4: Ya kalau di laut itu tidak normalnya adalah kalau kita tengah malam dinas on duty bawa kapal navigasi orang-orang pada tidur bang.
3: Oh iya benar.
4: Terus aku tuh kayak hantu aja udah bergantian tetapi apa namanya tugas dan tanggung jawab aku tuh berat loh. Bawa kapal harus bernavigasi secara selamat dan navigasinya safe gitu.
3: Betul. Bawa kapal, bawa barang dan bawa manusia lainnya juga.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Betul. Ya, aset-aset dari perusahaan, manusia yang paling utama sih jiwa manusia itu. Nah aku bawa itu. Nah pada saat aku berlayar ya aku bangga sih kayak aku nggak pernah ada kecelakaan kerja, aku nggak ada apa tubrukan di laut apa segala macam ya itu amit-amit ya kayak misalkan aku harus kembali ke Indonesia, kembali ke rumah itu dengan selamat dan aman gitu.
3: Oke, berarti artinya sebenarnya orang ketika mengejar rekor muri itu hanya mengejar pencapaian sebagai pencatatan rekor aja ya kan?
4: Iya, pencatatan.
3: Ada kayak contoh misalnya kenapa orang ikut lomba karena ada hadiahnya nih sekian juta misalnya gitu.
4: Yes.
3: Yang dikejar adalah hadiahnya.
4: Yes, hadiahnya.
3: Ketika dapat rekor muri kan cuma dapat selembar kertas doang di figura kan gitu.
4: Betul, ya.
3: Iya kan enggak dapat apa-apa lagi selain itu kan?
4: Lagi.
3: Selain kebanggaan tentunya ya.
4: Iya,
3: gitu. Jadi lumayan. Tapi buat dapetin selembar kertas itu juga effortnya luar biasa.
4: Dan dibilang orang gak instan gitu loh. Kayak aku tuh dari awal latihan itu memang pengorbanannya juga kan waktu, terus aku juga ya nutrisinya juga kan, ya banyak juga keluar sih sebenarnya.
3: Cuma modal juga dong.
4: Ya udahlah, semuanya terbayarkan gitu. Ternyata aku nggak lari-lari kosong. Ternyata aku juga membuktikan sama orang rumah, oh ternyata kamu lari ini ya udah membuahkan prestasi itu tadi gitu. Dan aku buktikan kalau aku juga bisa gitu, kayak orang lain ya gitu.
3: Itu dia Bang Po. Jadi kalau tadi Bang Feby mencatatkan diri sebagai pelaut Indonesia pertama yang menyelesaikan Binloop Ultra 200 km ya di tahun 2024. Coba cari-cari lagi profesi apa gitu, barangkali saya adalah guru, misalnya saya adalah guru fisika pertama gitu ya kan, yang finish gitu ya kan.
4: Bisa dong, karena
3: kan beda dong profesinya gitu.
4: Beda. Ya kan? Jadi cari yang unik juga, terus profesinya belum pernah ada. Betul. Pasti di approve deh sama Muri.
3: Nah itu dia. Nah untuk membuktikan bahwa rekor itu tercapai, apakah si tim dari Murinya juga hadir turun pada saat hari H?
4: Turun di lapangan. Jadi mereka juga melihat kalau aku benar-benar ya lari, terus aku benar-benar sesuai aturan, gak cheating, gak ada yang kayak dibuat-buat gitu, gak ada. Dan memang pada saat itu resmi eventnya, kayak nggak palsu gitu lah ya.
3: Iya betul, bukan event yang diada-adakan ya.
4: Jadi mereka approve, terus ya udah aku fokusnya finish aja udah gitu.
3: Oke, jadi pokoknya itu dari sebelum start itu tim Muri sudah ada di lokasi, ngecek beneran pesertanya hadir gitu ya. Sampai selama proses perlombaan itu sampai selesai, memang menyelesaikan tantangan 200 km itu ya.
4: Itu.
3: Oke, itu jadi akhirnya dapatlah itu ya. Ditetapkan sebagai penerima rekor Muri. Apa officially-nya apa? Ininya di kan di piagamnya ada tuh.
4: Ada tulisan. Itu pelaut niaga yang menyelesaikan ultramaraton 200 km.
3: Oke, pelaut niaga.
4: Jadi pelaut niaga pertama.
3: Pelaut niaga pertama yang menyelesaikan ultramaraton 200 km. Nah, itu dia ya Bang Po ya. Bisa toh.
4: Bisa. Semua pasti bisa kalau kita fokus ya.
3: Oke. Nah, ini ada kita libatkan pendengar juga ya mau bertanya ya Bang Po. Kalau mau tanya silakan ya Bang Po lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Bang Hasan yang ada di Kerawang, dia nanya, waktu proses mencatatkan rekor itu apa sih tantangan terbesar yang dihadapin?
4: Ya, tantangan terbesar adalah kejenuhan pada saat aku lari di lintasan. Karena kan memang sistemnya larinya kan pagi siang malam.
3: Iya.
4: Pada saat di Bintaro itu cuacanya nggak menentu.
3: Iya.
4: Dari awalnya kita malam kan pengap banget. Pada saat pagi ke siang itu panas banget. Tiba-tiba sore hujan dong. Emang. Kayak pancaroba, kayak hah, kenapa kayak tiga musim tiba-tiba datang? Itu tapi memang misteri sih di Bintaro selalu begitu.
3: Iya, betul.
4: Jadi orang-orang bilang wajar sih Feb kayak gitu di Bintaro. Kita tuh setiap lari musiman tahunan di Bintaro selalu begitu.
3: Okay.
4: Kayak enggak ada pawangnya apa. Jadi kayak gimana Bang? Kita tuh mau maju tetap maju harus, mau mundur salah gitu.
3: Bener-bener.
4: Kita mau tidur santai-santai, waktunya habis gitu.
3: Tapi waktu pas lari dalam kondisi hujan kan sepatu jadi berat banget.
4: Basah.
3: Iya
4: basah
3: kan,
4: basah banget kan. Nah, itu yang mengakibatkan kayak kaki bisa blister, kaki bisa melepuh. Nah, strategi aku adalah kalau pada saat sudah hujan, aku tetap lari tapi ganti kaos kaki rutin.
3: Okay.
4: Nah, pada saat hujannya reda, aku ganti sepatu.
3: Gitu.
4: Karena nggak bisa dipakai terus karena berat itu. Tetapi kalau kita ganti sepatu tapi masih hujan ya sama aja bohong ya.
3: Bener. Tapi berapa pairs yang akhirnya kepake tuh selama 200 km itu, sepatu berapa pairs tuh?
4: Aku mempersiapkan 5 setel sepatu, yang kepake itu 4.
3: Oke.
4: Iya.
3: Wah, wow, luar biasa nih.
4: Rolling sih, karena gini Bang, sepatu itu kan kayak capek juga mungkin ya. Dia tuh kan kita injak ya, foamnya juga habis menipis. Nah pada saat kaki kita nggak nyaman, berarti kan kita harus rolling.
3: Betul.
4: Dan itu memang kita rasakan sendiri ya. Kalau kita biarkan terus, ya kakinya sakit juga.
3: Okay.
4: Lama-lama kaki itu bengkak kan.
3: Okay.
4: Kaki itu di dalam sepatu tuh kayak mau rilis aja,
3: bener,
4: sesak
3: bener,
4: gitu
3: bener,
4: kan.
3: Bener.
4: Ya kita harus ganti gitu.
3: proses menggantinya itu pada saat checkpoint atau apa gimana sih?
4: Sepatu kan disimpannya di ada checkpoint itu. Nah, di resentral namanya.
3: Oh, iya.
4: Nah, di resentral itu ada tempat penitipan barang. Nah, pada saat aku kembali ke situ, ya aku ganti.
3: Oke. Okay. Yeah. Satu loop berapa kilometer?
4: Satu looping tuh 12 kilometer.
3: Oh,
4: yes.
3: Lumayan.
4: 12 kilometer dan aku harus menyelesaikan 16 looping.
3: Oh,
4: luar biasa. 12 itu ternyata jauh.
3: 12 kilo tuh lumayan loh.
4: Jauh. Dan orang bilang, ah easy lah 12 kilo. Ya silakan dicoba.
3: 12 kilo tuh dari ini, dari Pejombongan Senayan itu ke Bekasi.
4: Kalau dari ini Blok M sampai Harmoni, putar balik itu 12 kali.
3: 12 kilo itu kurang lebih tuh. Oke. Itu satu loop ya?
4: Nah, satu looping.
3: Dan itu harus 16 kali tuh ya.
4: Challengingnya satu lagi, Bang.
3: Apa tuh?
4: Tidak datar.
3: Iya, benar. Karena itu kan
4: ada apa? Ada flyover namanya di sana.
3: Iya, flyover.
4: Flyovernya dua kali, Bang.
3: Dua kali.
4: Berarti empat kali naik turun.
3: Anjak.
4: Itu kaki udah kayak looping ke 8 aja, ke 10 tuh udah kayak jalan kaki sih naik itu flyover. Bengkak udah kakinya.
3: Oke. Setelah akhirnya dapat rekor, bagaimana tanggapan teman-teman? Mungkin sesama pelaut atau sesama pelari deh.
4: Ya, tanggapannya mereka kayak amazing, kayak misalkan wah, ternyata kamu mendaftarkan ini kayak enggak ada aku publis sebelumnya sih, kayak aku diam-diam aja, tetapi pas sudah dapat baru heboh gitu, kayak dari media juga, terus dari cerita pelari, dari digital juga, mereka semua kayak mau menanyakannya ya, interview, mau cari berita, ya aku malah open gitu, kayak misalkan aku sharing juga, terus aku diundang di beberapa platform kayak gitu, ya aku akan memberikan apa namanya pengalaman aku itu. Nah, dan dari situ juga, dari profesi aku juga kayak wah, ternyata ada juga ya perwakilan pelaut segila ini.
3: Okay.
4: Kayak apa sih yang lu pikirkan kayak gitu, lari sejauh itu gitu.
3: Segabut
4: kan
3: itu lo ya.
4: Iya,
3: gitu.
4: Emang ada masalah apa sih Pep gitu sampai jauh 200 kilo sini cerita. Enggak segitunya, cuman aku memang selama aku berlari kan dari 2019 itu ya sampai sekarang ini aku mau mendedikasikan bahwa lari itu enggak sekedar lari.
3: Okay.
4: Kita juga bisa berprestasi, bisa memikirkan satu awarding yang memang buat inspirasi juga buat orang-orang. Kalau lari itu ya investasi buat diri jangka sendiri, panjang gitu ya. Gak ada yang gak bisa, gak ada yang kayak usianya harus muda-muda aja. Ya kita juga yang usia-usia sekarang yang udah senior-senior juga gak ada kata terlambat gitu buat lari. Kita bisa, kenapa kamu gak bisa?
3: Betul.
4: Gitu.
3: Nah, misalnya ada jadwal rutin tiap hari apa lari gitu yang gak harus anggota komunitas. Kan namanya lari boleh siapa aja dong.
4: Bisa.
3: Kecuali gabung komunitas kan syaratnya harus pelari.
4: Yes.
3: Harus pelaut kan.
4: Iya.
3: Kalau mau gabung komunitas.
4: Betul.
3: Tapi kalau mau lari bareng kan siapa aja boleh
4: siapa
3: dong.
4: Siapa aja boleh, nah, boleh.
3: Jadwalnya kapan dan di mana biasanya?
4: Kalau aku biasanya tuh larinya kan karena aku di Priok ya. Mm-hmm. Biasanya aku di Velodrome.
3: Velodrome Rawamangun.
4: Ya, di Velodrome biasanya tuh hari Jumat lah setelah apa namanya working hours ya.
3: Oke, okay, sore lah ya.
4: Ya sore. Jadi aku kadang kalau misalkan di Instagram tuh kasih pengumuman juga kalau mau lari bareng ayo gitu.
3: Oke. Okay.
4: Gak harus pelaut gitu kan.
3: Okay.
4: Malah justru kita juga membuka relasi ke siapa aja.
3: Betul.
4: Kayak collab sama komunitas di situ. Situ juga ada komunitas kan, Velodrome Community.
3: Iya, iya.
4: Biasa juga kita collab gitu, Bang.
3: Kayak apa kegiatannya apa kalau collab?
4: Kalau collab tuh ada brand yang masuk.
3: Oh, okay.
4: Misalkan ada brand minuman atau apa, ya kita sharing untuk yang kayak konten.
3: Iya, sharing konten, produk lah gitu.
4: Produk. Terus kalau misalkan ada event yang join, jadi nanti ada perwakilan dari komunitas ini sebagai representatifnya pelaut berlari, misalkan seperti itu.
3: Oke, itu dia. Jadi Abang Po kalau yang pengen ikutan lari bareng ya, ya barengan sama pelaut berlari bisa nanti join di, tapi nggak tiap minggu. Apa itu memang tiap minggu?
4: Nggak
3: tiap minggu. Atau jadwalnya di Instagram, di share.
4: Di Instagram aja.
3: Okay.
4: Kayak misalkan nggak setiap minggu ya. Contoh dalam sebulan dua kali, misalnya gitu aja sih.
3: Itu pokoknya jadwal detailnya langsung aja nanti lihat di akun Instagram @pelautberlari ya. Yang bentar lagi bakal ganti nama jadi Siemens Runner ya.
4: Achievement London. Biar internasional guys.
3: Itu dia Bang Po ya. Langsung aja ke akun Instagram pelaut underscore berlari kalau pengen tahu jadwalnya kapan lari bareng. Yang pasti sih tiap hari Jumat sore ya, Jumat after sore. Office hour itu ya. Di Velodrome Rawamangun itu dia Bang Po. Bang Feby, apa yang mau disampaikan nih buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini? Mungkin juga dari teman-teman pelaut berlari ada yang lagi dengerin hari ini.
4: Iya, jadi buat teman-teman semua yang sekarang masih belum bergerak, yang masih mageran, yang masih tidur-tidur aja kerjanya, yuk sekarang kita mulai ya bergerak dari lari. Itu enggak harus lari cepat ya. Kita mulai dari jalan. Jalan terus mix lari-lari gitu kan. Nah, terus nanti kita setelah lari rasakan tuh kita tuh bisa antara ketagihan atau memang lari itu nggak ada obatnya.
3: Nah, itu.
4: Bilang nggak ada obatnya kenapa?
3: Pengennya lari terus.
4: Pengennya lari terus gitu sampai lupa apa sih hobi apa kerjaannya lari atau hobinya lari. Ketukar-tukar biasanya gitu. Jadi ya semangat terus karena konsisten itu adalah kunci.
3: Oke. Terima kasih Bang Feby buat obrolannya pagi hari ini. Bang Po langsung aja ke akun Instagramnya @pelaut_berlari atau ke akun Instagram Bang Feby ya. Feby-nya pakai V ya. Feby_Senopati Silam Abang Po itu dia akun Instagramnya. Terima kasih sekali lagi Bang Feby sudah hadir langsung Bang ke Studio Pro 4 FM Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini ya Bang Po. Bang Arif pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Pak Nova Kalista di sini, Abang Pak ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu. Hari apa? Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 ya. Ayo temenin Abang Pak ya untuk siang hari ini sampai pukul 13. Pukul 13. 15 dong Pak. 13 udah buru-buru pulang aja. 13 nanti ada SBN ya, siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara.

menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Namun, keseimbangan hidup dan toleransi antara umat beragama di antara mereka sangat terjaga, bahkan mereka memiliki satu semboyan, yaitu satu tungku tiga batu. Tiga batu ini menggambarkan tiga agama besar yang ada di Kabupaten Fakfak.

0: Di Kokas, masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas terdapat Masjid Patimburak. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama. Menurut penjaga Masjid Patimburak, Bapak Ahmad Kuda, ada yang bilang masjid ini milik gereja karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Weruar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena di dalam itu ada marga-marga Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, Protestan. Dari Iha ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi kerjasama. Sebagai apa? Kita bahasa Indonesia sekarang bilang digotong royong, tapi dulu dibilang masuki.
0: Masjid Tua Patimburak atau Patimburak sendiri menurut Bima Islam dinamai Masjid Al-Yasin. Di tengah-tengah bangunan masjid terdapat 4 tiang penyangga yang menyerupai struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad 17. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan desain, kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimura menunjukkan lambang persatuan antara 3 agama besar di Fak-Fak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimburak ini sudah berusia 148 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid tersebut pun dengan caranya yang berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang seperti Nabi. Dia masuk bersolat bawa batang kurma. Jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencacil. Ya. Orang Papua bilang main langga.
0: Islam masuk di kampung Koka sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga, suku dan suku. Awalnya tercipta kerukunan agama di kampung Kokas Kabupaten Fak-Fak Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk, pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fak-Fak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di dalam masjid terdapat pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Seperti kata salah satu masyarakat yang ada di kampung itu, Bapak Samuel, kini umat Islam di kampung Kokas ini pun terus bertambah dan menjadi agama penganutnya sangat banyak.
2: Orang di sini berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
0: Itulah kerukunan antar beragama, walaupun berbeda agama, tetapi persaudaraan itu yang diutamakan. Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimbura, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan satu tungku tiga batu, berbeda agama, ras maupun suku, tetapi tetap satu dalam persaudaraan.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Kangen nih, nelponnya yang Epi dulu.

92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ternyata katanya ya kesehatan gigi anak itu berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Kok bisa? Nah, menjaga kesehatan gigi anak itu sering dianggap sebatas upaya untuk mencegah gigi berlubang atau sakit gigi ya. Padahal nih Bang Po ya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan mulut ini juga memiliki kaitan erat dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak. Temuan dari CHMOS Children Hospital National Fall of Children mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga anak mengalami masalah gigi. Para ahli ini menilai, katanya kondisi ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri, terus juga kemampuan emosional mereka. Nah, ini dilansir dari Ference ya kemarin ya. Penelitian yang melibatkan 1.801 orang tua dari anak usia 4 hingga 17 tahun menemukan bahwa lebih dari 36% anak mengalami masalah kesehatan gigi dalam 2 tahun terakhir. Terus terus juga katanya kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan mulut ini masih menjadi tantangan yang cukup besar ya bagi banyak keluarga. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa anak yang jarang melakukan kebiasaan menjaga kebersihan gigi ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mulut dibanding anak yang rutin merawat giginya setiap hari. Terus juga nih, hanya sekitar 3 dari 5 orang tua yang mengatakan anak mereka rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Selain itu, anak laki-laki dilaporkan lebih jarang menggunakan sikat gigi dan menggunakan benang gigi dibanding anak perempuan.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah, katanya juga nih Abang Po ya, kita lanjut lagi nih Abang Po ya, kesehatan gigi anak itu berpengaruh pada kesehatan mental. Nah, anak-anak yang diejek karena kondisi giginya itu dilaporkan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dan cenderung kurang menyukai lingkungan sekolah. Nah, dalam jangka panjang nih katanya ini dapat meningkatkan resiko isolasi sosial hingga depresi ya. Terus juga masalah ini semakin relevan di era media sosial ya, ketika anak-anak menjadi lebih sadar terhadap penampilan fisiknya sejak usia dini. Nah, terus selain mempengaruhi penampilan, masalah gigi yang tidak ditangani juga dapat menimbulkan rasa sakit berkepanjangan yang berdampak pada kesehatan emosional. Anak yang memiliki gigi berlubang tetapi tidak diobati mungkin hidup dengan rasa sakit ringan setiap hari. Nah, mereka sulit berkonsentrasi dan menjadi lebih mudah marah gitu ya. Bahkan mengungkapkan beberapa anak sempat dianggap memiliki masalah perilaku, padahal penyebab utamanya adalah nyeri gigi yang tidak pernah ditangani dengan baik.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tau. Buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elahnya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elahnya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus, Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jelajah Nusantara.
1: Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama, sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya. Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar, sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau, bahkan dari luar negeri.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.

Abang Pop, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan, mencatat sebanyak 1.040.703 pengunjung selama periode libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama yang berlangsung pada 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Pada Selasa kemarin, Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, jumlah tersebut melampaui target yang sebelumnya diperkirakan mencapai 20.000. Dan ini merupakan selama 6 liburan. Wahyudi mengatakan Ragunan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga karena menawarkan rekreasi sekaligus edukasi dengan harga tiket yang terjangkau. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 siap digelar. Mulai dari peluncuran Museum Pajajaran, layanan administrasi kependudukan hingga Festival Pajajaran atau Helaran Pajajaran yang menjadi penutup perayaan. Pada Selasa kemarin, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim memastikan agenda yang akan berlangsung pada 3 Juni 2026 hingga beberapa pekan berikut telah dipersiapkan secara matang. Ia menjelaskan peringatan AJB ke-544 akan diawali dengan upacara di Plaza Balai Kota Bogor yang kemudian dilanjutkan rapat paripurna DPRD Kota Bogor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Mpok.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Mpok. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

0: anak tetangga.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Panopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta. Makasih yang masih tetap setia bersama kami di 92,8 ya. Yang baru aja gabung Abang Po, kita hadirkan lagu-lagu Betawi dan juga lagu-lagu daerah ya Bang Po ya. Nah Bang Po, benar gak sih banyak minum air putih itu bisa membantu turunkan kolesterol? Benar gak ya? Nah tingkat kolesterol di dalam tubuh katanya ini merupakan indikator penting untuk menakar risiko penyakit jantung. Berdasarkan panduan standar Kementerian Kesehatan, Kemenkes Republik Indonesia, kadar kolesterol total idealnya itu berada di bawah angka 200 mg/dl ya. Kolesterol jahat LDL di bawah 100 mg/dl dan trigliserida kurang dari 150 mg/dl. Khusus untuk kolesterol baik atau HDL, batas normal laki-laki itu di atas mg/dl, sedangkan perempuan di atas 50 mg/dl lantaran adanya perlindungan alami dari estrogen. Nah, mengingat bahaya fatal dari angka kolesterol yang melonjak, banyak orang berupaya keras mengendalikan dan beralih pada metode alami ya. Terus juga nih Bang Po, lonjakan kolesterol ini dipicu oleh beragam faktor kesehatan. Beberapa penyebab utamanya, pola makan yang tinggi lemak jenuh, kemudian obesitas, penyakit ginjal atau liver kronis, diabetes, hipotiroidisme, lupus atau henti napas saat tidur. Nah bahkan kondisi medis HIV/AIDS, konsumsi obat tertentu atau adanya riwayat genetik keluarga juga sangat berpengaruh.

0: balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya. Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
1: Cerita dalam lagu.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah Bang Po, dari semua akar masalah ini tidak ada satupun yang secara langsung dipengaruhi oleh seberapa banyak asupan air putih setiap harinya katanya ya. Hidrasi kemungkinan besar mendukung pengelolaan kolesterol, tetapi itu bukan obat ya, ujar ahli gizi Sapna Farempemba ini. Ini dikatakan oleh seorang ahli gizi Sapna Farempemba MSRDN. Nah bukti penelitian menunjukkan bahwa tubuh yang kekurangan asupan cairan ini beresiko tinggi memicu gangguan kardiometabolik. Sebaliknya, sejumlah riset memaparkan fakta bahwa konsumsi air putih dalam jumlah memadai dan rutin setiap hari ini mampu membantu menurunkan lipid darah secara perlahan.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Udah, dimari aja.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Nah, Abang Po katanya ya, walaupun tidak secara instan menghapus tumpukan kolesterol, hidrasi ini memegang kendali penting atas kesehatan jantung secara menyeluruh. Dehidrasi membuat jantung kita lebih sulit memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, terus riset yang dipublikasikan dalam jurnal medis European Heart Journal ini turut menggarisbawahi bahwa menjaga pasokan cairan secara optimal ini sangatlah vital ya, terutama seiring bertambahnya usia. Terus langkah preventif ini dinilai dapat memperlambat penurunan kinerja fungsi jantung dan menekan resiko gagal ginjal di kemudian hari. Jadi, air putih itu membantu memaksimalkan pembuangan lemak ya Bang Po ya, bukan untuk menurunkan kolesterol. Dan cukup minum air putih ini sangat banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan jantungnya kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama Ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Po online travel again, maksud kami travel again di bawah Lion Group. Book Cabin akan menggelar kembali Book Cabin Travel Fair jilid kedua di Jakarta pada 5 hingga 7 Juni mendatang. Agenda ini merupakan rangkaian kedua dari Book Cabin Travel Fair di tahun ini. Pertama kali digelar di Makassar pada 29 hingga 31 Mei lalu. Dan Jakarta menjadi kota kedua dari 4 serangkaian travel fair yang dilaksanakan oleh Book Cabin. Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Priantoro mengatakan 4 lokasi diselenggarakan Book Cabin Travel Fair ini merupakan pintu utama penghubung untuk Indonesia maupun internasional. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko menjajaki peluang peningkatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan termasuk kolaborasi dalam pengembangan pertunjukan musik tradisional. Pembahasan mengenai kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan ini dilakukan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dengan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redius Ausaini. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia berharap penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Maroko mengenai kerjasama dalam bidang kebudayaan ekonomi kreatif serta pemanfaatan tradisi dan kearifan lokal bisa segera diwujudkan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pondok Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, pola makan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan ini menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan ya oleh penderita radang usus kronis nih, atau inflammatory bowel disease atau IBD. IBD ya, IBD ini merupakan penyakit peradangan kronis pada saluran cerna, dapat menyebabkan diare berkepanjangan, nyeri perut, BAB ya, BAB berdarah, kemudian penurunan berat badan. Nah, karena ini berkaitan dengan sistem pencernaan, makanan dinilai memiliki pengaruh terhadap kondisi pasien. Ahli gastroenterohepatologi dari EK Hospital MT Haryono, Profesor Dr. Dr. Murdani Abdullah SPPDKG mengatakan, hingga kini belum ada kesepakatan pasti mengenai makanan tertentu yang dapat memicu atau mencegah IBD sepenuhnya. Nah, menurut Profesor Murdani, makanan memang menjadi salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi munculnya IBD maupun kekambuhannya. Namun penelitian mengenai hubungan tersebut masih terus dikembangkan ya. Makanan itu menjadi salah satu yang paling berperan. Terus meski demikian, terdapat beberapa jenis makanan yang sementara ini diketahui kurang baik bagi kesehatan usus, terutama pada penderita IBD. Apa aja, Mpok? Bentar ya, nanti kita bagi lagi.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Kopi Dangdut Ajojing, itu tadi yang nyanyi ini ya Bang Pok ya. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut ya. Ngedangdut ya. Tapi jangan minum kopi kalau misalnya kita ada penyakit lambung ya Bang Po. Atau mungkin boleh minum kopi, tapi makan kudu mesti makan nasi dulu katanya. Kudu makan berat dulu, kudu diisi dulu perutnya ya Bang Po ya. Nah setelah itu baru boleh tuh ya kita untuk minum kopi. Jangan coba-coba kalau misalnya kita punya riwayat lambung, punya riwayat GERD, punya riwayat mah, terus kita coba-coba di perutnya kita kosong, minum kopi. Yang ada tuh enek, mual, bahkan sampai muntah ya. Pengalaman ya Mpok. Ayo pernah nyoba tuh ya Bang Mpok ya. Memang ya kebiasaannya minum kopi itu ayo selalu ya Bang Mpok ya. Paling tidak satu kali sehari ya. Cuma satu kali sehari sih, satu kali sehari. Kalau enggak kopi hitam ya kopi gula aren. Kalau kopi-kopi yang lain ayo enggak doyan gitu. Kayak kopi-kopi saset lain juga ayo enggak suka. Kalaupun kopi sasetnya ya kopi hitam ya. Kopi liong azik. Ya kopi hitam lah pokoknya ya. Terus kalau misalnya pengen nyobain kopi yang lain, terus ayo sukanya cuma kopi gula aren yang diseduh langsung tuh Bang Po ya. Terus dulu tuh pernah nyoba minum kopi ya, tapi belum makan. Nah yang ada pada akhirnya perutnya enek, mual, bahkan muntah ya Bang Po ya. Dan sampai malam tuh perutnya udah gak enak. Nah jadi kalau misalnya kita punya riwayat GERD, punya riwayat lambung atau punya riwayat mah, jangan coba-coba minum kopi sebelum perutnya kita terisi oleh nasi.

0: Podcast.
1: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba, lama didanga.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang. Bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti
1: abang,
0: aja ya. Lah, kalau sempat aja ya.
1: Ya udah,
0: Abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, kalau misalnya kita punya pantangan ya Bang Po ya, atau penyakit usus, kebiasaan-kebiasaan atau makanan-makanan yang perlu dihindarin ya, kebiasaan dan makanan yang perlu dihindarin, yang pastinya Bang Po, rokok dan juga alkohol, kemudian pola makannya disesuaikan dengan kondisi penyakit. Terus jangan lupa juga ya Bang Po ya, konsumsi air putih yang cukup dan juga konsumsi air putih yang banyak. Abang Po, nanti kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara Bang Po ya, nanti kita bakal bareng sama RRI Ternate.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore. Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Bang Ramalan. Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo,
1: suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik
2: halo,
1: lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik
2: ya,
1: lagi.
2: Halo,
1: suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo, lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya. Selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak-nya agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti orang panggil ko atau
4: abang saja.
2: Ya? Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi

0: Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
1: Oke, okay, makasih banyak Bang
0: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
1: Bang Ato, ya. memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya. Sejarah, karena memang saya bukan orang sejarah.
0: Iya.
1: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu.

0: Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku Utara tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang Muslim ya dari luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan perdagangan itu untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya.
0: Ya.
1: Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya.
0: Ya,
1: jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya.
0: Ya.
1: Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas
1: juga,
0: ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu. Iya. Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Oke.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita kebacaan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
1: sekarang. Berarti memang bacaan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata ya. Di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas,
0: ya,
1: pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
0: dan memang bacaan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacaan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeyang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk bacaan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru pribuminya nih ya. Nah,
0: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacaan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
1: Ya, nah, ya,
0: itu
1: ya.
0: Yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Po Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
1: 0821952666695, juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Po Nova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312615 dan juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Turan datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo,
3: yes.
2: Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Yang sapa dulu Jakarta, ah, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Ponana Cigu.
3: Ponana, Cigu lah.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: Bu
2: Nova sih.
3: Konopa, Abraham. Astagfirullah.
2: Maaf Konopa,
3: lancar banyak kok. Halo,
1: ya, maaf. Silakan, Cigu.
3: Sehat ya, Konopa ya.
2: Langsung ke narasumber, Cigu.
3: Semangat ya, ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembuhannya di Jakarta. Selamat pernah dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kau manggilnya Bang Ato?
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesusahan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih. Saya enggak.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Kakak, panggilnya Kakak Usman ya?
2: Iya, ya, Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, kakak, nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kakak nama Kak Usman ya?
2: Iya.
3: Saya sudah paham kerja ini?
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beli pantun ini kan budaya yang ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi saya lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunnya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang sepi di batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunnya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak Wato.
2: Oke,
3: okay.
2: Syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada iya. Abah. Amsal.
5: Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya. Pak Haji Amsal.
5: Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam, Bang
5: Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku
4: tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya.
5: Ya. Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, iya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya. Itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung
5: oh,
4: Palamea.
5: Iya, iya. Oh iya iya iya iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu subur. Ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya
4: iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
4: Okay.
2: Dari
4: tadi,
2: Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji, Haji Ansor ya, dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari ya, ya, ya,
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada Ternate, di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai, tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori, mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau tidak, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip ya, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
4: Kekuasaan gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya.
4: Ya.
2: Memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah, itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah gitu. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Saya tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Perkebunan itu sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
4: pisah? Nah.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik, siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan... 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu.
4: Silakan
2: dofu dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya,
1: waduh, silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Al-Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asa itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
2: iya.
7: Batu bacanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik.
7: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen mas ya. Untuk gen gen masih. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa
2: tadi? Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya, dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik Ponova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay saya sebagai closing statement.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa, hanya baik, beda ini A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan jumlah perjalanan pelancong Nusantara ke ibu kota pada April 2026 sebanyak 8,74 juta perjalanan atau turun sebesar 19,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Selasa kemarin, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Jakarta secara bulanan didorong oleh berakhirnya periode arus mudik pada Maret 2026. Secara tahunan penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode arus mudik pada 2025, arus mudik terjadi pada Maret, sedangkan arus mudik pada 2026 terjadi pada April.

Kita beralih ke berita lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat menyebut lonjakan jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 turut membantu sektor pariwisata wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selasa kemarin, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbudin menyebut bahwa selama 26 Mei hingga 1 Juni 2026, pihaknya melayani sebanyak 96.470 penumpang yang terdiri atas 49.627 penumpang berangkat dan 46.843 penumpang tiba di berbagai stasiun. Pihaknya mendata puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Bang Po ya. Bang Po, Indonesia itu memiliki sejarah panjang dengan berbagai kesultanan ya Bang Po ya. Salah satunya tadi ada Kesultanan Bacan ya Bang Po. Nah itu juga ada tersebar dari Sumatera hingga wilayah timur ya Bang Po. Kesultanan-kesultanan ini memainkan peran krusial dalam penyebaran agama Islam, perdagangan rempah-rempah, dan pembentukan kebudayaan Nusantara. Nah kalau kita mulai dari ujung Sumatera, Bang Po, ada namanya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Tercatat pada Kesultanan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13, terletak di pesisir utara Aceh. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang penting. Nah terus ada Kesultanan Aceh Darussalam juga ya. Ini juga di Aceh berdiri menggantikan Samudra Pasai, mencapai kejayaan pada abad ke-17 di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Kemudian menjadi pusat pertahanan dan kekuatan militer terkuat di Selat Malaka. Nah ada juga Kesultanan Demak ya, Jawa Tengah ini. Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 diprakarsai oleh Raden Patah bersama Wali Songo Demak menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh tanah Jawa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: KB
1: 92,84 Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi, ada beberapa kesultanan yang ada di Indonesia. Kalau tadi ada Demak di Jawa Tengah, kemudian Kesultanan Banten di Jawa Barat ya. Ada juga Kesultanan Mataram Islam Jogja dan Jawa Tengah. Nah, ini didirikan pada akhir abad ke-16. Kesultanan ini menyatukan sebagian besar wilayah Jawa dan juga mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hayakrakusuma yang gigih melawan POC. Nah, kalau di Ternate dan Tidore, Maluku Utara, dua kesultanan yang sangat berpengaruh di wilayah timur Indonesia, terkenal sebagai produsen utama cengkeh dan juga pala. Wilayah ini menjadi pusat persaingan kekuatan kolonial Eropa, Spanyol, dan Portugis pada abad ke-16. Ada juga Kesultanan Gowatalo, Sulawesi Selatan, terletak di Makassar. Kesultanan ini bercorak maritim, menjadi penguasa jalur pelayaran di wilayah timur dan terkenal dengan kekuatan angkatan lautnya, terutama melalui tokoh legendaris Sultan Hasanuddin. Nah, juga ada Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Kesultanan Islam tertua di Kalimantan yang berdiri pada abad ke-13 berubah menjadi corak Islam pada abad ke-17.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinannya gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Bro 4 FM.

Mengenal pepatah urang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputing. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih dan rajin dalam melakukan setiap tugas yang mereka emban. Dalam praktiknya, suku Banjar akan bersungguh-sungguh untuk setiap usaha yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sehingga tak heran jika suku Banjar banyak yang sukses di tanah perantauan karena mengamalkan pepatah wajah sampai kaputing, atau dalam bahasa Indonesia berjuang sampai akhir.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: 92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po baru aja tadi lagu dari Padang Sumatera Barat ya Bang Po ya. Adek Salingka Nagari, adat sekeliling negeri itu maksudnya Bang Po ya. Pukul 14:47 waktu Indonesia Barat, itu tandanya Ayem Panupa Kalista mesti pamit undur diri ya Bang Po ya. Dan terima kasih buat Abang Po yang udah temenin Aye dari pagi tadi, dari pukul 10 sampai pukul 15 ya. Pastikan Abang Po ya jaga kesehatan gigi. Kenapa Ayem Panupa enggak? Ingatin doang, jangan lupa ya untuk selalu menggosok gigi dan periksakan giginya paling tidak minimal kata orang 6 bulan sekali ya Bang Po ya, agar gak sakit gigi. Ternyata bener ya, sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Masa iya? Iya. Yaudah, sampai dimari dulu Bang Po. Ayem Panupa Kalista temenin Abang Po ya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni, bulan aja lupa tuh, 3 Juni 2026 Bang Po. Makasih banyak untuk semuanya. Makasih Eca, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum ya Bang Po ya, karena hidup itu pilihan dan kita pilihnya bahagia. Ayo pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagi

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Po Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghadiri peringatan Hari Sepeda Sedunia yang diinisiasi oleh komunitas Bike to Work di Indonesia di Selasar FX Sudirman pada hari ini. Dalam kegiatan silaturahmi yang dihadiri sekitar 50 hingga 70 pesepeda tersebut, Arifin mengapresiasi konsistensi warga yang menggunakan sepeda sebagai upaya menekan kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Beralih informasi yang lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau resmi menetapkan desa wisata Pengudang di Kabupaten Bintan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual untuk kategori kawasan karya cipta dan merek. Penghargaan berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas tersebut. Status kekayaan intelektual ini diberikan atas keaktifan desa dalam mendaftarkan merek destinasi, produk UMKM hingga hak cipta seni budaya guna melindungi potensi lokal dari plagiarisme. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 16.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Propat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bompo. Hari apa sih ini? Rebo ya, tanggal 3 Juni 2026. Masya Allah, luar biasa dah hari Rebo Bompo. Kita dibikin ajak ijik ya. Kenapa sih Ponana datang-datang langsung ngedumel? Iya, tadi Aye habis pesan paket sama Mpo. Kurirnya nyasar dia. Nyasarnya sih enggak jauh-jauh dari mari ya, tetangga juga gedung sebelah sono. Cuma pan PR banget ya, mana di luar lagi panas sama Mpo. Kita bikin ajak ijik ya udah dah. Makanya untung udah nyampe mari nih, saatnya nemenin Abang Mpo di dangdutnya ya. Request 2 jam lagu dangdut barengan Aipo Mariana Suwendi. Sembari update juga gimana situasi di sekitar Abang Mpo, lalu lintas dan cuacanya. Dan sambil ikutan gabung di tema sore hari ini. Kalau Abang Mpo kepikiran gak sih hari gini buat nyari kerjaan sampingan? Karena kan di luar sana tuh banyak banget yang ngeluh katanya apa-apa harga pada mahal, duit 50.000 nggak ada harga dirinya. terus apalagi sih gitu ya, macam-macam lah keluhan-keluhan warga ya Bompo ya. Jadi kayaknya kalau cuma satu kerjaan doang mah kagak cukup dah Po buat ngidupin keluarga, apalagi yang di rumah mungkin banyak anggota keluarganya gitu ya. Kalau Bompo gimana nih, sempat kepikiran nggak sih buat cari penghasilan tambahan alias side job gitu ya? Nah kira-kira gimana? Atau mungkin sekarang lagi ngejalanin dua pekerjaan gitu. Yang satu kerjaan pokok, yang satu side job tambahan gitu. Nah silakan dah boleh ceritain di Maria. Kira-kira seperti apa kalau Abang Po ada rencana mau cari penghasilan tambahan. Kira-kira mau ngapain gitu, mau di bidang apa gitu. Silakan boleh kasih komentarnya atau WhatsApp. Langsung aja ke 0812-1124928. Yang mau telepon juga boleh 0213504510. Musim dangdut dari Tatuzi. Siap nemenin Abang Po di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Ya Abang Pong, kita di Dangdutnya, nyok nyok nyok, request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Lagi ngebahas apa nih Pon Nana? Nih Ayah lagi ngebahas soal penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan. Kalau menurut Abang Po, hari gini nih yang katanya orang apa-apa serba mahal, kudu banget gak sih kita punya pekerjaan sampingan biar dapat penghasilan tambahan? Apalagi yang di rumah mungkin anggota keluarga banyak gitu ya. Atau menurut Abang Po, ah kayaknya kagak deh Po, cukup sih Ayah mah alhamdulillah satu kerjaan aja. Atau mungkin ada komentar, boro-boro kerjaan sampingan Po, boro-boro penghasilan tambahan, kerjaan utama aja belum dapet. Ya Allah, sabar deh, sabar. Ya udah, kasih komentarnya di sini ya Bang Po ya. Gimana nih kalau menurut Abang Po, yang katanya orang hari gini apa-apa serba mahal, kudu banget enggak sih kita punya kerjaan sampingan biar dapat penghasilan tambahan? Gimana kalau komentarnya Abang Po? Langsung aja bisa WhatsApp ke 0812-1124928, WhatsApp ke 0213504510. Ini gimana sih, ada yang nelpon di WhatsApp, ada yang nelpon ke studio nih. Aku pilih yang mana, ezek, yang mana, mana, ya Pak Yadi. Antri dulu ya, kita ke telepon studio dulu ya Pak Yadi ya. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam. Wede. Apa kabar?
1: Wede, kabar baik ini. Sehat.
2: Ya, habis panas-panasan,
1: paket. Kan lagi.
2: terus ngomongnya sampai belepotan.
1: Memang kayaknya, maafin deh ya.
2: Waduh, telepon studio, bacanya WA.
1: Iya, makanya nih, si Pak Yadi jadi kudu ngantri nih, gara-gara Pak...
2: Ada yang telepon WA, telepon studio, yang mana dulu ya?
1: Makanya kelagepan,
2: kelagepan. Mana?
1: Iya.
2: Studio.
1: Iya, dah jadi studio dulu ya, Pak Yadi, antri dulu Pak Yadi ya. Iya. Sehat, alhamdulillah Pak Sanudem.
2: Oh, ya. Panas banget cuaca nih di wilayah Jasinga.
1: Emang juga belum nemu.
2: Tulung.
1: Belum nemu hujan juga dari kemarin nih kita.
2: Iya, ini panas banget kita.
1: Iya dah, biarin dah keringetan, biar sehat dah kita keringetan dah ya. Pak, gimana nih Pak? Kalau katanya orang hari gini apa-apa serba mahal Pak.
2: Iya.
1: Kalau menurut Bapak, kudu banget nggak sih kita punya kerjaan sampingan biar punya penghasilan tambahan? Gimana nih? Kalau kata Bapak?
2: Kalau saya sih perlu juga, punya sampingan perlu juga. Misalkan nih ya, yang punya usaha nih, udah punya gaji nih, tetap berapa satu bulan. Ya boleh aja kita sambil bisnis, gitu. Tapi bisnis yang

0: Pasti.
1: Ya.
0: Bisnisnya pasti ya, seperti dagang.
1: Ya.
0: Nah, kalau ibu-ibu ya dagang lah. Gitu. Kalau yang punya kelihayan bisa bikin tata boga, itu dipungsikan.
1: Iya.
0: Nah, itu ya Bu ya, Yampo ya.
1: Iya.
0: Yampo.
1: Tapi kalau
0: Betawi kan udah apal banget tadi.
1: Iya.
0: Kalau pandai pengen gue.
1: Iya, tapi kalau pribadi, kalau Pak Hasanuddin sendiri gimana sejauh ini nih?
0: Kalau saya mah. Pengen punya sampingan sound system ini.
1: Mantap.
0: belum kecapaian ini.
1: Ya Allah, kita doain deh ya secepatnya.
0: Mudah-mudahan ya, udah doanya sama Bang Fo ya. Saya pengen punya sound system sampingannya ini.
1: Iya, mantap.
0: Lumayan.
1: Bener-bener gitu. Bro. Enggak apa-apa. Itu nanti kan kalau orang hajatan, orang acara lumayan itu ya disewa-sewain.
0: Iya, gitu itu, kan. Iya, udah gitu maksudnya sih buat bantu ya. Kiranya Pak Hasan ini saya punya ini, udah pakai aja. Ntar rezeki mah dari mana gitu.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, udah mantep. Jadi itu ya gitu. Salah satu bagus nih Pak Hasanuddin punya apa ya? Punya planning gitu Abang Po ya.
0: Iya.
1: Ya kita kan enggak tahu rezeki kapan datang, insyaallah kalau emang ntar ada gitu, rezekinya.
0: Itu idaman saya tuh.
1: Iya, bisa buka usaha sampingan sewa sound system. Siap.
0: Gitu.
1: Oke deh kalau gitu. Ya udah gitu. Kalau gitu. Mau lagu apa jadinya sore hari ini?
0: Saya kepengen minta lagu Tajamnya Cinta.
1: Oh, Tajamnya Cinta.
0: Maggie Jet.
1: Tajamnya Karang, bukan ya?
0: Bukan, itu Mama Hancur ya.
1: Tajamnya Cinta di sini adanya nada Soraya yang nyanyi, boleh?
0: Ya kalau itu Bang Haji Oma dah.
1: Yang mana tuh?
0: Bang Haji Oma aja dah.
1: Yang mana?
0: Badai Fitnah, ada nggak?
1: Waduh, bentar ya, kita cari dulu. Kok?
0: Coba Bang Jaki.
1: Bang Jakinya.
0: Badai Fitnah.
1: Bang Jakinya lagi kagak ada. Badai Fitnah enggak ada. Badai Fitnah.
0: Adanya, Pak, Bang Haji.
1: Bang Haji di sini yang ada bentar. Ada siapa ya? Ada Perjuangan dan Doa, Purnama, terus? Kehilangan, Gulali. Gulali dunia.
0: Gulali.
1: Gulali
0: ya? Gulali buat. Kirimnya buat Bang Aris, Ibu Bumi. TMI, Devi.
1: Siap.
0: Pandang.
1: Iya.
0: Sekalian buat informasikan Pandang. Ini nanti tanggal 9 ya. Jangan lupa malam ya, ada 4 dalang nih.
1: Oh gitu.
0: Dalang muda ini di Pendopo Jasinga ini generasi penerus kita mau menurunkan 4 dalang semalam suntuk tanggal 9 malam. Sambil diskusi budaya Sunda ini di Pendopo. Gitu.
1: Oke.
0: Ada dari sanggar, dari mana aja gitu.
1: Oke dah.
0: Gitu. Untuk ulang tahun dari JB Bogor, Mpok.
1: Iya.
0: Yang ke-544.
1: Lanjut buat siapa lagi dah?
0: Buat itu tuh Kangkung Jo sama Kong Dani.
1: Oke.
0: Terus buat Bang Herman.
1: Iya.
0: Bang Herman terus. Tak lupa juga Pak Haji Amsar sama Pak Jen. Bang Jen.
1: Iya.
0: Udah habis sate. Udah gini hari tanya sate udah habis barang.
1: Oke dah.
0: Oke, mau nanya sama tugas ya?
1: Iya. Makasih Pak Sudin. Yuk.
0: Jadi itu Pak Yadi nungguin itu Pak Yadi ya.
1: Iya, makanya
0: kesiannya. Silakan masuk.
1: Ya udah, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilah, orang Jasinga Bogor emang semangat banget dah dia kalau udah gabung ya. Kita ke Pak Yadi nih, udah ngantri dari tadi Pak Yadi. Ya Allah Pak Yadi, maafin deh Pak Yadi ye. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, Pak Mulyana, apa kabarnya Pak?
1: Kabar baik, alhamdulillah Pak Yadi, luar biasa. Pak Yadi di mana ini?
2: Ini lagi di rumah Pandang.
1: Lah, dari kemarin belum pulang.
2: Pulang, udah ini lagi ada perlu nih mau ke rumah Kang Atep, ya terang ya.
1: Oh gitu, siap-siap. Pak Yadi
2: yang belum pulang. Ya siap.
1: Apa yang belum pulang siapa?
2: Orang Bekasi.
1: Oh ya Allah, betah amat di sono. Iya. Pak Yadi.
2: Oke, siap.
1: Pak, ini kita lagi ngebahas soal kerjaan sampingan, Pak. Dikata orang nih hari gini apa-apa mahal. Jadi katanya kudu punya penghasilan tambahan. Kudu banget enggak kita punya kerjaan sampingan, Pak? Buat tambah-tambahan gitu.
2: Iya, perlu teh.
1: Perlu ya?
2: Emang harus ya. Iyalah. Apapun ya kita lakonin.
1: Iya, benar. Iya, selagi halal ya Pak Yadi ya.
2: Eh, Kak, kalau masalah usaha kita enggak usah gengsi-gengsi teh.
1: Iya. Yeah. Heeh, benar benar. Heeh. Jadi jadi apa aja deh ya dilakonin ya. Yang penting halal gitu.
2: Benar. Gitu, daripada korupsi, daripada korupsi.
1: Waduh. Iya benar-benar. Oke deh, mau lagu apa jadinya? Sore hari ini mau lagu apa?
2: Oke, tolong lagu Tembok Derita deh.
1: Tembok Derita.
2: Lagu lama itu.
1: Coba ya. Tembok favorit. Waduh, ya. Tembok Deritanya belum masuk lagi di kita nih.
2: Oh, belum masuk.
1: Adanya tembok apa? Tembok pemisah. Beton. Tembok pemisah. Hamdan ATT. Ada tembok roboh, no tembok roboh.
2: Tembok angin kalau kayaknya.
1: Iya, tembok pemisah nih Hamdan ATT adanya.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh ya. Iya. Buat siapa lagunya, Pak Yadi?
2: Ini buat pandang juga tetangga. Bukan tetangga lagi, saudara lah kita
1: anggap. Iya.
2: Yang tadi naik siapa teh?
1: Tadi Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor.
2: Oh, Pak Hasanuddin. Pak yang golek dari mana itu dalangnya? Dalangnya dari mana?
1: Tahu udah tadi tuh. Iya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Itu aja ya.
2: Ngentantat pandang nih mau ngomong sama teh.
1: Oh, iya.
0: Yeah. Kita cuma ngomong doang.
1: Ya udah, ikut aja deh ya, ikut ya. Heeh.
0: Ikut doang.
1: Ya udah, oke dah kalau gitu. Ditunggu lagunya ya, pandang ya, Pak Yadi ya.
2: Iya. Oke, siap deh.
1: Makasih.
0: Salam bahasan.
1: Iya, boleh bahasan ya.
0: Bahasan Ibu Umi.
1: Oke. Okay.
0: Kong Dani.
1: Iya.
0: Ya Ibu Ani tuh. Itu apa Abah Haji?
1: Ya udah kalau gitu ditunggu deh lagunya ya. Siap. Makasih ya, Pak Yadi. Iya. Ya udah deh di rombongan deh tuh nelpon kita ya, Bompo ya. Maklumin aja deh. Iya. Ya udah Bompo, nih lagu udah ada yang request ya. Tapi yang pasti buat Bompo yang mau request juga sama mau ngasih komentar atau mau cerita pengalaman pribadi gitu ya. Hari gini butuh banget enggak sih punya kerjaan sampingan buat punya biar ada penghasilan tambahan gitu. Soalnya kan katanya di luar APP mahal. Jadi kayaknya po, kalau punya kerjaan atuh mah kagak cukup po, apalagi anak di rumah 3. Waduh, banyak ya. Belum kebutuhan sekolah, belum ini itu ya. Kalau cuma kerjaan atuh mah enggak nutup po, kudunya sih punya kerjaan sambilan biar punya penghasilan tambahan. Kalau kata Abang Po gimana? Kudu banget enggak sih punya penghasilan tambahan kerjaan sampingan hari ini atau cukup aja lah satu juga cukup gitu. Boleh kasih komentar di sini ya. Sembari request lagu dangdut nanti kita sambung lagi di 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Abang Bos, saya Fildan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo.

suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Promo Suara Budaya Jakarta Kopi Dangdut Happy Asmara duetnya sama Pokemon. Nah Bang Po, kenapa nih tiba-tiba Happy Asmara duet sama Pokemon? Karena katanya nih Happy Asmara tuh nanti mau ikut terlibat gitu Bang Po dalam proyeknya film Pokemon, ya kan? Ditungguin aja deh buat yang demen Pokemon. Pokemon, di mana dirimu? Kalau aku di sini nggak kemana-mana, namanya Bang Po nih masih dengan request lagu dangdut di Dangdutnya. Selamat sore Pak Budi Prayitno di Cilebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Po Mariana. Po, ayah mau request lagu Dawai Asmara. Kalau nggak ada boleh diganti Menunggu dari Ridho Roma. Pokoknya kalau kata ayah mah Po ya, ayah lagi ngejalanin job sampingan nih katanya, nemenin istri belanja. Job sampingannya nemenin bini belanja ya Pak Budi. Bagus, saya mesti begitu Pak, biar lancar segala-galanya. Kalau bersedia untuk menemani istri kemana-mana mah, insya Allah semuanya lancar, jikir-jiki juga ya Pak ya. Oke, Dawai Asmaranya langsung ayah antriin dari Sore to Band buat Pak Budi Prayitno. 0213504510 di telepon studio kita, udah ada yang gabung nih Abang Po. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Salam, dangdutnya.
0: Bang Jamal.
1: Nyo. Ya, Po.
0: Selamat sore, gimana kabar, sehat?
1: Juga. Alhamdulillah, sehat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Baru beres makan.
0: Oh, mantap. Ya. Bang Jamal. Katanya hari gini kita kudu punya kerjaan sampingan buat bisa dapat penghasilan tambahan. Soalnya katanya apa-apa serba mahal. Kalau Bang Jamal sendiri setuju gak? Atau gimana nih komentarnya?
1: Setuju sih kalau andalin pokok aja sih. Agak cukup pokoknya.
0: Oh, kalau cuman ngandelin satu kerjaan aja nggak cukup gitu ya?
1: Profesi aja ya, yang ini gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau menurut nafsu kurang terus kok ya.
0: Iya sih, kalau ngikutin.
1: Kita harus bersyukur aja intinya begitu ya.
0: Oke, intinya kita harus bersyukur.
1: Rezeki kita berapa gitu? Sama Allah yang penting disyukuri gitu ya.
0: Iya, benar. Oke dah, kalau gitu. Mau lagu dangdutnya siapa nih, Bang Jamal?
1: Ini aja dari Siti Badriah ya.
0: Siti Badriah yang mana tuh?
1: Siti Badriah.
0: Yang mana?
1: Yang terbaru apa itu yang terbaru kok?
0: Sibat itu yang terbaru kalau nggak salah ini deh. Sibat itu kalau nggak salah yang ini deh. Aduh kemarin apa tuh? Bukan bikin candu kalau nggak salah deh. Pokoknya yang paling baru ya Sibat ya?
1: Ya, pokoknya dari Sibat aja gitu ya.
0: Oke deh.
1: Ini atau yang kalau ada yang terbaru ya Po ya?
0: Iya. Lagu barunya Siti Badriah ya.
1: Untuk salam nih Po ya.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat kru RRI ya. Ini juga pimpinan juga hal sore sama aktivitas gitu ya. Ada beri kesehatan. Ini juga apa? Bang Hasan, terus ada Kang Kunjo, ada Bang Harisnya juga ya. Ada Pak Mukimin, barang istrinya ya, barang kesehatan. Ada sama Aninya juga, terus siapa lagi?
0: Iya.
1: Kan buat semuanya aja Po
0: buat
1: ya.
0: Buat semuanya pokoknya kita anterin ya.
1: Apa kadang ngeblank juga Po ya. Nanti kalau ada yang ingat tuh di senggol lagi.
0: Iya. Gitu ya. Siap dah kalau gitu. Ya. Makasih ya, Bang Jamal ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Badriah, lagu barunya bikin candu judulnya Bang Po. Ini requestannya Bang Jamal di Rangkas Bitung ya Bang Po ya. Nah, buat Abang Po gimana nih ngomongin soal tema di sore hari ini. Benar juga sih tadi yang Bang Jamal bilang, kadang mau kita punya side job juga ya Po, punya kerjaan sampingan, punya penghasilan tambahan, kalau kitanya enggak bersyukur, kalau kitanya apa-apa merasa masih kurang, ya kurang terus gitu ya Bang Po ya. Kalau dari Kong Dani gimana nih, komentar enggak nih Kong Dani? Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyok.
0: Iya, Kong Dani.
2: Sehat Po.
0: Alhamdulillah. Gimana engkong sehat kagak?
2: Insya Allah sehat-sehat ya. Itu Po.
0: Kong, ngomongin soal tema di sore hari ini, kalau menurut Kong Dani, hari gini kita butuh gak sih yang namanya kerjaan sampingan buat ngasilin duit tambahan, Kong?
3: jangan-jangan sampingan yang depanan aja udah kepake gitu.
0: Oh gitu.
3: Ya yang jelas sih sebetulnya bagaimana memanage yang ada gitu. Itu yang penting itu Po sebetulnya. Kalau kita nyari sampingan, sebetulnya kalau yang ada aja nggak di manage dengan baik, yes, ya sampingannya juga sama juga. Saya kira begitu. Jadi yang penting yang ada, insya Allah,
0: iya,
3: dicukup-cukupin gitu.
0: Gitu. Oke, dicukup-cukupin. Maksudnya gini, intinya berarti percuma kalau dua pekerjaan tapi nggak fokus, ntar malah dua-duanya berantakan gitu ya. Mendingan satu tapi difokusin. Ya,
3: kalau
0: gitu.
3: Manajer juga nggak baik, tetap aja nggak cukup juga.
0: Oke.
3: Malah kitanya putang-panting gitu kan, gitu.
0: Iya iya iya.
3: Jadi fokus yang utama tapi manajer yang baik gitu.
0: Oke. Baik.
3: Menurut saya,
0: gitu. Baik kalau gitu Kong Dani. Terima kasih komentarnya. Mau lagu apa jadinya nih?
3: Ah, lagunya bercanda aja deh.
0: Bercanda ya?
3: Bercanda.
0: Iya dah kalau gitu deh, sambil bercanda sore-sore begini ya, kita puterin ntar lagunya, ditunggu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak, Kong. Sama-sama, Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani bilang gitu, Bang Po. Dicukup-cukupin aja kerjaan satu, yang penting difokusin, dicukupin gitu ya. Dicukup-cukupin dah gitu, daripada pakai ada kerjaan sampingan tapi manajemennya nggak bagus, malah nanti berantakan, nggak bisa ngatur waktunya gitu. Nah kalau komentar Bang Po gimana nih? Kita pasti ngebahas soal hari gini penting nggak sih punya kerjaan sampingan buat nambah penghasilan. Nah gimana komentarnya Bang Po? Silakan ya, masih ditunggu komentarnya di WhatsApp kita atau line telepon studio 0213504510. Tapi puterin dulu deh requestan lagu dangdutnya ya. Abis itu kita gabung ke kabar berita jam 4 sore. Tetap di mari di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

Abang pemerintah Kota Jakarta Barat mengirimkan 15 perwakilannya untuk bersaing dalam lomba pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 yang dimulai pada hari ini. Para delegasi tersebut adalah juara 1 hingga 3 tingkat kota yang akan unjuk gigi dalam mempresentasikan produk kepeloporan di 5 bidang, yaitu pendidikan, pangan, inovasi teknologi, seni budaya, serta sumber daya alam, lingkungan, dan juga pariwisata. Beralih ke informasi yang lain, warga Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng dan Kerama Subak Iyeh Taluh menggelar gerakan bersih sungai di daerah aliran sungai di Jalan Setiabudi lingkungan Satria dalam rangka meringati hari lahir Pancasila. Aksi gotong royong ini sukses mengedukasi warga sekaligus membersihkan ekosistem sungai dari pencemaran lingkungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Balik lagi di Dangdutnya, nyak. Request lagu Dangdut Abang Po. Masih di teman Aipo Mariana Suwendi. Sembari kita ngebahas juga kaitannya dengan pekerjaan sampingan ya. Kira-kira kalau menurut Abang Po hari gini butuh gak sih kita kerjaan sampingan untuk bisa ngedapetin penghasilan tambahan gitu. Secara apa-apa katanya di luar sana tuh kan mahal ya. Ya katanya juga duit 50 ribu mah, ya Allah Po, hari gini cuma dapat apa sih. Tapi emang iya sih Abang Po ya. Kemarin tuh pas lagi libur Ayah kan belanja ya, buat masak nih. Kita bawa 50 ribu nih Abang Po ya. Maksudnya cuma dapat bawang, cabe, terus apa itu kemarin ya, bahan-bahan sayur sop apa ya. Ya begitu dah, tiba-tiba udah gocap aja habis tuh. Luar biasa memang ya. Tapi ya sebagian orang berpikir, ah enggak sih Po, alhamdulillah sih cukup satu pekerjaan aja, disyukuri aja, dicukup-cukupin gitu. Tapi mungkin juga Bang Po ada komentar lain. Kita nyapa dulu di WhatsApp, ini ada Pak Gustaman di Luwilang Bogor. But sorry Po, sekarang harus pinter cari uang yang, cari usaha yang banyak sabetannya, biar dapat duit banyak, katanya begitu. Iya sih, ya selagi halal ya Pak ya. Ada juga, siapa nih? Fangki Rindu Widiani di Cilengsi. Pekerjaan utamanya menjadi guru dan mengajar bahasa Jepang. Sampingannya menjadi penjaga perpustakaan kampus. Wih, di JF Sumit Mas, keren-keren. Keren banget Kak, semangat ya. Semangat. Di 0213504510 kita sapa juga dia Bang Po. Halo, Assalamualaikum Dangdut Nyok.
1: Nyok.
0: Ayo.
1: Minal
0: ya Allah, saking udah lamanya tuh ya. Sampai minal aidin wal faizin tuh. Udah lama gak nih kita ngobrol-ngobrol nih Abangku.
1: Iya ini Po.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat ini
0: gitu. Gimana nih, di Sulawesi? Di Pulau Sumatera? Atau di pulau mana
1: masih,
0: nih?
1: Masih di area Sumatera. Pulaunya Pulau Enggano.
0: Oh baik.
1: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara.
0: Oh iya, siap dah. Bang sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga seterusnya juga Mbak Nana juga demikian ya.
0: Iya Bang, sama-sama. Itu kok jadi sedih.
1: Serius banget kayaknya.
0: Sedih sih, kok sedih. Bang, Bang Andi, mau tanya nih.
1: Iya.
0: Kalau menurut Bang Andi nih ya, hari gini kita kudu gak sih punya pekerjaan sampingan Bang? Biar punya penghasilan tambahan gitu?
1: Ya kalau misalnya punya tanggungan gitu ya. Yang pastinya ya begitu, Bu Nana. Soalnya kita ini selalu serba kekurangan gitu. Jadi perlu yang namanya tambahan gitu ya. Walaupun istilahnya kerja tambahan ini itu belum istilahnya memastikan atau istilahnya pokoknya kurang inilah gitu istilahnya.
0: Okay.
1: Kurang yakin atau gimana gitu nggak, misalnya kalau memang kita fokus dengan karir gitu ya. Ya namanya juga kerja sampingan ya. Ya,
0: ada di samping.
1: Untung sedikit, mau banyak. Misalnya dagang ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau misalnya ada kerja sampingan yang menjanjikan, nah itu lebih ini lagi gitu.
0: Jadi sebenarnya intinya adalah tergantung gimana dulu gitu ya. Kayak tanggungannya banyak gak nih gitu
1: dari
0: ya.
1: Sikolnya tuh suasananya seperti apa. Tapi kalau menurut saya ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Mungkin bisnis itu yang lebih ini gitu.
0: Bisnis apa tuh kira-kira ya, kalau menurut Bang Andi?
1: Bisa misalnya jual beli, misalnya ini hasil tangkapan nelayan gitu ya. Ikan gitu atau gimana gitu jenis bentuknya gitu ya. Alright, bisnis online lainnya gitu ya. Nah, itu yang agak lebih menjanjikan gitu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau misalnya sudah ada pengepulnya gitu, lebih bagus lagi gitu. Kalau sudah ada yang istilahnya ini gitu ya. Jadi setiap barang ada gitu, selalu ada gitu, stok gitu.
0: Oke. Okay.
1: Lebih menjanjikan gitu. Dan juga saya kira kalau bisnis istilahnya ini jual beli gitu ya, ikan itu lebih besar gitu keuntungnya yang menurut persentase saya selama ini. Polana.
0: Oke.
1: Okay. Karena kehidupan nelayan tuh luar biasa beda kalau misalnya petani. Itu hitungannya berbulan-bulanan, kadang 2 bulan, 3 bulan atau lebih baru panen. Kalau ikan itu setiap hari, setiap malam selalu ada. Nah itu okay. Contoh di Muara Baru, Pasar Ikan, apa gitu yang ada di sana kan.
0: Iya. Yeah.
1: Muara Angke, nah itu yang pernah saya kunjungi gitu.
0: Oke, okay. Baik kalau
1: saya gitu. Saya kira itu, Pak Nana.
0: Siap, terima kasih Bang Andi untuk masukannya ya Bang, komentarnya juga ya.
1: Salam sehat.
0: Sama-sama ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata Bang Andi begitu Bang Po. Tapi balik lagi ya ke masing-masing individu, kalau memang tanggungannya lumayan banyak, ada anggota keluarga yang mesti dibiayain gitu ya. Ya misalnya anak gitu ya, anak lebih dari dua, ya, anak lebih dari satu. Sekarang anak lebih dari satu aja udah lumayan loh Bang Po hari gini. Secara kan ayah juga anak dua ya, jadi tahu banget tuh kebutuhannya gitu kan. Nah kalau Abang Po gimana komentar dari Bang Andi begitu tuh tadi. Kalau Abang Po gimana ya, hari gini kita butuh gak sih yang namanya kerjaan sampingan buat ngedapetin penghasilan tambahan? Karena ternyata ada 43% orang Indonesia punya kerjaan sampingan. Nah ini kayaknya fenomena pekerjaan sampingan ini semakin jadi tren di Indonesia Bang Po, seiring meningkatnya kebutuhan hidup. Dan pastinya setiap individu juga punya, mungkin punya apa ya, kayak punya ini ya, punya lingkungan yang berbeda gitu kan. Kan makin tinggi lingkungannya biasanya kita juga kudu nyesuaiin, katanya begitu. Nah kalau ini gimana Bang Po komentarnya nih. Halo assalamualaikum Dangdut Nyo.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyo.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Abah Kusna.
0: Abah Kusna di Pasar Bo. Iya. Gimana Bah, dari tadi udah nyimak nih pasti Bah ya, ngomongin soal pekerjaan sampingan Bah. Menurut Abah gimana?
2: Di kita mah, di negeri kita mah itu mah udah dari dulu itu mah.

0: Cuma
1: banyak.
0: Kalau kita ngobrol sama orang luar negeri, apa pernah ngobrol sama orang Jerman tuh. Oh. Dia tuh rajanya gula tuh, ketemu apa di Bali tuh ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dia ngomong gaji apa berapa? Kan pergi negeri apa nih?
1: Iya. Yeah.
0: Segitu. Dibilang bisa hidup, bisa, kenapa enggak bisa? Kenapa? Ya dijelasin aja, kita ada lembur gitu. Lembur tuh kadang-kadang dua kali lipat, dibilang gitu aja.
1: Mm-mm. Padahal aslinya?
0: Ah, aslinya mah di luar lemburnya gitu.
1: Iya. Oke. Jadi intinya gimana, yeah, Bang? Intinya kalau secara pribadi Abah sendiri gitu ya, butuh gak sih yang namanya penghasilan?
0: Soalnya Abah sendiri juga ngalamin soal itu mah. Jadi ya masalahnya kan memang kebutuhan hidup rumah tangga. Kalau di lain itu kan ya ngapain lah. Itu mah namanya orang serakah itu mah. Kalau udah cukup segitu-gitu juga lain. Kita kan umumnya kan ya memang butuh gitu loh, kurang. Apa yang kita hasilin tuh ya bukan kurang-kurang banget gitu ya. Pokoknya ya kan kita nih hidup bukan cuman makan, itu kan mesti inilah, mesti itulah, bayar sekolah lah, bayarnya kayak gitu-gitu.
1: Benar-benar. Oke deh, Abah mau lagu apa jadi ya, Bah?
0: Kalau Abah mah minta lagu yang ada mah Maggie Jet deh. Maggie Jet. Susah apa kalau ngomong Jet itu kadang-kadang susah.
1: Ya udah, mau apa Maggie Jetnya?
0: Apa aja dah. Pilihin deh gua.
1: Ditunggu lagi.
0: Nayaklak, Po. Nayaklak. Kemarin Po tuh ngomong-ngomong sama orang Jayapura ya.
1: Jayapura iya,
0: Abah mau naik aja di Pai. Abah tuh lama di sono tuh, di tempatnya siapa tuh yang cewek itu?
1: Si Ella. Duta bahasa.
0: Iya, itu kan memang kalau ketemu sama orang tuh bilangnya Nayak.
1: Oh.
0: Nayak tuh selamat pagi, selamat sore.
1: Oh, gitu. Iya, bahasa. Kalau orangnya di sono ya.
0: Kalau orangnya banyak, Nayaklak.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Nah, kalau yang di sono tuh, yang di Merauke, itu di daerah Agat sono tuh namanya kalau namanya Aut itu gede, besar. Kalau tuan besar namanya Tuan Aut.
1: Oke dah kalau gitu. Oke, Bah, makasih ya, Bah, komentarnya ya, Bah, ya.
0: Iya, sama-sama Nayak lah.
1: Sehat selalu, Bah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar kata Bang Kusna ya. Karena memang hidup ini kan gak cuma buat makan doang ya, Bempo ya. Maka dari itu segala sesuatunya ya kudu direncanain dari sekarang. Dan itu butuh yang namanya budget. Kadang-kadang orang nyari kerja sampingan bukan buat ibaratnya apa sih kayaknya kurang mulu lo gitu ya, kerja sana sini disabet aja, bukan karena itu juga. Mungkin kan ada orang yang punya mimpi, punya planning ke depannya gitu. Jadi ya udah sasa aja nyabet kerja sampingan mah, selama kagak nyenggol-nyenggol orang, enggak ngurang-ngurangin rezeki orang ya. Kan kayak ini juga bilang Resti Ananta, kau pikir hidup ini cuma makan batu? Ya, tetap dangdut nyok.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut masih barengan Epo Marina Suwendi ya Bompo. Kita masih ngomongin soal penghasilan tambahan. Nah kalau menurut Abang Po hari ini kita butuh gak sih cari penghasilan tambahan, kerjaan sampingan? Karena dari hasil sebuah studi terbaru, salah satu perusahaan asuransi ya Bang Po, menunjukkan ada 43% responden di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama. Tapi meskipun demikian, peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan ketahanan finansial yang kuat gitu. Jadi dalam studi yang melibatkan lebih dari 7.000 responden di Asia, hanya 45% yang merasa siap menghadapi pengeluaran tidak terduga atau memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan. Bahkan hanya 18% yang menilai memiliki akses memadai terhadap solusi keuangan Abang Po. Dan di Indonesia sendiri faktor keluarga masih menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan. Sebanyak 82% responden menempatkan keluarga sebagai prioritas, sementara hanya 35% yang menyatakan tidak memiliki kewajiban memberi dukungan finansial kepada orang lain gitu Bang Po. Jadi permasalahan keluarga ya yang masih menjadi pertimbangan gitu ya ketika kita butuh pekerjaan sampingan, penghasil tambahan gitu ya, itu mungkin memang keluarga jadi tulang punggung. Terus juga kebutuhan anak-anak ya kan. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih komentarnya? Ayo mau ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Ican. Selamat sore Bang Ican. Kalau menurut saya Po Nana ya katanya, saya sangat penting sih yang namanya penghasilan tambahan, kerjaan sampingan gitu ya, buat tambahan-tambahan di dapur. Apa aja yang bisa dimanfaatin, yang penting halal buat keluarga gitu sih Po katanya. Requestnya Zul Anggara ya Po ya, orang biasa. Zul Anggara orang biasa Abang Po. Kita ke line telepon deh, ini ada yang gabung lagi. Halo assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyok nyok nyok Po Mariana.
1: Iya Bu Umi.
2: Iya Po, pekerjaan sampingan ya.
1: Iya Bu, gimana kalau menurut Ibu nih?
2: Ya, kalau dulu suami saya itu kan sebelum bekerja malah kerjanya di tempat itu kemarin yang Pak Mariana sebut itu, warung sate Kang Lele Jatinegara.
1: Oh, warung karena, sate keroncong. Iya.
2: Iya. Dari tahun 75, 75 sampai 83 karena punya bayi. Mm-mm. Jadi saya di rumah sama bayi kan takut gitu ya. Jadi terus suami saya istirahat itu dulu kan ikutnya di situ dulu karena bapaknya yang punya sate itu kan sekarang generasi dua tuh Pak Sri Mulyono. Dulu bapaknya tuh Pak Sukirmadi, itu orang Klaten, jadi suami saya tetangga terus ke Jakarta ikut di situ. Nah, terus akhirnya ya ini kita dapat kerjaan jadi bantuinya nggak bisa tiap hari, cuman Sabtu Minggu itu kebetulan libur kerja. Jadi suami saya kan dulu bagian masak tongseng, katanya enak nanti kalau pas suami saya jualan itu penghasilannya banyak, jadi Sabtu Minggu itu dikasih lebih besar gitu daripada yang lain. Nah, terus dapat dari kerjaan juga ya. Cukup sih, saya sendiri kan akhirnya di kampung sini juga dipilih jadi kader gitu kan, suka dapat ada uang cumante, ada uang ini KB gitu segala Pok. Ya alhamdulillah cukup aja, kalau sekarang suami kan udah gak ada, saya juga udah lansia, udah istirahat, jadi dari anak-anak aja. Itu tapi belinya mateng, jadi kalau belanja mentah memang lebih mahal sih. Jadi kalau mateng buat sendiri gitu kan cukup kok.
1: Iya.
2: Gitu kalau sekarang nggak kayak dulu.
1: Jadi dicukup-cukupin aja ya Bumi ya.
2: Iya cukup aja alhamdulillah dari anak tiga itu. Ya bersyukur aja sekarang karena saya juga udah enggak kegiatan lagi. Jadi anak-anak kalian yang kerja bertiga.
1: Oke dah baik. Ya yang penting disyukuri ya Bu ya, apapun yang dikasih sama anak ya Bu.
2: Iya. Sekarang Enggak nyari sendiri gitu. Dari itu kurang juga udah berhenti ganti yang muda-muda jadi ya sekarang bersyukur aja apa yang ada kita terima tapi alhamdulillah ya cukup aja gitu lah.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Mau lagu apa Bumi buat sore hari ini?
2: Tadi saya sebetulnya pengen itu lagu senyum apa itu yang senyum membawa luka. Gak jadi dah. Kan Maggie Jet udah diputar ya, Pak.
1: Yang lain dah.
2: Iya. Ya udah kawin kontrak aja, Pak.
1: Kawin kontrak itu, ya. Oke dah.
2: Itu aja. Iya, iya, salam ya, Pak.
1: Boleh, Pak Bu.
2: Kamu Kimen dan Yati, Bu Ani, Bu Dindin, Pak Herman Ganesha, Kak Kongjo dan Uti, terus Pak siapa itu? Oh Bang Ari sama Pak Siti. Ya semua aja Bang Ari Topan belum naik nih. Itu aja khusus buat Mbak Mariana. Selamat bertugas. Sehat selalu, banyak rezeki.
1: Ya amin, terima kasih Bumi.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Sama ya Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia komentar dari Bumi ya Bompo ya. Nanti Ayah bakal lanjut lagi nih ya Bompo, ngomongin soal tema kita di sore hari ini, ngomongin tentang pekerjaan sampingan. Kira-kira masih butuh gak sih? Atau butuh banget po hari gini mah kerjaan sampingan buat apa ngasilin duit tambahan ya. Silakan dah kasih komentarnya. Masih ada satu segmen terakhir ya Bang Po ya. Di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124-928. Kita ke request lagu dangdut. Ini tadi Bang Ican ganti aja deh katanya sama Kopi Pahit Wika Salim. Ya udah kalau gitu. Requestannya buat Bang Ican nih, Kopi Pahit dari Wika Salim sama Dara Ayu, Kawin Kontrak. Lagunya buat Bu Umi di Pesanggrahan. Tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Udah masuk segmen terakhir nih ya Bang Po ya. Kita ngebahas soal dari tadi pekerjaan sampingan buat penghasilan tambahan gitu ya. Jawabannya beragam banget. Ada yang emang ya setuju-setuju aja, emang hari gini kudu gesit gitu ya nyari duit, sabetannya kudu banyak po gitu, apalagi kalau memang yang kita tanggung banyak gitu ya ya anak ya keluarga lah segala macam gitu ya. Atau mungkin tadi juga ada yang sempat komentar kayak sebenarnya boleh-boleh aja, cuma bisa nggak ngatur waktunya, jangan sampai punya side job, punya dua pekerjaan tapi manajemen waktunya buruk gitu ya, ini bakal ngancurin dua-duanya justru gitu ya. Nah ini ada satu penelpon terakhir deh nih kayaknya ya. Halo assalamualaikum dangdut nyok.
2: Nyok nyok nyok nyok.
1: Iya Bang Ali. Kalau Bang
2: gimana?
1: Kalau Bang Ali kerjaan sampingannya apa nih? Butuh nggak kira-kira?
2: Kalau aku sih dari dulu nggak pernah kerja.
1: Oh iya. Dikerjain ya. Iya. Jadi nggak butuh lah ya kerja sampingan itu ya. Kalau ya, Bang Ali ya.
2: Sih gue butuh ya kerjaan. Tapi nggak boleh orang tua.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, gue kan anak cuma satu-satunya.
1: Oh. Iya. Jadi gimana?
2: Orang tua gue kan Chinese ya. Jadi masuk Islam. Setelah orang tua laki meninggal itu gimana sih? Dia khususnya harus pulang. Jadi tiap bulan dia kirim uang.
1: Gitu, iya. Jadi sekarang hidup sama bini sama keluarga dari mana dong kalau kagak gawe?
2: Ya kan tanggung jawab orang tua, untuk perempuan.
1: Oh gitu ya? Om baru denger ya. Aja sih model begini. Ya udah sih, tapi nggak apa sih kan tiap orang punya beda-beda ya. Mungkin Bang Ali dengan seperti itu ya nggak apa-apa. Sah-sah aja sih gitu. Ya udah bang, ini udah segmen terakhir nih bang nih. Mau apa lagunya ntar kalau nggak keputer ngambek dah. Mau lagu apa? Biar pas nih.
2: Ini aja deh. Apa? Bercerai muda deh. Selamat tuh gue.
1: Gue nunggu lama nih ya. Ini aja deh. Hah, ada lagu baru nih kayaknya. Dar bercerai muda lagi kan jauh-jauh.
2: Itu favorit gue itu.
1: Iya dah, gak apa-apa favorit. Oke. Bang Ali, makasih ya. Ini waktunya mepet banget. Biar si bercerai muda ya, bisa kita puter ya.
2: Salam 3 orang aja.
1: Oh, buat siapa tuh?
2: Buat Ibu Dindin. Umi. Paris. Bambang.
1: Ya enggak 3 orang dong itu mah, enggak 3 orang dong, lebih dong.
2: Yaudah,
1: makasih Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Po, ini udah masuk ke segmen terakhir, udah mepet-mepet jam 5 nih. Jangan sampai si bercerai muda kita enggak puterin ya. Jangan, lu ngambek ntar orangnya. Nih ayah punya beberapa alasan gitu ya. Lebih tepatnya sih lebih keuntungan ya. Kenapa kudu punya pekerjaan sampingan. Tapi ini buat Abang Po yang memang punya rencana mau mencari pekerjaan sampingan ya. Yang pertama ada beberapa keuntungan ketika punya kerjaan sampingan. Yang pertama meningkatkan karir, memberikan perubahan suasana ya, mengembangkan kreativitas, mengembangkan jaringan, terus juga nambah penghasilan udah pasti ya. Terus kira-kira ide buat kita punya kerjaan sampingan, side hustle ini yang ngejanjiin tuh kira-kira di bidang apa nih Po? Mungkin masih bingung ya kalau mau kerjaan samping. Pengen sih Po punya kerjaan sampingan. Siapa sih yang gak mau punya penghasilan tambahan? Tapi bingung gitu ide buat dapet itu dari mana. Yang pertama bisa jadi agen asuransi. Kan sekarang banyak tuh ya. Terus juga ada tutor online. Abang Po bisa jadi seorang guru private sebagai pekerjaan sampingan. Nih bidangnya apa gitu ya. Kayak beberapa teman ayah itu kerjaan sampingannya dia guru les bahasa Inggris. Jadi kalau udah kelar kerja pulang tuh malam abis maghrib dia udah mulai tuh ngajar online by Zoom gitu dari rumah. Terus konten creator juga kalau lagi ramai banget ya sosial media. Terus juga afiliator nih juga sama nih, tugas afiliator adalah mempromosikan produk atau layanan lewat konten. Ini juga banyak banget orang-orang yang udah pada mulai ke dunia afiliator, jadi affiliate gitu ya Bompo ya. Jualan online ya, freelance copywriter Bompo ini juga ya. pekerjaan membuat konten yang menarik dan mempromosikan produk atau layanan. Lalu fotografer lepas juga bisa ya untuk event wedding organizer, pre-wedding ya, berbagai acara penting lainnya lah gitu. Konsultan perjalanan, travel consultant atau konsultan perjalanan akan membantu klien untuk mengordinasikan liburan untuk individu, kelompok atau bisnis. Ini juga banyak banget ya. Pemandu wisata, desainer interior, penitipan hewan peliharaan juga boleh, atau pengajar bahasa asing online gitu Bang Po. Jadi itu dia beberapa ide untuk side hustle-nya Bang Po yang mungkin ada keinginan untuk mencari pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan untuk menghasilkan uang tambahan gitu ya. Silakan bisa dicoba ya. Tapi ya Ai mau balikin lagi deh buat Abang Po ya. Semuanya kan yang ngejalanin masing-masing individu tuh beda-beda gitu ya. Ada yang ngerasa pengen banget karena udah ini banget nih Po, udah enggak cukup ini, makanya kalau cuma kerjaan satu doang, kudunya mah dua lah ini kerjaan gitu. Enggak masalah gitu selama masih bisa mengatur waktunya, terus juga selama itu tidak merugikan orang lain gitu Abang Po, silakan aja ya. Begitupun sebaliknya, kalaupun ngerasa kayaknya enggak deh Po, satu aja deh cukup, insya Allah mah cukup-cukup aja, ya monggo juga gitu. Jadi semuanya ayo balikin deh ke Abang Po, nyamennya seperti apa ya. Baiklah, ini jadi informasi terakhir di Dangdutnya di kali ini. Terima kasih untuk yang sudah ikutan request, udah ikutan komentar juga di tema Dangdutnya di edisi kali ini. Ayo lanjut temen Abang Po di siaran terserial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abangpo, Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya menggelar sosialisasi dan pelatihan penegakan kawasan tanpa rokok bagi para pengelola museum demi mewujudkan ruang publik yang sehat dan nyaman. Pelatihan hasil kolaborasi dengan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia ini menyasar jajaran petugas keamanan, edukator hingga frontliner di sejumlah museum besar seperti Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Balai Kirti. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata mengajak mitra industri pariwisata mancanegara menjelajahi kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui Mega Farm Trip 2026 bertajuk Go Beyond Ordinary di tanggal 22 hingga 27 Mei 2026 lalu. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini menyatakan bahwa program tersebut dirancang untuk memperkenalkan keragaman destinasi Indonesia di pasar global sekaligus mengusung konsep quality tourism. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Promat Suara Budaya Jakarta. Balik lagi di Blantek di Maria Bapak barengan Epo Mariano Suwendi. Yang lagi mau siap-siap pulang, udah mulai adem nih ya Abang Po ya. Enak nih Abang Po kalau udah adem gini ya. Atau mungkin nanti aja deh Po pulangnya, soalnya masih banyak kerjaan aja Po. Iya deh gak apa-apa. Yang penting hari Rebonya lancar-lancar aja ya Bu Angpo ya. Mudah-mudahan gitu, kalaupun memang ada hal-hal yang kayaknya bikin puyeng nih Rebo, yaudah dikalemin aja kalemin. Mau gimana? Ayo juga sama hari ini gedebak-gedebuk Abang Po, tapi ya udah, kalemin aja kalemin gitu. Namanya hidup ya. Kalau enggak gedebak-gedebuk enggak asyoy ya enggak sih Abang Po. Ya tapi enggak begitu juga sih ya. Ya kalau hari-hari gedebak-gedebuk ya capek juga ya Abang Po ya. Buat Abang Po yang lagi nyantai-nyantai juga nih, mungkin lagi nyemil-nyemil. Ayo sih ini sembari nyemil-nyemil rempeyek ya Abang Po. Enak ya kalau misalnya dekat tempat kerja kita tuh ada yang tukang jualan gitu ya. Beli-beli dagangan temen sesama karyawan gitu. Kan katanya kita kudu banyak jajan di era sekarang. Biar perputaran ekonominya baik gitu ya Abang Po ya. Tapi ngomongin soal jajan nih ya Abang Po, kira-kira nih awal bulan udah beli apa aja? Kan biasanya orang begitu, kalau bebelian biasanya di awal bulan aja dah, awal bulan ntar abis gajian kita beli ini beli itu gitu. Kalau ayah sih jujur awal bulan ini ada

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia.

0: menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandra Naya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

Propat Suara Budaya Jakarta, Bompo yang lagi dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena nih ya Bompo, bakal ada operasi Patu Jaya 2026 yang bakal digelar selama 2 pekan, yaitu dimulai dari tanggal 8 Juni sampai 21 Juni Abang Empo ya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini bakal menggelar operasi kewilayahan bersandikan Patu Jaya 2026. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan bahwa dari fenomena tingginya angka pertumbuhan kendaraan di Jakarta, maka dari itu operasi Patu Jaya kali ini mengusung tema terwujudnya Kamseltip Karlantas yang berkeselamatan, Abang Po. Dan total sebanyak 2.798 personil nanti bakal diterjunkan dalam operasi Patu Jaya tahun ini dan juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP. Terus juga total ada 10 bentuk pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran dalam operasi Patu Jaya ini, Abang Po. Dan Kombes Komarudin juga mengajak masyarakat bersama-sama memahami aturan berlalu lintas. Dan berbeda dengan tahun sebelumnya, Kombes Komarudin juga mengatakan bahwa operasi Patu Jaya kali ini bakal ada tilang manual ya, yang dilakukan oleh petugas dalam operasi tahun ini ya Bang Po. Ada 10 target operasi di Patu Jaya di tanggal 8 sampai 21 Juni ya Bang Po. Yaitu yang pertama kendaraan tanpa plat nomor, lalu yang kedua berkendara melawan arus, pengendara motor tidak menggunakan helm, motor boncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi melanggar marka jalan, berkendara tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar batas kecepatan, pengendara di bawah umur, dan juga berkendara dalam pengaruh minuman keras. Jadi itu dia 10 jenis pelanggaran yang disasar di Operasi Patu Jaya 2026 yang bakal berlangsung di tanggal 8 hingga 21 Juni.

0: Abang Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Stasiun Balapan.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Bang Empo. Udah gelap nih ya Jakarta ya, iya mau maghrib ya. Jakarta hari ini azan maghrib di jam 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Buat Bang Empo yang lagi di perjalanan bisa menepi dulu, bagi beragama Islam bisa cari musola, masjid ya untuk beribadah salat maghrib, sambil cari makan malam juga ya. Dan yang pasti ya juga masih teman-teman Bang Empo di mari jeda maghrib balik lagi ya, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, 'Sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.'"
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo PT KAI mencatat telah melayani 200 ribu pengguna LRT Jabodetabek selama periode libur nasional dan cuti bersama di tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Berdasarkan data, mobilitas didominasi dari arah Bekasi dan Harjamukti menuju Jakarta dengan stasiun Harjamukti menjadi titik keberangkatan terbanyak yang diikuti Duku Atas, Bank Syariah Indonesia, dan Cikunir 1. Beralih ke informasi yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar Pekan Jamu 2026 pada Selasa 2 Juni hingga 7 Juni mendatang guna menunjukkan kesiapan herbal Indonesia bersaing tingkat global. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 75% keanekaragaman hayati herbal dunia yang menjadi bukti besarnya potensi herbal Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat global. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tau, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Rumah Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat setelah makan malam, masih barengan Epo Mariana di Mari, di Belantek ya. Dari tadi udah nahan-nahan gitu ya, akhirnya kena juga sama nasi. Sibuk banget kayaknya baru mau makan ya Abang Po ya. Iya dah, makan dah, udah jam makan malam juga sih ya Abang Po. Yang pasti sembari makan malam, Ayi juga punya informasi seputar kuliner nih. Abang Po tahu kan, beberapa waktu lalu sempat rame soal ikan sapu-sapu, terus juga ada oknum yang sengaja ngambil ikan sapu-sapu buat dibikin somai, buat didagangin gitu. Akhirnya kepercayaan masyarakat sama yang namanya tukang somai ini rada menurun gitu Abang Po. Terbukti ya, banyaknya oknum penjual siomay sapu-sapu yang akhirnya ngerugiin penjual yang mau bener-bener pakai ikan tenggiri. Ini ada seorang penjual sampai majang foto selfie bareng ikan tenggiri di gerobaknya. Dan beberapa penjual siomay yang bener-bener pakai ikan tenggiri gitu ya, ngerasa dirugikan gitu sama aksi oknum-oknum tukang somai yang pakai ikan sapu-sapu gitu. Bagi para penjual somai yang menggunakan ikan tenggiri asli, justru fenomena yang beberapa waktu lalu sempat rame kaitan dengan ikan sapu-sapu ini bikin kualitas si somainya tuh jadi turun gitu peminatnya Bang Po. Jadi banyak yang raguin lah gitu. Oleh karena itu ada seorang penjual siomay asli ikan tenggiri. Dia punya cara unik nih dalam memvalidasi kualitas dagangannya. Jadi si yang jualan ini sampai majang foto di gerobaknya lagi foto sama ikan tenggiri ya Bang Po. Ini informasinya dikutip dari akun Twitter atau X ya Bang Po ya. Jadi pemilik akun di sosial media Twitter atau X ini, dia ngebagiin potret unik gitu dalam cuitannya. Dia menuliskan, siomay langganan gue sampai pasang foto bareng sama ikan tenggiri biar gak dibilang dari ikan sapu-sapu. Dan uniknya penjual ini juga memajang dua foto berukuran besar. Jadi isinya yaitu foto si yang jualan sama ikan tenggiri gitu Abang Po. Siomay Bang Sule ini udah lumayan lama ya dagang di Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat. Dan bukanya biasa di jam 2 siang sampai sore gitu. Nah untuk sajian somaynya tuh mirip sama penjual lain gitu. Tapi ya dia mastiin bahwa somay yang dia buat itu ya asli pakai ikan tenggiri gitu Abang Po. Ya miris sebenarnya ya, tapi ada lucunya juga gitu. Sampai sebegitunya ya untuk menarik pelanggan supaya percaya sama produknya yang tentunya gak menggunakan ikan sapu-sapu. Tapi Ayah secara pribadi juga jujur rada sekarang tuh kalau makan siomay yang benar-benar emang udah langganan gitu Abang Po, gak berani deh jajan-jajan siomay yang emang kita belum pernah beli sebelumnya tuh, gak berani gitu Abang Po. Jujur Ayah sendiri juga ngalamin gitu loh semenjak adanya yang berita soal ikan sapu-sapu itu ya. Tapi ya mudah-mudahan yang menggunakan hari-hari dengan ikan tenggiri gitu ya, semoga masih tetap diminati sama pembeli lah ya Bang Po ya. Ya kan kasihan juga ya kalau misalnya gara-gara

oknum yang pakai ikan sapu-sapu, yang punya usaha asli pakai ikan tenggiri jadi kena dampaknya. Tapi paling penting adalah sebenarnya banyak kok, tinggal di googling aja cara ngebedain siomay pakai sapu-sapu dengan ikan tenggiri asli itu. Bisa kelihatan juga kok dari bentuknya gitu ya, dari warnanya juga ketara gitu Bompo ya. Jadi itu sih paling tipsnya ya. Jadi jangan dipukul rata ya semua kang somai pakai sapu-sapu, kesianan tahu.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po pasti akrab bener ya sama lagu satu ini. Dola, dola, dola. Yes, banyak orang mengira dulu di awal lagu ini adalah lagu berbahasa asing atau bukan lagu Indonesia gitu. Eits, tapi ternyata salah. Lagu ini adalah milik Angga Dermawan, seorang musisi muda asal Ternate. Dan lagu ini juga berbahasa Ternate, Maluku Utara. Nah, artinya dola ini sendiri diketahui berasal dari bahasa Ternate Maluku yang artinya hadang atau rintangan. Di lagu ini berarti hubungan asmara yang memiliki banyak rintangan dan kendala. Wuih, mantap. Lagu ini viral di sosial media, pastinya bikin nama penyanyinya juga ikut ngetop. Ternyata Angga Dermawan ini adalah seorang penyanyi yang juga jago beatbox. Penyanyi kelahiran tahun 98 di Ternate Maluku Utara ini ternyata memang jagoan beatbox nih Abang Po, dan pernah menjuarai beberapa perlombaan beatbox. Di antaranya ikut kompetisi Java Beatbox Festival di Yogyakarta di tahun 2016 lalu, dan pernah mewakili Indonesia di ajang Asia Beatbox Competition 2019 di negara Taiwan. Wow, luar biasa ya. Dan gak hanya lagu Dola, pasti Abang Po juga kenal dengan lagu yang satu ini. Yes, judulnya Fajar Sekali. Ini gak kalah viral dulu ya. Kalau kita lihat di YouTube dan Spotify, ini dua lagu ini itu viewersnya atau listenersnya udah puluhan juta. Setelah banyak musisi Jawa, sekarang juga ada musisi Ternate, musisi Padang, musisi Bali, musisi mana lagi? Kita tunggu nih eksistensi atau prestasi-prestasi dari musisi-musisi daerah di seluruh Indonesia dengan karya-karyanya. Ya udah, kita puterin yuk hits yang sangat viral dari Angga Dermawan di Cerita Dalam Lagu episode kita kali ini. Langsung aja kita dengerin Angga Dermawan, Dola. Cerita Dalam Lagu.

Propa Suara Budaya Jakarta, berhubung akhir-akhir ini cuaca panas banget ya Bang Po, sampai malam juga masih gerah nih. Kemarin sih sempat nemu hujan, cuma hujan yang cuma ngebasah-basahin doang. Ya emang hujan buat ngapain ya? Ya maksudnya nggak dingin gitu, kagak, cuma buat ngilangin debu doang Bang Po. Siapa tahu Bang Po juga lagi ngalamin kayak Aye, lagi kegerahan, pengennya yang dingin-dingin, yang seger-seger. Tenang, kita punya nih beberapa rekomendasi es krim legendaris. Tapi ini gak cuma ada di Jakarta, ada juga yang di kota lain Abang Po. Tapi ya gak apa-apa, siapa tahu nanti pas liburan sekolah, ini kan bentar lagi liburan sekolah, liburan kenaikan kelas ya kan. Siapa tahu ada yang mau jalan-jalan, terus bisa datang ke tempat makan es krim tersebut gitu ya. Nah ini dia nih, beberapa gerai es krim legendaris di berbagai daerah di Indonesia. Kita mulai dari Yogyakarta, ada namanya Toko Oen. Ini aja takut salah sebut nih ya, ya pokoknya gitu dah, Toko Oen Abang Po. Ini jadi salah satu ikonnya kota Semarang, karena ini salah satu tempat makan es krim legendaris di sana. Udah ada sejak tahun 1910. Mengutip sejarahnya di website resmi Toko Oen Abang Po, restoran legendaris yang didirikan oleh Lim Ginio atau Oma On ini mengalami transformasi tahun 1922. Jadi awalnya cuma toko es krim, tapi saat ini jadi restoran dan menawarkan pilihan menu hidangan Belanda, Indonesia dan juga China. Terus juga ada sumber hidangan. Ini juga salah satu tempat makan es krim legendaris, tapi di Bandung ya kalau ini ya Bang Po. Tapi konsepnya enggak yang jualan es krim aja, tapi juga jual makanan lainnya, yaitu bakery legendaris di Bandung ya, sumber hidangan namanya. Bakerynya ini kemudian tahun 1960-an diganti dari rumah manis jadi sumber hidangan. Jadi awalnya tuh namanya rumah manis gitu, tapi sekarang diganti jadi sumber hidangan. Selain roti-roti klasik, toko legendaris ini juga punya es krim yang gak kalah nikmat dengan beragam macam varian yang dijual di sana. Terus juga ada Zhang Randi. Zhang Randi ini gerai es krim legendaris yang udah ada sejak zaman kolonial. Ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Yosudarso nomor 15. Zhang Randi ini udah ada sejak tahun 1930. Es krim Zhang Randi, dia handmade ya Bang Po ya, dengan bahan dasar alami seperti susu segar, buah segar dan gula pasir. Terus juga ada Ragusa Es Italia. Kalau ini adanya di Gambir, Jakarta Pusat ya, deket banget dari RRI Jakarta ya, deket-deket Istiqlal situ ya Bang Po ya. Ini salah satu tempat makan es krim legendaris di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang udah ada sejak tahun 1932. Dan pemiliknya itu pemilik awalnya itu dua orang berkebangsaan Italia ya Bang Po. Namanya Luigi Ragusa dan Vincenzo Ragusa gitu. Terus racikan es krimnya itu otentik banget, khas Italia, yang dibuat dari bahan dasar susu sapi segar. Dan terakhir ada es krim Tentrem. Ini ada di kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu gerai es krim yang populer sejak tahun 1952. Nah namanya es krim Tentrem ini, dia menyajikan es krim bercita rasa manis seger gitu Abang Po. Tidak hanya varian rasa klasik, es krim Tentrem ini juga punya beberapa menu andalan kayak banana split, sandwich es krim, tutti frutti. Jadi banyak dah pilihannya. Jadi itu dia ya beberapa tempat makan es krim di berbagai daerah di Indonesia. Ya siapa tahu Abang Po nanti kapan-kapan bisa nyobain ya.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
5: No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: aneh buat gue.
1: Prumpat FM, suara budaya Jakarta.
2: Kabar berita jam 19.

Bangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai rekan penyelenggara dalam ajang International Bali and Beyond Travel Fair 2026 yang digelar di Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei kemarin. Melalui pavilion Jakarta seluas 140 meter persegi, Pemprov DKI memfasilitasi 15 pelaku industri pariwisata unggulan untuk mempromosikan wisata di Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mendorong perempuan untuk membangun keberanian serta kemampuan perlindungan diri melalui olahraga dan seni bela diri. Dalam keterangannya di Jakarta Selasa kemarin, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica menyatakan bahwa olahraga seperti karate, jujitsu, pencak silat hingga judo seringkali dianggap bukan dunia perempuan. Padahal aktivitas tersebut sangat efektif dalam membangun rasa percaya diri serta membentuk mental yang kuat bagi anak perempuan. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Rompat Suara Budaya Jakarta, selamat malam. Nyapa dulu ah gitu ya yang udah gabung di WhatsApp nih 0812-1124928. Bang Wahyu, selamat malam Bang Wahyu. Malam pok, katanya acara apa nih malam? Acara apa? Kalau sekarang sih masih rangkaian siaran sore Bang. Info dan musik, bentar lagi sih bakal ada apresiasi budaya Minang ya, nanti di jam 8 malam Bang Wahyu. Gimana Bang Wahyu kabarnya? Semoga sehat ya Bang Wahyu ya. Buat abang-abang juga yang tetap selalu sehat walaupun pulang pergi kerja kudu bermacet-macetan, kudu empet-empetan di Transum. Ya gimana dong, namanya juga hidup di Jakarta ya Bang Po ya, warganya kan banyak gitu. Tapi ngomong soal transportasi umum nih Bang Po, ternyata masih banyak loh yang belum tahu kalau pegawai swasta ini bisa loh gratis naik TransJakarta, MRT, LRT gitu Abang Po. Gimana tuh caranya kira-kira? Yang pertama, Abang Po bisa pakai kartu layanan gratis atau KLG. Jadi KLG ini fasilitas spesial dari Pemprov DKI Jakarta biar warga bisa naik TransJakarta, MRT sama LRT dengan tarif Rp0. Ada 15 kategori yang bisa punya KLG ya, yaitu karyawan atau pekerja, pendidik atau tenaga PAUD, veteran, penerima bansos, penghuni rusunawa, tim penggerak PKK, penyandang disabilitas, lansia, kader jumantik, pengurus karang taruna, marbot masjid, penduduk Pulau Seribu, penerima raskin, PJL, PLJP atau non ASN, ASN atau pensiunan gitu Abang Po. Terus juga cara daftarnya gimana? Cara daftarnya Abang Po bisa buka klg.transjakarta.co.id ya. Pilih tuh kategori golongan yang sesuai profilnya Abang Po. Habis itu upload dokumen foto KTP, KK sama dokumen lainnya ya. Lalu verifikasi dan ambil, tunggu konfirmasi, lalu ambil kartu di titik yang ditentukan. Ini penting juga ya, biar KLG Abang Po gak keblokir. Jadi masa berlakunya ini kan ada 6 bulan ya, jadi wajib diperpanjang alias update data online setiap 6 bulan. Terus tetap wajib tap in tap out, harus tetap dilakukan gitu ya di gate, walaupun tarif yang terpotong cuma Rp0. Nah, dan ini juga gak boleh dipinjemin ke orang lain. Ini kayak model kayak kartu, apa namanya, biasa kita mau ke tol gitu ya, atau mau ke naik TransJakarta pada umumnya, naik Transum, LRT, MRT gitu Abang Po. Jadi itu dia ya, KLG ya, kartu layanan gratis yang bisa Abang Po akses gitu ya, biar naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta bisa gratis.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po, Ayah mau nyambung lagi nih ngomongin soal operasi Patu Jaya 2026 yang tadi Ayah sempat informasiin ya Bang Po ya. Ini kan bakal berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 ya. Ini menurut informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komar.

Komis Komarudin juga meminta nih kepada Abang Po masyarakat untuk melapor jika mendapati oknum petugas yang melakukan pelanggaran berupa pungutan liar alias pungli. Jadi masyarakat bisa tuh merekam dan melaporkan hal tersebut untuk kemudian dilakukan penindakan. Gitu. Jadi tidak ada razia stasioner di Jakarta karena dikhawatirkan menimbulkan kemacetan. Jadi di lantas Polda Metro Jaya mengedepankan hunting system untuk melakukan penindakan gitu Bang Po. Yang pastinya digelar selama 14 hari ya. Nih operasi Patu Jaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 tuh ya. Jadi udah diimbau ya buat pengendara yang nantinya akan berhadapan dengan pihak yang menilang gitu ya, pihak kepolisian gitu ya. Ini kalau misalnya memang ada oknum yang melakukan tindakan pungli alias pungutan liar, jangan ragu untuk merekam dan melaporkan ya Bang Po ya. Jadi biar biar ini biar transparan gitu. Karena kan ini nanti tilang apa operasi Patu Jaya 2026 ini dia nggak cuma pakai tilang elektronik tapi juga tilang manual gitu Bang Po. Ya mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya dari tanggal 8, 14 hari loh ya. Lumayan lama ya, sekitar 2 mingguan tuh Abang Po. Tapi yang pasti bukan berarti gara-gara ada operasi Patu Jaya jadinya langsung ini ya, kemana-mana pakai helm gitu kan, seat belt dipakai, gak gitu ya. Biar kata ada gak ada yang namanya operasi Patu Jaya, peraturan lalu lintas kudu dipatuin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta, selamat malam. Kita nyapa dulu nih Bang Po, ada Pak Linda di Kedoya. Gimana Pak Linda kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat nih. Po Nana, apa kabar katanya? Elo-elo saja. Mohon maaf ya, yang dulu Uni Linda Yanti janji mau datang ke sana ternyata turun hujan Po Nana. Oh gitu, ya enggak apa-apa Uni. Pokoknya yang penting kita bisa tetap silaturahmi walaupun cuma di WhatsApp maupun telepon ya. Iya, sehat selalu ya Uni Linda ya. Ngomongin soal ini nih ya Bang Po. Hari ini ya, ini kan hari Rebo tanggal 3 Juni. Hari ini diperingati sebagai hari sepeda sedunia loh Bang Po. Patusan tadi teman ayah ke kantor dia bawa sepeda, biasanya dia kagak. Apa dia FOMO ya, tahu hari ini hari sepeda ya, baru enggak gitu ayah. Nah, tapi ngomongin soal momen hari sepeda sedunia nih ya Bang Po, ini komunitas Bike to Work yang ada di Indonesia ini menggelar aksi bersepeda bersama dalam rangka memperingati hari sepeda sedunia tahun ini. Kegiatannya diikuti oleh ratusan pesepeda dari berbagai kalangan yang tentunya memenuhi sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Nah, aksi bersepeda bersama ini tidak hanya menjadi ajang peringatan hari sepeda sedunia, tapi juga sebagai sarana kampanye penggunaan sepeda sebagai moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, Bike to Work Indonesia ngajak masyarakat juga nih untuk lebih memanfaatkan sepeda dalam aktivitas sehari-hari yang tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil gitu. Dan tentunya Bang Po, ini ayah juga mau kasih beberapa tips ya, kayak semacam panduan lah gitu bersepeda di jalan raya biar tertib dan aman tuh bagaimana gitu. Karena memang sekarang pengguna sepeda kan memang udah banyak ya, udah gitu kita juga udah punya jalur sepeda tuh. Cuma kadang ada oknum pesepeda yang suka kayak, pasti Abang Po tahu ya beberapa peristiwa kayak pengguna jalan gitu ya berantem sama pesepeda, gara-garanya pesepedanya ngelewatin jalur sepeda gitu ya. Banyak hal lah gitu yang akhirnya menimbulkan cekcok, bahkan juga ada beberapa yang sampai kecelakaan gitu ya. Nah, ini dia nih, ini dari Ketua Dewan Transportasi Jakarta Bapak Haris ya, mengatakan buku panduan bersepeda ini penting banget gitu ya, dimiliki oleh para pesepeda karena isinya tuh tentang bersepeda secara aman, nyaman dan juga tertib. Nah, di dalam buku panduan tersebut pembaca akan disuguhkan dengan cara mengenali sepeda, mulai dari rem, spakbor, ban, lampu depan, belakang, sampai ini lainnya lah gitu. Terus juga pengguna sepeda itu juga harus tahu beberapa hal sebelum bersepeda. Jadi harus diperiksa tuh ya kondisi sepeda seperti apa. Pastikan sepedanya tuh siap dengan cara ngecek rem, belnya berfungsi, lampu depan, belakang, reflektor, sampai angin ban yang cukup. Lalu memastikan keselamatan ya. Di sini disarankan untuk menggunakan pakaian yang cerah, alas kaki yang nyaman, rompi pemantul cahaya kalau bersepeda di malam hari itu ya penting banget ya. Terus juga menggunakan helm, terus juga memilih waktu dan pelajari rute bersepeda. Kemudian yang keempat, membawa sejumlah alat perlengkapan seperti kunci sepeda, pompa kecil, ban dalam cadangan, alat P3K dan juga air mineral. Nah, setelah itu ketika bersepeda di jalan, pesepeda ini wajib menggunakan jalur sepeda yang tersedia. Usahakan untuk selalu menggunakan jalur sepeda di ruas jalan yang tersedia. Jaga jarak ya 1,5 meter lah dengan kendaraan lain gitu. Kalau di jalan tersebut tidak tersedia jalur sepeda, pesepeda harus selalu berada di tepi jalan gitu. Jadi jangan mentang-mentang bergerombol bersepeda terus sampai ke tengah-tengah gitu. Ntar pas ditegur galakan dia. Kan beberapa kasus gitu ya Bang Po ya. Jadi ayolah gitu, sama-sama kita pengguna jalan juga kok gitu. Bersepedalah yang tertib ya Bang Po ya. Terus juga kalau misalnya mau belok kiri gitu-gitulah, sama lah kayak kita naik kendaraan ya, kasih syarat juga misalnya dengan rentangkan tangan kiri, belok ke kanan dengan rentangkan tangan kanan, kasih kode gitu loh, gak ujuk-ujuk langsung belok.
Dan di dalam buku tersebut juga disampaikan mengenai tips memarkirkan sepeda. Nah, ini juga penting. Lokasi parkir sepeda di tempat tujuan ya, seperti gedung, pusat perbelanjaan atau pemberhentian transportasi umum, apakah memiliki tempat parkir sepeda atau tidak. Ini juga penting ya. Membawa kunci gembok dan alat kunci sepeda. Hal ini dilakukan untuk mengikat bodi sepeda ke tiang jika ada parkir khusus. Apabila harus parkir di tempat umum, cari itu lokasi yang aman. Artinya ada petugas yang ngejagain sehingga sepeda tetap aman dan juga terjaga.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak ape? Kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada itu? Yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya iya iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Propat FM.

0: Arjunanya Buaya dari Inul Dartista menutup perjumpaan di Jakarta di sore hari ini ya Bompo ya. Barengan aja Pomariana Suwendi karena abis ini bakal ada Abang Wawan alias Uda Dermoni Ismail lanjut temen Abang Po di apresiasi budaya Minang ya. Yaudah kalau gitu ayo pamit, terima kasih buat Abang Po yang udah nemenin kita dari jam 3 sore tadi ya. Pokoknya jaga kesehatan ya Abang Po. Terus yang lagi dalam perjalanan hati-hati, selalu waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan saatnya ayo pamit, cintai lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, apa kabar? Demen banget rasanya Aye, Bang Wawan, Darmon Ismail Dimari yang pastinya akan temenin sampai dengan jam 12, pukul 24 sampai pukul 24 tutup siaran pastinya. Aye kagak sendiri, ada Bang Daus, Pak Narwondo, ada Pak Tono, Bang Eko, Mpo Rosalinda, cie, ada Pak Imi, pun halnya teman-teman pemancar. Yang pasti tadi ada Pak Mariane, ade Ocit, ame Gajan ya. Yang pastinya tetap semangat selalu. Kita awali untuk dengerin drama legenda kita kali dengan judulnya Ikan Ekor Kuning. Enak banget dah, ikan ekor kuning di sambal sayur apa di gulai kuning dah. Cakep dah. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu. Selepas itu ada Minang Bakabal Lama Didanga. Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Nyampe juga, panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku nggak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Nggak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini nggak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: Cuk, sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
2: Dasar sok tahu kamu.
1: Emang kamu tahu kelanjutannya?
2: Enggak.
1: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia,
4: Hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
2: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
2: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
3: Setelah sampai di Desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Perutku sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy Jia.
5: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa. Warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
7: Tuan,
6: hah?
7: Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau udah Bangkolo bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Njujia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
7: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
6: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
6: Hah? Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
8: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Njujia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Njujia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Njujia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Njujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek?
1: Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Njujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta Bangkolo.
1: Wah.
3: Tahu enggak? Sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

0: Baru aja kita dengerin drama legenda dengan judulnya Ikan Ekor Kuning ya. Menambah wawasan kita untuk drama legenda yang ada di Indonesia. Tetap di Mari, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jelang acara Minang Bakaba, Lama Didanga.
1: Halo Bang Po, Ayo Kojeng Rep Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami dari DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bekasi.
1: Jangan lupa yo, dengan selalu Minang Bakaba di Prompek Jakarta. Pukul 20 sampai 22 WIB, lanjut 22 sampai 24 WIB, ado carito urang awak dan lagu-lagu Minang di sinan. Jangan lupa yo.
3: Salasa balainya lubu aluang, Sabtu balainya poh kamba. Pado dun sana duduk memanduang, rencak didanga siaran Minang Bakaba.
2: Minang Bakaba, lama didanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku ni niat mama dun sana pandanga udah uni ma ete ajo dia abang pok di masa jo berado. Ah, bapa liat lolai di siko di Minang bakabal lama didanga. Ambo ndak surang di siko ado apa wondo udah eko ete rosa. Yo galak ko. Ete tu tante nyo tu. Ha, bukan iko ha. Yo bukan iko. Aha. Ado uni. Ado udah daus, ado pulo kawan-kawan pemancar. Yang pastinya senang rasanya babalik lolai di siko dan pastinya pulo selalu melestarikan adat istiadat urang awak Minang Bakaba lama didanga dan ke kita juo ka mandanga acara kesuksesan urang awak. Jadi kita mencari tahu rule mode apakah beko narasumber ko kita ambiak nan eloknyo berkaitan dengan rule mode nyo dari awal mulonyo dari nol sampai dengan suksesnya iko ya. Apo narasumbernya beko narasumbernya ko sia, bukan apo sia narasumbernya. Ancaknya acoknyo nyo mengecek bahwa udah ko kapai ke Jakarta tapi de karano si buak bana ya. Okay, beliau ko adalah Head Chief SPPG SPN Polda Sumatera Barat dan konsultan MBG ya. Oh, namanya ko Joko Priyono. Onde mande urang awa. Ya, temanya adalah Chef Urang Awa Lama Bana. Mangga namanya ko Jawa-Jawa. Ah, kita baik ko mau tahu-tahu bertanya dengan mangga namanya Joko Priyono. Atuh ha. Okay, dan kini kita masuk dalam acaranya atuh Carito Urang Awa.
1: Ini kita dangakan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.

0: Oke, lah do melalui line telepon ada Uda Joko Priyono. Assalamualaikum da.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da.
0: Minang bakaba bacubo da mengecek. Minang bakaba lama didanga.
1: Minang bakaba lama didanga.
0: Onde.
1: Apresiasi budaya Minang kaba.
0: Oh iyo bana ko ha. Oke, da intermezzo ste berkaitan dengan Iko Joko Priyono. Bisa cari tuan ste.
1: Iyo da. Selamat malam untuk Uda Wawan dan pendengar radio RRI Pro 4 Jakarta. Sair yang malam jo barabah, barabah lalu balam mandi, sair yang salam jo tambah, tambah lalu salam baganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Suak sana, kok tuh pintu lagi dibuka kok ha?
1: Menjawab pertanyaan Uda Wawan tadi, perkenalkan namo ambo Joko Priyono. Jadi kalau orang mandang namo ambo tadi itu, lah pasti kita orang aku lele Jawa. Cuman kalau dikaji ke belakangnya,
0: kamu belakangnya,
1: mana namo ambo Joko Priyono tadi?
0: Yo.
1: Jadi ayah ambo asli orang Purwokerto, Jawa Tengah.
0: Orang apa kepenak ya?
1: Iya udah.
0: Mande
1: ambo mande? Asli orang Maninjau, Sumatera Barat.
0: Asli Maninjau, suku apa tuh ama?
1: Suku ambo Melayu dah.
0: Oh, iya tuh, sama Jawa, kok sana kok sama-sama sukunya Melayu. Oh iya batu abang, nanti ya di awak kok. Cocok wana.
1: Taruh cok sate ajo.
0: Batu abang, nanti Allah.
1: Cocok lah nyajo.
0: Oke, nah pasti memang kaitan dengan carito urang awak ko mengenai chef urang awak lama bana onde mande. Jadi angku-angku ni niat mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adiak di masa Jawa Barado simak mau tauta atau perbincangan kami ya bahasa mau Uda Joko Priyono ko ya beko batanyo melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 928. Jadi carito urang awak ko kita udah bercarito kaitannya awal mulanya udah sebagai seorang chef hingga kini posisi sebagai chef iko kan ndak mudah membeli akan telapak tangan sarungan tuh. Jadi ado apo yo bisa dikecean batu-batu kariki tajam tuh ha dalam hidup iko. Jadi ado jalannya ko bakelok-kelok mode tuh. Bisa cari tuan ste. Dulu apakah memang udah ko sanang bana mamasa atau ba? Cari tuan ste.
1: Jadi ceritanya terkaitu dah. Ambo bergelut di dunia kuliner ko lebih kurang lah sekitar 20 tahun.
0: Lah senior ko nak.
1: Jadi ambo starter awal tu di tahun 2006. Jadi ambo dulu sekolah di SMA 6 Padang. Mungkin kalau ada di sana gitu yang di Jakarta yang alumni SMA 6 Padang, apo itu senior ambo atau junior ambo, salam kenal, salam bakumpul bersama kita di RRI MP Pro Jakarta.
0: Betul.
1: Jadi ambo jurusan IPS dulu.
0: IPS ambo kami.
1: Tidak pernah terbesit di pangan ambo, ambo jadi seorang chef tadi. Jadi kalau anak IPS tadi paling karajonyo kalau nak kantoran atau ya gitulah yang berurusan dengan keuangan lah itu nada. Jadi ini ambo dulu rencana tamat SMA ambo kasudiah rencana. Cuman kadarullah. Sesudah ambo tamat orang tua ambo ayah ambo dipanggil ada nang kuasa itu. Jadi ambo cepik lah impian ambo dulu ke kuliah. Tak mungkin lah.
0: Agak pesimis waktu itu.
1: Dengan keadaan ekonomi lah dulu nak kan. Ambo kemana run kuliah tadi itu. Sementara untuk sehari-hari orang tua pada si nama kerajo. Jadi kerajo ambo satu hari itu dulu jago pagi. Sudah semuanya subuh ambo susu ni jaga ambo buat siang tarik di portfolio tu dah. Ambo duduk di kedai orang, celiak lamaran kerajo. Dulu kan menceliak lamaran kerajo, kau di koran dah.
0: Iya, batu apa nak?
1: Koran haluan kan. Jadi ada iklan kerajo. Aku bawa tu lamaran tu di kedai orang tu tu. Cari alamatnya sama tu. Nanya angkot. Tu tahun 2006 tu lah. Jadi alah pas saya dek malamar. Kebetulan basu wo lambo jok kawan lamo bo.
0: Tu wa aso bo jok kawan lamo.
1: Sampai dulu. Di mana kerajo kini? Awak sedang mencari kerajo. Ale namuah ke kerajo sampai awak di restoran masakan Cino, restoran seafood waktu itu dah. Di Padang dulu, di muka Taman Melati itu dulu. Jadilah, tidak apa-apa dah. Pada tidak ada kerajo. Gitu. Masuk lawak di situ dah. Hari pertama, awak jadi white pair. Masih
0: jadi waiter
1: itu dulu gaji awak dulu 2006 tu jadi waiter 300,000 sebulan.
0: Monde.
1: Tambah tuh uang transfer 100.
0: Oh iyo tu dapat barat 300 nak. Iyo.
1: Sehari embo jadi waiter udah. Kironyo tukang cuci piringnya berhenti lo kerajo. Mungkin dek sadarullah tadi, mungkin itulah janjian nambo masuk ke dunia dapur tu dek. Itulah mulai yang bo jadi tukang cuci piring awalnya di dapur.
0: Cuci piring mode tu. Ado waktu awal mula tu jadi tukang cuci piring kok ado rasa pesimis ndak? Ado rasa iko wa aku manga wa mode ko gitu.
1: Kalau itu tu memang ado dah. Sebab namanya restoran gadang takai itu dah. Kadang ya tak pecah dah ya matu tu. Lah susah payah orang gaik menyekolah lah sampai lah taman SMA ujung-ujung mencuci piring ni.
0: Batua.
1: Dicali ampu kaki, ampu tangan lah semua kambangan dulu muda.
0: Batua.
1: Cuman di balik itu tu, akhirnya lah mau mulai mencari orang ko memasak, orang ko memotong itu, membuat itu, di situ lah timbullah rasa ketertarikan.
0: Jadi rasa kece orang barat tu curious libana.
1: Waktu tu ambo di restoran seafood. Restoran seafood tu nya lebih ke menu Chinese food dulu dah. Jadi ambo basic ambo dulu Chinese food dah.
0: Chinese food. Oh, okey, siap.
1: Chinese food. Di sana ambo berada. Jadi seketik pengetahuan ambo agia kalau di dunia kitchen profesional tu tanya sama jo lebih kurang jo militer nak dah. Bangkit nang paling rendah tu nya merasa taruh se. Jadi ini ada bahasanya tadi itu kalau tukang cuci piring itu steward.
0: Steward?
1: Steward.
0: Okey, baik.
1: Kalau bahasa kerennya steward.
0: Steward tadi.
1: Di atas itu tuh beko barunya nanya ke cook helper. Dari cook helper beko nya baru nanya ke cook.
0: Oh, jadi
1: mulai mesti kuali itu dah.
0: Oh, okey. Jadi ada tingkeannya dah. Ada tingkeknya dah.
1: Dari cook helper tu bekonyo baru nanya ka demi chef namanya. Dari demi chef tu beko barunya nanya ka demi chef party namanya.
0: Okay.
1: Dari situ baru nanya ka chef party. Dari situ baru nanya ka sous chef, dari situ baru nanya ka eksekutif chef. Jadi kalau lah label eksekutif chef tadi itu dah
0: itulah senior ya nak.
1: Itulah senior
0: tu. Babayo.
1: Jadi kalau orang mencari tukang masak tu, sepandai mau yak nasi goreng gini, mau mesti awak jangan gini nyalah di mak lor chef madah.
0: Okey.
1: Jadi dari situlah ambo baraja tu dah. Ada lebih kurang ambo di situ tu 2 tahun.
0: 2 tahun. Okey.
1: 2 tahun dah. 2 tahun dipindahkan lambo ke Pekanbaru. Dengan restoran yang sama. Aduh sekitar 4 tahun lah mbo di Pekanbaru tu.
0: Okey.
1: Jadi 4 tahun mbo di Pekanbaru lah mulai mahir jo awak kan, dah mulai mengerti jo.
0: Betul.
1: Dipindah lah mbo ke Padang balik. Tiba di Padang. Balik lah mbo ke Padang balik.
0: Okey.
1: Dan alhamdulillah waktu itu dah waktu ambo di Padang tu ambo balik dari Pekanbaru tu kebetulan ada tamu Cino waktu tu. Cino, Cino pukul juga masakan lambo tu tu. Dimbaunya lambo ke mejanya. Lain lambo bakar ajo sama ibu. Basu awaknya tu tu kan. Lima bu. Ibu punya tambang batu baru di Muaro Bungo.
0: Bayo.
1: Di Muaro Bungo. Abara gaji di situ, beko ibu bayar 3 kali lipat.
0: Onde mande ko ibu ko batu apa na?
1: Koyo laraso dapat durian runtuh warna war.
0: De, takajui warna ndak?
1: Takajui warna war. Jadi dengan nominal gajinya tawaran takai itu bayo na langsung dodam. Bayo na langsung. Amo panjang lah namanya wa orang Minang kok tu agak panjang lah dah. Tapi sabana nya ibu ko. Ambo kalau kau ngkos ke Muaro Bungo tu yo ndak do do buah jo ambo ka pai ya kai ko cerita wa dulu. Datanglah ke kantor saya di daerah Simpang 6. Pai lambo ke situ dah. Dia agia lambo piti waktu tu tahun 2000 sabale. 2.5 juta itu ongkos ke Muaro Bungo dari Padang kan gadang do dak.
0: Batu ah.
1: Ongkos 80.000 tu nya. Ya travel. Aku iyo ndak tambang kok masuk.
0: Nah, itu nah.
1: Akhirnya ngalai do dak.
0: Atu.
1: Si bo di tambang baru tu awak iyo tukang masak ban awaknya tu aja cik memasak ban. Cuman tuak memasak karyawan tambang tu awak waktu tu.
0: Takajui kan karyawan ka tambang ko kan banyak model tu nah.
1: Jadi bara yang kawak masak bu. Karyawan saya ada 700 orang.
0: Subhanallah. Okay.
1: Dia makan 4 kali sehari. Berarti 2.800. Tambah staff office ada 200. Jadi kamu siapkan untuk 3.000 porsi setiap hari.
0: Oh iya benar.
1: Lah ibu namuah membayar wak 3 kali lipat.
0: Dek karano apo nan di karajuan ko sesuai dengan piti nanado nah. Tapi patamo ado raso apo yo? Iko ada something wrong dak sih, ada sesuatu yang dia iko di balik ko tanya to memang mode tu. Ado tak pikir bergeser atau ba?
1: Raso-rasonya mbo pas pertama tibo tu raso nak sanggup bo rasonyo.
0: Ndak taluk nak bara ratu yang
1: ulang. Ndak ka mungkin dia ka kodo sembo kan. Cuman awak dek lah tayon tadi yo ba kecek tadi itu kalau
0: lebat tanggung jawab
1: lah orang Minang ngece, tadi itu sekali lagi atas kambang tu pantang ke surik balik.
0: Batu mana.
1: Ambo lanjutin lah udah. Kiranya yo sesuai lah perjanjian tadi itu. Cuman jam karajo masuk lambo jam 2 malam. Keluar mau dari dapua tu jam 7 maghrib taruh mau dah.
0: Suan. Tuo di dapua sina dah.
1: Nah. Jadi sudah jam 7 tu mandi, makan, motota jo kawan dah jam sebalik je hari tu. Lalu selayang aku jam 2 jago lo balik.
0: Onde.
1: Anak ni tak lihat di sini ni tau dah.
0: Tu.
1: Rimbo saya sebalik tu. Ini dalam tambang baru lah, Mak.
0: Masya Allah.
1: Ya lain lah, sero-sero.
0: Betul. Tapi ada ikut tak? Iko memang usaha dari ibu tu memang baru atau menggantian posisi chef nan lamu atau ba?
1: Hanya memang usahanya itu dah. Tambang baru tu dah.
0: Baru dibuka atau ba? Mencari.
1: Baru dibuka aja dah.
0: Oh, jadi perdana modeko ndak? Asana yo.
1: Ayo. Yo. Okay. Jadi ada cerita lucunya di sini udah tu.
0: Lu cerita lucu itu.
1: Adalah kawan sama karajo lo jambo orang Padang Panjang tu. Sama tukang masak lo kau. Jadi kami kan dapat jatah cuti ko kan 2 bulan tu dapat jatah cuti seminggu lah. Kuliah pulang ke Padang. Berganti-ganti tu. Tiba di jatah cuti awaknya mambana. Hanya cicak manelpon lo tu di samping awak tu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Itu tak kajui awak. Manga kawan kecak. Ko mama kontan awak banana lah dulu aku. Awak membiak cuti dulu ba kawan. Awak menengah tak itu tu. Itu dia awak.
0: Ibu nak. Iyo.
1: Ayo, pulang lah kawan dulu. Kalau lah selesai, biarlah awak membiak cuti kawan. Jadilah. lah dia tunggu dah wak seminggu, dua minggu lah, sebulan tak balik-balik.
0: Yalah, tu aku. Ni kawan dah, tu?
1: Tu ambo telpon lah. Bah kawan, bah kau alun je balik lah. Ambo mencari jalan keluar dari sini. Nak taluk dah kau kerja di sini. Tadi nama mak nak meninggal aku, pak. Mama aku lah lama meninggal dulu. Ambo nak tu jalan keluar dah boleh. Tembo buat cerita tu. Okay. Ayo Allah
0: onde terjebak si Nanda. Tapi ya itulah ya, itu salah satu bagian dari rangkaian carito sampai dengan titik menuju puncak modetku sampai dengan kini ya. Oke, baik ya. Oke, udah Joko, kita tahan dulu dan pastinya nanti kita masih lebih lanjut dan kita juga abar interaksi jo pandangan kita. Angku nini ya Mama dun sana pandangan. Udah uni maite ajo adia di masa jo berado. Silakan ya untuk bagabuang batanyo berkaitan dengan kaitannya dengan tema kita ko chef urang awak lama bana ya. Oke, tadi lah separuh pertanyaan lah disampaikan lah dijawe jawabannya tuh yang pasti jalan carito dari sosok Uda Joko Priyono ko suku Melayu head chef SPPG SPN Polda Sumatera Barat dan konsultan MIG ko Sarumanapo di 0812 112 928. Kita dengar dulu lagu. Oke, iko ada lagu ko spesial ko ha, request Uda Joko Bagalui. Ada apa di lagu ko?
1: Lagu Bagandui ko dulu yo ceritanya mungkin dek bagara-gara di orang rumah.
0: Okay.
1: Akhirnya jadi orang rumah wa.
0: Okay. Dari sinar mode tu nak. Ya Allah. Okay, baik. Ya. Okay, Uda Joko, boleh satu jambo kawan Saromanawa modeko. Jangan pergi kama-kama. Tetap di siko di Minang Bakaba lama di dengar. Cuba.
1: Minang Bakaba lama di dengar.
0: Okay, cuba. Action.
1: Minang Bakaba. Lama di dengar.
0: Jangan kama-kamanya dulu alun lah. Baulang lah. Take dua ko ha. Jangan pergi kama-kama. Tetap di siko di Minang Bakaba lama di dengar. Cuba dah.
1: Dan kama-kama tetap di siko Minang Bakaba lama di dengar.
0: Okay.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menangah siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, ambo udah wempi diok tokoto, jangan lupa mandanga Pro Ampe RI Jakarta, Minang Bakaba, Lama Didanga.

0: Bebali oleh Disiko di Minang Bakabal Lama Didangah. Dan pastinya tema yang diangkat kini mengenai chef atau chef urang awak lama bana. Bersama udah Joko Priyono, ya, head chef SPPG SPN Polda Sumbar dan konsultan MBG. Yang pastinya banyak perjuangan, banyak pengalaman Nanado. Udah Joko pun pernah keceknya, pernah ke Jepang enggak dah?
1: Iya udah.
0: Tu pengalaman di Jepang bak cari tuan steak dah. Sambil menunggu iko lah siap pandangan kita dari Jember, Mas Orik ditahan dulu yo sebentar yo jadi matian yo. Oke. Silakan dah.
1: Jadi udah terakhir Rambo Bakarajo tadi itu kan ni tambang batu baru tu dah. Jadi tibo lah musibah kambo waktu itu.
0: Iya.
1: Jatuhlah sakit embo. Sakit kunyang. Tipes kalau masuk ke dokteran itu.
0: Betul.
1: Jadi talatak lah mbo 3 bulan waktu itu.
0: Onde subhanallah.
1: Baranti lah mbo karajo dari situ. Mungkin dek fisik sama suasana karajo tadi itu ndak seimbang lah itu dah kan. Jadi lanjut cerita setelah mbo sembuh tadi itu mulai lambo menjajaki dunia perhotelan lah ya. Dengan pengalaman yang ado biasanya wak bakal cimpuang di dunia restoran, amu cobalah ke perhotelan.
0: Perhotelan.
1: Dan alhamdulillah langsung diterima mbo. Dari mulai hotel bintang 2 mbo masuk waktu. Seiring waktu berjalan di tahun 2007 balik, mau nanya ke hotel bintang 4 leh dah.
0: Oh, subhanallah.
1: Di Padang jo.
0: Nanya kelas.
1: Alhamdulillah. Jadi alah abah pindah lo kasinan kamari. Wow. Kalau orang dah puas tu nyo ndak bisa lah mau di hotel tu dah.
0: Batua.
1: Sebab yang nyotanya di sini tu jam terbang lah, bukan lamu Bakarajo di hotel tindak. Jadi itu dah.
0: Okay,
1: jadi kebetulan waktu ambo di hotel bintang Ampe itu ambo kenal jok senior ambo dulu chef seorang dari Jakarta dulu. Kayaknya spesial khusus masakan Jepang lo dah.
0: Okay.
1: Jadi guru ambo lah tipuannya.
0: Betul.
1: Baraja lambo hari-hari yang dinyo tadi. Apa yang mau tertarik lo lah dulu kalau masakan Cino mungkin lah paham lah. Ini dunia baru lo lah masakan Jepang tadi pelajari lo. Dek saking ketertarikan nyambo tadi jok masakan Jepang tadi itu dah. Di tahun 2005 balik tu mau menikah tu dah. Di tahun 2005 balik mau lah menikah. Jadi di tahun 2007 balik ambo menggeluti dunia masakan Jepang. Ambo cubo-cubolah di rumah daripada orang rumah tak ada kegiatan menggali online kau dah. Kayak GoFood gitu kan. GrabFood gitu. Dengan tema masakan Jepang. Waktu itu di Padang masih Alunbara restoran Jepang kau dah.
0: Betul.
1: Ya. Alhamdulillah lah rezeki dari Tuhan waktu itu. Dari mulai ambo menggali lewat Facebook lah dulu, menerima orderan lewat Messenger tanya. Sampai ambo punya kedai duo dulu, kedai masakan Jepang pada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah. Di tahun 2009 balik, dek kesibukan mengurus kedai, ambo putuskanlah untuk mundur dari hotel. Mungkin ya bagi si orang Minang tadi itu dek, mungkin darah tu darah penggalih je dah kena. Fokus lawak menggalih boleh lain nampak lah haria yang kan itu.
0: Betul.
1: Lah punya lo karyawan awak, lah punya lo kadai lah.
0: Banyak lah model tu nak.
1: Alhamdulillah lah waktu itu dah. Cuman nan kecil orang mah, rezeki itu di tangan Tuhan tadi.
0: Betul. Oke.
1: Di tahun 2020 dunia mengalami COVID-19.
0: Ayo, betul.
1: Corona betul itu mana?
0: Si koro.
1: Itu nak dapet dia awak lah itu dah. habis lah sadolahnya. Jok kadai-kadai tutui sadolah.
0: Ya Allah. Okey.
1: Jok kadai-kadai tutui usaha bangkrut. Ka masuk ke hotel baliak hotel lockdown. Tamu ndak ado. Lah kapadok lah ko. Lah mulai bingung. Lah mulai bingung jadi namonya wak lah berkeluarga lah punyo anak lo surang dah. Mau nak mau anan bisa di kerajaan ya kerajaan. Jadi ojol lo lah mau waktu itu dah.
0: Sampat ya mau dia tu nak. Okey.
1: Ya. Itu nak nampak barunya jalan kan tu. Jadi ojol lo lah mau.
0: Wah iya.
1: Jadi ojol lambo sampai tahun 2023. Itu kan ekonomi lah mulai bangkit tu dah.
0: Betul.
1: Ekonomi lah mulai bangkit baliak perlahan-lahan. Jadi siang malam ambo berdoa juga Tuhan ya Allah. Kalau memang jo ada rezeki ambo di bidang kerajaan ambo, bagilah ambo jalan kan itu. Anda sangat jo mau pulang semua istana waktu tu tu dah.
0: Langsung
1: dari masjid. Buka lah handphone. Mencari-cari Facebook. Nampaklah foto kawan ambo sama sekolah dulu. Nyo sedang mau foto di Jepang. Nyo save yo ko dah.
0: Yo. Siapa mo?
1: Si Ferdi.
0: Oh, Ferdi.
1: Sudah kenal.
0: Oh, yo. Chef juo.
1: Yo. Atu semua sekolah mana yang buat sudah. Ferdi ko. Ambo chat lain yo. Baik kabar kawan le sehat gitu. Tak itu lawak kan kawan lamu nak bersuara. Betul. Di Jepang kawan gini. Yo. Le do lowongan tu awak. Kirimlah
0: Gayung bersambut yang mau
1: itu disebut kalau gayung bersambut
0: iya
1: kece ambo kok bagara-gara ambo kirim lah sipi ambo kirim lah sipi itu kan dua hari sudah tu masuk email kamu balasan dari Jepang kok.
0: Okay, good morning Mr. Joko. Bahasa Inggris ya.
1: Woi, tu rasa kata Sunda lo yang mambo dia mau jadi lu sama.
0: Okey, apa itu ya? Okey, dari Sinan tak kaju ya.
1: Banyak lo lah syaratnya ikut itu nya okay. Dodama. Dicubulah dewa mencukupian. Ya alhamdulillah lah lewat sesi interview mu pertama alhamdulillah lolos. Tu sudah tu interview kedua lo lain. Interview keduanya ko sama eksekutif chefnya dia udah gua cerita untuk orang Minang sekete. Ba'a bangganya awak jadi orang Minang tadi.
0: Betul ah.
1: Udah tahu. Selain dari kuasa Tuhan tadi, kato-kato nak membuat ambo lolos ke Jepang tadi. Apa dia udah tu? Pertanyaan terakhir dari eksekutif chefnya tadi.
0: What did he say?
1: Where do you from? I'm from West Sumatra, Indonesia. You from Padang? Yes. Okay.
0: He's very shocked about that. You're from West Sumatra.
1: Yeah.
0: Onde. Iya betul.
1: You can cooking rendang?
0: Onde yo bana langsung tu mah. Nyo tahu rendang tu dari.
1: Yo, langsung poin ya tanyo. Yang namanya eksekutif internasional tu punya lama rancang mancanegara.
0: Bana. Apa rendang ko kan?
1: Ya, nak tahu yo rendang.
0: Batu bana. Okay. Baik.
1: You can cooking rendang?
0: Yes, of course.
1: Yes, I can cooking rendang. Okay, when you go to Japan. Kato-kato rendang tadi itulah melolos anak buah ke Japan.
0: Ikut Saruman dapat tiket mau dia tu ndak? Okay, baik. Dah Joko, tahan
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ditahan dulu, mohon maaf. Sabanta ditahan dulu. Ikolah apa nan kabatanyo pandangan kita Mas Orik di Jember. Boleh ya dah. Kita tahan dulu ya.
1: Jadi.
0: Okey. Baik. Yeah. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakapa lama didanga.
0: Onde yo bana. Ba apa Mas Orik?
2: Alhamdulillah lulus saja.
0: Lulus saja. Jadi Mas Orik orang Jawa ada Joko walaupun dia orang Jawa tapi dia belajar sakete-sakete. Itu cinta wana budaya adat kita. Silakan Mas Orik. Menyapa dulu dah Joko ko ha.
2: Alhamdulillah. Salam
1: kenal Mas Orik.
2: Alhamdulillah. Bang kabarnya? Kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya mawon yo.
1: Api-api wae.
0: Api-api wae.
1: Oke, bari. Piye kabare Mas Orik?
0: Piye kabare Mas Orik sakniki?
2: Aha. Jadi apa ada anu asli orang mana orang mana tadi?
0: Tadi anu, disampaikan beliau kok Indo Blasteran. Ah, coba mengecek Daurik. Ada Joko, silakan.
1: Ah, jadi Mas Orik, ayah saya orang Purwokerto, Jawa Tengah.
2: Purwokerto.
1: Nah, ibu saya asli orang Sumatera Barat.
0: Jadi beliau
1: saya iya. Jamin Jawa Minang.
0: Jamin Jawa Minang. Dijamin lah.
2: Dijamin. Okay, iya. Masya Allah, tadi ambo mandang apa pengalaman Ayu Dwi
0: hidupnya.
2: Ada Joko ko aduh Masya Allah gimana ngira saya.
0: Batu apa nanda? Kalua ya matu nda Mas Orik yo.
2: Ayo dapat jadi ojol ko yo. Iya, tadi yo mengecek yo Masya Allah. Luar biasa ko. Tapi kini ko tapi udah Joko kini usia berapa usia Joko kini ko?
1: Awak usia kini 38 Mas Orik.
0: Suara 25 Mas Orik.
2: Lebih. Iya. Lebih tua sana dari ambu.
1: Ini Mas Orik, berapa usia Mas Orik?
0: Mas Orik berapa Mas Orik?
2: Ambo 35 ambo.
0: 35. Suaro 27.
2: 35.
0: Suaro 27. Ah,
1: Suaro 27.
0: Adeh.
1: Ndak. Tapi ndak so ndak mode Suaro 35 Mas Orik ko doh.
0: Tu mah 27 nya tu 20 lah idape tu mah. Kami ndak ambil untung doh Mas Orik.
1: Eh iya iya. Mode Suaro usia 34 Mas Orik.
0: Ah tu ha. sampai libana ada Jokoko. Turunlah ke sakete, turunlah sakete. Ha.
2: Sakete iya. Iya. Tapi luar biasa ya ambo. Respect ya ke sana anu ya Joko.
1: Iya udah. Terima kasih.
2: Tapi sana Jan anu tersinggung ya awak. Tadi ambo mengirim 9 pertanyaan kan.
0: Okay.
2: Karena ambo penasaran kan karena sana kan apa pandai banget kan masalah kuliner. Masalah chef ya.
1: Iya udah.
2: Ambu,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, batu.
2: Oke. Okay. Biasa ya. Ya terima kasih banyak.
0: Siap.
2: Saya balunyo ya.
0: Aha, baik.
2: Iko. Ya, bagiin salam.
0: Bulia.
2: Dulu Bulia untuk Bundo Helmi, Darudi, Dajun, Damalin, yuk. Angkumur spesial Angkumudu Tulfikar
0: okay.
2: Di Pasaman.
0: Siap, baik.
2: Dan sadualanyo.
0: Ya
2: berampe.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, Allah. Siap, 87.
2: Lagu sudah ambu kirimkan.
0: Siap, 87 lagu lah siap. Oke. Okay.
2: Siap. Sukses selalu untuk ada Joko. Jadi
1: terima kasih doa yang sama untuk Mas Orik.
0: Siap.
2: Siap. Okay. Di okay. Mana kini kok
0: posisi di mana? Udah Joko.
2: Posisi di mana?
1: Awak kini di Padang Mas Orik.
2: Di Padang. Oh iya siap.
1: Di Padang. Nanti
2: kalau Bulia awak boleh ya awak pengen awak ingin silaturahim awak boleh meminta nomor sana nanti ya.
0: Bulia. Biko di Agia.
2: Siap. Terima kasih banyak.
0: 87. Oke Mas Orik.
2: Oke, siap. Okay. Terima kasih banyak ada Wawan dan
0: Di Anteni yo. Jawabannya yo.
2: Siap.
0: Adi, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik lah mengirim pesan ya, tapi sebelumnya kok ada WhatsApp dari udah Kang Wahyu di Cibubur, apresiasi budaya Minangkabau Minangkabau lama didengar. Malam Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur, saya mau cuma request lagu aja yang nyanyi Eli Kasim judulnya Dindin Badindin. Lagu iko kirimnya untuk Mas Toto, Om Giang, Febri dan all crew RRI Pro Ampe. Untuk narasumbernya sukses selalu Mas Joko, udah Joko, keceknya mode itu. Terima kasih Kang Wahyu. Oke. Lape kok oke. Ada beberapa paparan pertanyaan ya dari Mas Orik, tapi kita angkat dulu untuk Uni Linda di Kedoya. Langsung saya Uni Linda. Assalamualaikum Uni Linda. Waalaikumsalam. Minang bakaba.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Uni Linda, mohon ketean dulu volume radionya Uni Linda.
3: Kami keluar saja lah.
0: Keluar negeri atau keluar mana kok?
3: keluar jalanan.
0: Oh, keluar jalanan. Hati-hati bekot. Oke, okay. Ada ya, kendaraan oto. Oke, okay. Langsung saya Uni Linda. Silakan.
3: Minang Mbak Kabar. Lama didengar.
0: Terima kasih Uni Linda. Oke. Okay. Siap Uni Linda.
3: Kami mau nanya aja narasumber ya.
0: Boleh.
1: Iya Uni Linda.
3: Sejak kapan udah berdirinya restoran dah?
0: Oke.
3: Okay. Di Pekno, apa di Padang, apa di Jakarta?
0: Oke.
3: Okay. Soalnya anak Uni kajo restoran Jepang juga dah.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya. Awak sini di Padang posisi awak kini
0: Uni. Posisi di Padang Uni.
3: Oh iya. Di Padang. Karena di Jakarta.
0: Indah Uni.
3: Indah. Soalnya kan anak kami kajo restoran Jepang juga.
0: Wih dah. Mantap.
1: Mm-mm. Mm-mm. Oh iya nih, sukses doa sukses untuk anak Uni ya.
3: Iya, tapi susah juga udah ya, salam kenal.
0: Oke, okay. Salam kenal.
1: Salam ya. Kenal Uni Linda.
3: Adi. Salam sadonya aja udah ya.
0: Adi, siap 87 Uni.
3: Lawan lagu nah. Biasa ya.
0: Lagu biasa ndak ada judul lagu biasa Uni. Uni. Iya. Nan jalan deh lah.
3: Hujan.
0: Adi, Beko ya. Kok lagi hujan banget, Beko banjir sampai Uni ba. Ah, tuh ambo ndak ikut ndak tanggung jawab doh. Ina, yo.
3: Ya ndak lah, mudah-mudahan ndak hujan.
0: Oh, Adi, siap. Oke. Okay. Hujan. Ah, mode tuh Ria Melia deh.
3: Tapi udah enggak apa-apa lah.
0: Ade, oke okay lah.
3: Kalau boleh sih enak istorina sih kalau boleh.
0: Endang istorina. Nyolah lalu Uni, sedang lalonya tuh.
3: Iya,
0: jagoan
3: lah.
0: Jangan, anda boleh tuh. Oke, Uni. Siap, baik.
1: Buat awak ini punya request lagu dah, Wawan.
0: Boleh juga udah Joko kok, ha. Atuh.
1: Awak request lagu Minang. Awak request lagu Minang, nah ini tidak ada huruf R-nya dah, Wawan.
3: Apa tuh?
0: Apa tuh judulnya tuh? Iya. Iko PR mana kok, atuh.
1: Nah, apa lagu Minang yang tidak ada huruf R-nya kira ada ini Linda?
0: Atuh ini Linda. Kok ada teka-teki?
3: Kami tidak tahu dah. Nyerah.
0: Atuh. Nyerah kami juga. Apa tuh?
1: Usah dikanaju.
0: Cinta-cinta yang lamo. Atuh.
1: Masuk itu badu.
0: Oh.
1: Dan yang jatuh cinta.

0: Oh, alun rabah lah kaku ka ujuang, alun pai lah babalia, balun dibali lah bajua, lah bajua, balun dimakan lah baraso, ala bauriah ba sipasin, kok bakia Allah bajaja, habis tahun baganti musim, sandi adai jan dianja, oi kairen ko ha, anja tu.
1: Ah, okay, ren masorik.
0: Ah, dibali ndak? Da Joko? Pantun?
1: Ah, di balai lah, dah wawan.
0: Iya, bapa dia lo lah awak. Oke, kita fokusnya buat pertanyaan dari Mas Ori. Hal apa yang mendasari Uda Joko untuk terjun sebagai orang seorang konsultan MBG serta sebagai kepala koki SPG SPN Polda Sumbar?
1: Jadi kalau dijawab pertanyaan itu, dah wawan, Mas Ori, ambo balik dari Jepang. Jadi ambo kan tahun 2023 tu ambo ke Jepang tu. Mm-hmm. Jadi sampai 2025 dengan satu harapan ambo waktu itu udah wawan. Kalau ambo pulang dari luar negeri, ambo punya sertifikat kerja ialah internasional.
0: Nice. Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan mudahlah mencari kerja di negara wawan. Okay.
0: Jadi merupakan sertifikat dari luar negeri ko iko a good reference ya.
1: Sertifikat. Pangan awak kan seperti itu.
0: Batu
1: pulang lambo ke Padang.
0: Kironyo.
1: Gara-gara sertifikat ambo luar negeri, tambah sulit ambo mencari kerajo.
0: Iya. Takutnya enggak di satu sisi memang ditakutnya, dia lah iko sertifikat jebolan luar negeri ko, dia pasti ko maha ko gajinya ko ha. Ah, mode tu.
1: Ending bahasa terakhirnya seperti itu tadi.
0: Dia lah nak talok kami mahayernyo ko ha. Mode tu kali ndak.
1: Jadilah sampai ambo kan ambo ni obang rajo pak. Ambo nak menanyo gaji dulu dok. Ini tapi sagan lah kami ni. Pak dari Jepang. Tak mungkin lah gaji segitu kami aja ya sudahlah kalau begitu.
0: Sagan ambo pak ambo de tu. Nah,
1: mungkin kalau ambo melamar ke perusahaan-perusahaan di Jakarta mungkin banyaklah peluangnya tadi itu kan. Kalau Padang kan tak terlalu kota besar lah.
0: Iya, betul mana.
1: Jadi balik-balik cerita banyaklah peluang-peluang untuk headset MBG ko gini, kawan. Ambo cubalah telusuri. Ada kenalan seorang di MBG ko. Jadi MBG ko apa gini ko? MBG ko program pemerintah, kan?
0: Okay.
1: Bagian makanan bergizi gratis ke anak sekolah. Oh gitu, cubalah mau masuk ke sana. Mau masuk ke sana, kironyo MBG ko sistemnya sangat berbanding terbalik dengan dunia perhotelan.
0: Tu bah tu.
1: Jadi kalau dunia perhotelan tadi, awak membuat food costing sebuah menu tadi itu dengan anggaran sekecilnya, dengan harga jual setinggi-tingginya. Kalau di MBG, Karawajawa itu memberikan makanan atau menyiapkan makanan dengan anggaran yang telah ditetapkan di negara, bahwa caranya bisa mengolah dan meratap untuk penerima manfaat tadi itu.
0: Dan higienis.
1: Jadi pitinya lah ado. Tinggal awak mama lanjuan selai. Nah, gitu. Jadi setelah ambo caliak-caliak di MBG tadi itu, yo mau berbicara awal-awalnya MBG itu dulu kan banyak kasus keracunan lah.
0: Betul.
1: Yang begitulah. Ado saya nak
0: kurang.
1: Makanannya tidak layak. Ado setelah viral tadi itu setiap hari itu.
0: Ado saya kurang yo nak. Oke.
1: Jadi ambo cubola masuk ke dunia MBG tadi itu, ambo telusuri mungkin permasalahannya seperti itu, sampailah ambo alhamdulillah diterima di satu SPPG yang di bawah naungan Polda Sumatera Barat.
0: Oke, bisa dikecehan iko menjadi challenging enggak atau tantangan mode itu?
1: Tantangan tersendiri. Jadi kalau lah kan banyak dapu-dapu MBG yang lain tuh dawawan. Iko di bawah naungan Polda Sumbar, berarti kan awak harus memberikan sebagai dapur percontohan lah gitu. Untuk dapur-dapur yang lain tadi itu. Jangan sampai ada minus, jangan sampai ada kesalahan kerja seperti itu. Sebab kannya di bawah naungan negara lentong.
0: Betul.
1: Sementara yang lain kan banyak dapur milik pribadi dan mandiri gitu maksudnya.

0: Jadi di sini ambo terapkanlah, mulailah ambo menerapkan yang namanya apa yang ilmu yang ambo punya, ambo pelajari selama ko sampai ambo ke Jepang tadi itu. Poin pertamanya dan bagi itu sebenarnya HACCP itu, Hazard Analysis Critical Control Point. Bahas cara menanggulangi makanan tadi itu bukan sekedar di saat memasak sih.
1: Betul.
0: Cuman di saat mulai dari proses penerimaan barang mentahnya dari suppliernya, penyimpanannya baa, itu segala macamnya, sampai terakhir jam pengolahannya, jam bara, makanan kok bisa bertahan berapa jam.
1: Betul. Jadi kalkulasinya kok batua-batua di teliti mana ndak ajan sampai ado kita samo nan dulu-dulu mode itu. Oke, siap.
0: Iyo batua ada bawa.
1: Oke, baik.
0: Jadi disitulah tugas seorang head chef itu kini di MBG tadi itu bukan memasak, Dawawan.
1: Betul.
0: Lebih ke knowledge.
1: Knowledge-nya.
0: Ilmu pengetahuan.
1: Tuan-tuan.
0: Sebab mau berbicara, Wak, relawan MBG yang bekerja tadi itu kan tidak 100% mutlak dari punya background di dunia kuliner.
1: Batua bana.
0: Okay. Lebih merangkul ke warga sekitar.
1: Nan, ya istilahnya pandai masak sakete saya lah, udah saya lah, mau dia itu enggak.
0: Betul. Jadi memasak untuk sawari 10 orang untuk memasak 3000 orang itu treatmentnya berbeda.
1: Betul.
0: Jadi disitulah peran seorang head chef tadi.
1: Oke.
0: Dan kini head chef tadi itu wajib bersertifikasi dari BNSP, Dawawan.
1: Oke, siap.
0: Jadi sertifikasi profesinya harus ada, ibarat orang memboto ini bukan sekedar pandai memboto, harus ada simnya gitu.
1: Lah iya ada simnya dan pastinya jam terbang juo di siko, ndak?
0: Betul ada.
1: Baik. Oke, nan iko ada 9 pertanyaan ko ha. Nan kaduo, sepengetahuan udah Joko, ada beberapa SPPG yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan apakah saling berkoordinasi satu sama lain yo?
0: Kalau untuk saling berkoordinasi, ada sih yang beberapa sih, Dawawan. Terutama SPPG-SPPG yang, jadi SPPG tadi itu, yayasan SPPG tadi itu, dia bisa menaungi 8 dapur, kok, biasanya.
1: Meng-cover
0: maksimalnya tadi.
1: Siap.
0: Jadi, bisanya berkoordinasi satu sama lain. Jadi, kebanyakan, losnya dapur MBG tadi, SPPG tadi, mulai dari pembangunan tadi itu nyo tidak melibatkan konsultan atau orang yang paham dengan dunia dapur tadi, Dawawan. Itu banyak karena ini berkata. Amangkonya ambo berpikir ambo di sini, apa salahnya ambo ajak lah rekan-rekan saya profesi ambo.
1: Yang istilahnya batu abana, yang istilahnya tuh memang tahu bak acara memasak untuk orang rami, orang banyak, dengan kalkulasi modeko, dengan higienitas modeko, dengan budget yang kita ya batu abana budget menyesuaikan dengan nanado mode itu ndak. Oke.
0: Batu ada bawa. Jadi ambo ciptakanlah sama rekan-rekan seprofesi tadi itu yang namanya konsultan MBG tadi. Jadi kami bergerak di bidang konsultasi mulai dari pembangunan MBG tadi, layout bangunannya seperti apa, jumlah karyawannya berapa, posisi-posisi karyawannya seperti apa.
1: Oke.
0: Apa ilmu pengetahuan tentang dunia dapur tadi, dan itu kami training dulu sebelum dapurnya itu dinyatakan running.
1: Ready mode itu ya.
0: Ready.
1: Yang ketiga, dalam hal ini apakah SPPG berperan dalam menyusun kalender atau agenda rincian jadwal menu MBG selama 1 bulan atau mungkin 1 tahun ke depannya udah?
0: Kalau untuk masalah menu dah, jadi menu MBG tadi itu maksimalnya cuma untuk 2 minggu dah. Jadi satu periode tadi itu cuma hitungannya 2 minggu. Jadi dari Senin ke Sabtu, ulanglah dari Senin ke Sabtu balik. Cuman dengan catatan tidak ada boleh menu yang berulang. Itulah ketentuannya tu dah. Itu standar gizinya seperti itu. Misalnya kini minggu kini awak lah membuat dendeng kok. Minggu besok awak nak boleh membuat dendeng lain. Harus ada variasi lain gitu.
1: Apa? Selain dendeng apa nan sesuai buat anak-anak tu?
0: Kalau selain jadi kalau untuk dengan anggaran dari pemerintah yang diturunkan ke masyarakat tadi sudah itu tuh kalau kayak protein daging tadi itu budiah satu kali satu periode.
1: Satu kali satu sebab periode itu seminggu dah.
0: Satu periode tadi itu dua minggu dah.
1: Oh, dua minggu. Oke. Okay. Dapat apa dah biasanya?
0: Jadi dalam ciompreng makanan tadi itu harus ada karbohidrat, harus ada protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Karbohidratnya kalau tidak ada nasi bisa diganti sama jagung, kentang, atau umbi-umbian. Cuman awak kan dek mayoritas tadi itu memakan nasi, mungkin lebih banyak ke menu nasi
1: menu
0: tadi
1: nasinya, ya,
0: atau di hari Jumat tadi itu karbohidratnya bisa kita ganti dengan roti. Roti itu bahan dasarnya kan terigu dan itu ukurannya tidak sembarang-sembarang loh dah. Itu sesuai dengan standar dari ahli gizi yang ada di SPPG tadi.
1: Ada ISO-nya
0: ditentukan di ahli gizinya. Baragram nasinya, baragram sayurannya, bara potongan ayamnya. Itu kalau jual gizi lo betul tu dah.
1: Okey, baik, mode tu ya. Okey, berlanjut. Iko pertanyaan berikutnya dah masih dari Mas Orik di Jember. Ada berapa sekolah yang dinaungi MBG-nya oleh SPPG SPN Polda Sumbar?
0: Ada 10 dah.
1: 10. Okay.
0: 10 sekolah.
1: 10 sekolah.
0: Dengan jumlah penerima manfaat kami tadi itu sekitar 2700 porsi dah.
1: Masya Allah, banyak subhanallah. Okey, lanjut lagi. Yang kalimo, apakah menu MBG yang ada di SPPG Polda Sumbar selalu konsisten dengan cita rasa khas kuliner Minangkabau setiap harinya meskipun menunya kadang berubah? Nah, kita tahu kan ciri khasnya orang awak kok lay ado padeh-padehnya mode tu walaupun anak-anak kita.
0: Iya, betul.
1: Tu ba tu.
0: Jadi kalau secara garis besarnya MBG tadi sebenarnya harus memprioritaskan mengangkat cita rasa pangan lokal.
1: Lokal konten, lokal wisdom.
0: Jadi kalau
1: awak wisdom,
0: orang ya? Padang, jadi cobalah angkat kebudayaan atau karakteristik makanan daerah awak itu tersendiri dulu.
1: Local taste-nya di sini ya.
0: Jadi cuman untuk variasi minimal sekali seminggu. Biasanya di akhir pekan tuh dah bisa diselingi dengan menu-menu ceria.
1: Jadi anak-anak tuh menu indah. Ceria kok saruman apa kok?
0: menu ceria tuh misalnya dia gelak kayak hamburger gitu dah.
1: Oh, I see. Oke.
0: Okay. Jadi tetap karbohidratnya masih dapat di terigunya, di rotinya. Protein hewaninya masih dapat di peti ayamnya, baby petinya tuh. Sayurnya tetap ada, buahnya tetap ada. Plus kadang dia gaya susu dah. Jadi anak-anak tu kadang anak TK, anak SD tadi itu kan nyendak monotonnya harus makan nasi tadi.
1: Betul. Anak-anak kini kan agak bosan steak kok lain misalkan enggak ada varian. Jadi iko sosok seorang chef di MBG ko harus paralu mengetahui makanan-makanan yang nampaknya untuk anak-anak ko saruman supaya enggak bosan dengan anggaran budget yang ado agak-agak panjang steak enggak.
0: Betul ada agak-agak panjang awak kita. Apalagi kalau awak lah dapat surat cinta dari anak sekolah tu biasanya. Omprengnya tu balik dari sekolah tu kan ada tulisan pakai secara kertasnya buat tu.
1: Waduh ju.
0: Besok request menu ini ya. Besok request menu ini ya.
1: Okay. Nah ini kan dah. pasti kita maharagoi anak-anak ketek kok anak-anak sekolah kok kita anggap sebagai customer kita. Model tu enggak?
0: Iya betul ada.
1: Jadi selalu direalisasikan untuk menu-menu requestan dari anak tu?
0: Sebisa mungkin kita realisasikan udah.
1: Okay,
0: jadi kalau untuk masalah menu tadi itu dah. Jadi ketika omprengnya tu balik dari sekolah balik kan ada bersisa dia kadang makanannya tu dah.
1: Batua.
0: Itu ditimbang tu dah. Untuk makanan tu ditimbang tu.
1: Untuk apa tu?
0: Kayak sayurannya ditimbang. Sisa nasinya ditimbang, sisa protein kayak ayamnya ditimbang. Kalau timbangannya tadi itu melebihi dari angka 40% lah dah. Dari jumlah yang dikeluarkan. Okay. Berarti menu itu gagal di hari itu. Dan tidak boleh ditampilkan lagi.
1: Ulang balik untuk dimasak mode itu. Tapi rata-rata ba ada? Sampai udah menjabat?
0: Rata-rata alhamdulillah lah udah.
1: Di bawah sampai puluh?
0: Di bawah sampai puluhan.
1: Oke, okay, alhamdulillah.
0: Ya, kalau kayak sayur, awak rasa itu masih wajar. Masih sebab wajar. Anak-anak tuh rata-rata tidak suka makan sayur.
1: Itu kan mah ya lah. Oke, okay. Dah tahan dulu dah. Iko ada Ibu Helmi di Tangerang dah. Assalamualaikum Bu Helmi.
0: Jadi, siap.
1: Assalamualaikum Bu Helmi. Lama suak, silakan Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minang bakabah.
2: Lama didangan.
1: Iyo bana. Da Joko, Ibu Helmi ko nyu pandai beliau ko pandai bapantun. Silakan Bu Helmi.
0: Salam kenal Bu Helmi.
2: Iyo. Ibu urang Payakumbuh udah Joko.
0: Oh, urang Payakumbuh Ibu.
2: Iya, urang Payakumbuh ya. Urang balam bukan sembarang balam.
1: Anca.
2: Tabang melayang kateh. Bungo.
1: Oh, mantap.
2: Iko salam bukan sembarang salam. Salam tatuju kauda Joko Priyono.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah.
2: Nak duo pantun sayang.
1: Onde, siap.
2: Naik kuda ke pasar pagi. Lepas tangan lihat ke depan.
1: Anca ala para
2: bercanda di udara. Janganlah masukkan ke hati.
1: Batu abana.
2: Rela aja maaf. Sama-sama kita ucapkan.
1: Onde, ayah keren.
0: Onde, mande. Terima kasih, okay. Bu Helmi. Sehat selalu.
2: Apa kabar, udah Jago? Sehat kah?
0: Alhamdulillah, sehat ya Bu Helmi. Di mana Bu Helmi kini domisilinya? Di Jakarta atau di Payakumbuh?
1: Tangsel.
2: Tangerang. Di Tangerang Selatan.
0: Oh, Tangerang Selatan. Tangsel.
2: Ya, Tangsel, ya. Gua ada nggak ditanyon seketik ya.
0: Apa itu, Ibu?
2: Ini MBG lah banyak mana anak SD, anak SMA. Ini anak posyandu lah dikasih pulau MBG.
1: Batua. Lansia pun masih mau dia juga enggak? Lansia juga enggak?
2: Lansia belum ada.
1: Belum ada sampai ibu.
0: Nah, lansia itu pasti dalam
1: proses.
0: Wacana baru.
1: Oh, masih wacana, adik.
2: Iya. Jo anak TK lah ada pulau MBG.
1: Oh, anak-anak yo, hamil. Sedangkan hamil juga ada kan? Ibu hamil ada.
2: Ibu hamil ada.
1: Sampai dah Joko lah ya, dah.
0: Jadi kalau yang itu tuh namanya programnya B3 Ibu.
1: Oh, B3.
0: B3 itu busui, bumil,
2: jadi
0: balita.
2: Jadi kan ibu tanya kan harga pada barang-barang kini sadonya daripada naik ya. Harganya pada mahal apa jo sadonya. Apakah harga nilai gizi antara anak SMA SD, TK, posyandu itu sama harganya.
0: Oh, berbeda itu. Jadi sedikit sosialisasi lo jadinya tentang MBG kok nak ada.
1: Enggak apa-apa. Biar orang umum tuh lah tahu juo.
0: Jadi seperti itu, Bu. Jadi dana yang turun dari pemerintah tadi itu Rp15.000 per porsi makanan tadi.
2: Per porsi.
0: Rp15.000
2: itu untuk anak TK sama juga harganya.
0: Jadi dalam Rp15.000 tadi, Bu, itu Rp2.000 itu untuk sewa bangunan bagi pemilik dapur. Jadi dapur MBG tadi itu kan enggak pemerintah yang punya, do Ibu. Itu kan pihak swasta yang punya. Misalnya Ibu kini punya modal, Ibu bangun dapur. Ibu dapat itu kompensasi dari pemerintah istilahnya sewa bangunan. Sebab kalau awak tunggu pemerintah yang membangun dapur MBG tadi
1: agak lambat
0: dengan 20,000 dapur di Indonesia tadi itu 2 tahun 3 tahun kamu ko alun kado MBG kalau Ibu.
1: Oh, alun terrealisasi.
0: Alun terrealisasi makanya dijadwalkanlah ya yang punya modal silakanlah bangun beko dibayar sewanya dari pemerintah tadi. Yang Rp2.000 tadi, Bu. Misalnya jumlah penerima manfaatnya Rp3.000. Anak sekolah, anak makan tadi. Kali Rp2.000 dapat lah nyawa 6 juta tadi, Bu. Kalau awak menang kan memang fantastis itu, Bu. Cuman modal orang membangun tadi itu kan miliaran juga itu, Bu. Dengan peralatannya di dalam, itu segala macamnya tadi, Bu. Tinggallah fitih kok 3.000 lah, Bu. Tigo balik ribu kok, yang 3.000 tadi itu untuk biaya operasional namanya, termasuk gaji relawannya di dalam tadi. Satio Dapua MBG tadi itu mempunyai relawan maksimal buliahnya 47 orangnya, Bu. Ah, gajinya dari situ tuh, Bu. Dari PT 3.000 tadi.
2: 47 orang tuh berapa orang tuh yang dikasih makan
0: tuh? Yang relawan di dalam MBG tadi itu kalau ketentuan dari negaranya mereka tidak mendapatkan jatah makan nih, Bu. Cuman yang haknya yang nyatarimo gaji sama BPJS ketenagakerjaan. Nah, itunya, Bu. Kalau mereka makan itu tuh kalau ada kelebihan dari pemorsian makanan tadi, Bu. Itulah ketentuan negara.
1: Ketentuan
0: tadi,
1: negara ya. Sudah ada kalkulasi, ada hitung-hitungannya mode itu.
0: Jadi yang dalam PT 3.000 tadi, Bu, yang masuk biaya operasional tadi, gaji relawan, biaya listrik, biaya air, PDAM, gas segala macamnya.
1: Kebarasihan mode itu ndak
0: jadwal. Itu juga PT 3.000 tadi. Basitulah PT itu 10.000 lah, Ibu. 10.000 itulah untuk pembelian bahan baku makanan tadi itu. Yang dari kelas TK sampai kelas 3 SD itu terhitung dalam porsi kecil. Jatahnya cuma Rp8.000, Ibu. Dari kelas sampai SD sampai SMA itu porsi besar namanya. Jatahnya Rp10.000. Jadi seperti itu. Jadi kalau
2: berarti seketek dapat proteinnya mah ya, enggak.
0: Jadi kalau masalah ya, protein
2: cukup,
0: tadi,
2: ya,
0: Bu.
2: Cukuplah begitu.
0: Iya. Itu tuh sudah pertimbangan dari ahli gizinya, Bu. Jadi anak TK tuh makannya proteinnya kalau dikecekan bakok seketek bana katanya kan. Kalau macam lihat dengan kasat mata, ya seketek bantuannya, Bu. Cuman kalau dari ilmu kegiziannya tadi, itulah mencukupinya untuk asupan gizinya tadi itu, Bu. Sebab kami pun ahli gizi pun membuat laporan tarikh ke pusat tarikh itu, Bu. Kalau seandainya itu nilai gizinya dikurangi, ahli gizinya kan bermasalah, Bu.
1: Jadi Saruman itu betua-betua bana kasikonya makin lebih selektif, lebih ancak kamungkonya coba
0: betul,
1: supaya ndak ada terjadi hal-hal yang Saruman kapatang-kapatang mode itu ndak. Itu saya Bu Helmi.
2: Ya, itu aja dari Bu Helmi ya. Semoga untuk Reda Joko sukses ke depannya.
1: 87.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih doa
2: lagunya,
0: yang kamu.
1: Bisa bukan nyoba carai? Betul.
2: Bisa.
1: Siap 87.
2: Bukan nyoba carai.
1: Oke. Usah Bu
2: Helmi. Terima kasih banyak.
1: Adi.
2: Salam kepada penanganan nama kabar.
1: Yo.
2: Sehat. Semoga panjang umur.
1: Siap.
2: Pado naik lah. Pado menelpon
1: lah. Ramian lah acara Minang Bakaba.
2: Ramian kan lah acara Minang Bakaba. Udah ditunggu oleh Udawawan.
1: Adi, siap. 87 sampai jam 2 balik ya.
2: Udah Joko, sukses selalu Udawawan. Selamat bertugas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah Joko ditahan dulu. Iku masih ada beberapa pertanyaan dari Mas Orik. Oke. Dan pastinya kita udah ngadu dulu request lagu Udah Joko dan pandangan lainnya. Angkuangku Nini Mamak Dunsana pada ngau Udah Uni Maite Ajo Adia Dimas Ajo Parado. Batunggu berinteraksi berinteraksi di siko silakan dengan narasumber ko dengan tema chef urang awak lama bana ya bersama Uda Joko Priyono head chef SPPG SPN Polda Sumbar dan konsultan MBG. Tetap di siko di Minang Bakaba dan iko lagu requestan Da Joko dan pandangan lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Mina
1: Jaram Sedunia
0: menghimbau dosa kesadonyo dalam acara Minang Bakaba
1: Lama Indana
0: setiap Rabu.
1: Minang Bakaba Lama Indana.

0: Berbalik oleh DC Kodi Minang Bakabal Lama Didanga. Masih bersama Ambo Dawan dan pastinya masih bersama narasumber, masih bersama Uda Siada.
1: Udah Joko Dawan.
0: Onde mande.
1: Minang Bakabal Lama Didanga.
0: Takutnya tak kalok ya tu, tak kajik ya Wak. Ikut di rumah atau di Tampek Karajo? Kan para lubana kok lain misalkan masak kok dari malam kini lah siap dah.
1: Kini sedang di rumah dah, Wan.
0: Di rumah.
1: Ya.
0: Mulai masak jam berapa dah?
1: Jadi masaknya tu beko sekitar jam 1 dah. Wan.
0: Jam 1 ndialah. Sampai jam berapa siap tu dah?
1: Sudahnya beko tu jam 5:30 dah.
0: 5:30 ya. Okey. Kita balanjut untuk pertanyaan dari Mas Orik. Okey. Apakah menu MBG yang ada di SPG Polda Sumbar selalu konsisten dengan citar? Oh, iku ala tadi, mohon maaf. Nan keenam, menurut Uda Joko, kuliner khas Minangkabau manakah yang mengandung nutrisi paling dominan selain rasanya enak?
1: Kalau nutrisi yang paling dominan tadi itu, pasti tadi itu dari menu dagiang.
0: Menu dagiang, onde.
1: Jadi, ya, kalau cuman menu MBG tadi itu, Dawawan. Ha? Banyak aku menu tadi itu yang terpapar, yang awak ketahui, contoh lah ya.
0: Iyo.
1: Kayak di rumah makan Padang tuh kan banyak menunya.
0: Batu ada cincang, tambusu.
1: Semua menu tadi itu bisa dijadikan menu MBG.
0: Oke.
1: Sebab awak ada aturannya yang pertama, tidak boleh menu yang bersantan.
0: Oke.
1: Nah, kalau kadija dipakai santan bana harus dijadikan rendang.
0: Itu nan utamo nah, mungkin santan kalau hanya khusus rendang.
1: Rendang punya dah. Sebab apa? Itu akan memicu yang namanya basi tadi.
0: Kalau santan
1: tadi ni sampai basi tu dah.
0: Betul bana.
1: Jadi kalau dibuat kalionya enggak boleh. Harus dijadikan bana rendang.
0: Rendang nan agak hitam mode tu enggak.
1: Jadi rendang tadi itu 2 hari pun yang masih tahan kan.
0: 2 hari masih tahan.
1: Cuman kalau menu basantan tadi itu dimasak malam, itu paginya lah pasti basinya tuh.
0: Basi batu.
1: Apalagi kan menunya kan di packing, dimasukkan dalam packingan gitu. Lalu kedap udara seperti itu lah kan.
0: Oke.
1: Itulah.
0: Itu ya.
1: Masalah menu
0: tadi. Oke, jenis menu ya. Asam padeh lah masuk ada buat daging dah. Kan tidak ada santan itu.
1: Kalau sampai daging bisa.
0: Lain apa ya?
1: Aha. Ini kan tidak ada santan itu.
0: Lah bacubo dah?
1: Allah bacubo.
0: Wih mantap tuh. Nan alun cubo ambo dah? Oke dah.
1: Kalau pulang kampung dah Wawan tinggal lah ke tempat ambo.
0: Siap batu. Iko note kau dah. Lah dicatat jambo kok.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lanjut, apakah Uda Joko sendiri juga berperan sebagai koki di sebuah restoran ataupun hotel?
1: Kalau untuk sini, ambo lebih fokus ke MBG kini.
0: MBG. Kebetulan
1: ambo di Padang, ambo berada di untuk Tigo SPPG kini.
0: Oke, siap. Baik. Lanjut lagi, apa tantangan yang dihadapi SPPG SPN Polda Sumbar di dalam mengelola MBG di regional setempat?
1: Kalau tantangan tadi itu mayoritas sama sih sebenarnya kawan kalau di SPPG tadi itu. Sebab apa? Awak harus mempertimbangkan, okelah ini masalah menu, awak bisa membuat tim awak lah paham itu kalau macamnya tadi itu. Di balian ini secara nilai gizinya mencukupi enggak sesuai dengan standar gizi enggak? Kalau enggak sesuai dengan standar gizi, saran cak pun menu awak enggak bisa masuk dalam tawaran. Ini antara ahli gizi sama chef-nya deal. Secara anggaran dari akuntannya enggak bisa dong. Tetap menu itu enggak bisa ditampilkan tadi. Seperti itu dawan. Jadi tantangannya tadi itu memang kadang dari sebelah pihak loke, dari segi anggaran keuangannya jebol bego. Bego susah juga jadinya tuh pelaporan ke negara bego dawan pertanggungjawabannya bego tadi itu. Kalau enggak kan bisa sih dibuat ini rendang itu dendeng dibuat itu sempat daging lah ya kan itu.
0: Jadi istilahnya untuk daging kok varian dari makanan lokalnya orang awak banyak mode itu enggak ada. Aman ya enggak? Alhamdulillah. Baik. Iko masih ada pertanyaan Cik Lai dari Mas Orik, tapi kita tahan dulu. Ada Uda Rudi Hadinata di Kuningan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Uda Rudi.
2: Waalaikumsalam dah Wawa.
0: Minang bakaba.
2: Minang bakaba lama di dalam.
0: Onde yo bana? Daru di posisi di mana kau daru di?
2: Ambo ala selesai kerajaan.
0: Alah bakaruan lah siap yo. Onde siap. Oke. Langsung dah. Onde langsung daru di. Menyapa Uda Joko silakan.
2: Selamat malam Uda Joko.
1: Selamat malam Uda Rudi.
0: Kalau kalau Uda Rudi, kalau Uda Rudi kok uang Pancis. Rumahnya orang Jawa mode itu.
1: Oh, itu.
0: Orang Lamongan enggak Uda Rudi ya? Orang Lamongan yo.
1: Jawa Timur. Adik mana kampung Uda Rudi kok?
2: Oh, kampung orang tua awak di Padang Talua Bayu dah.
0: Talua Bayu.
1: Oh, di Talua Bayu. Ah.
0: Iya. Aconya pulang nah, kampung kau dah Joko. Iyo tu mah.
1: Awak di Padang di Sungai Barame.
2: Enggak tahu.
0: Oh, Gadang ah, Siko.
1: Di Talua Bayu apa Tagawang baru Sungai Barame.
0: Sungai Barame tuh ha.
2: Oh, kalau pasal gaung
1: Nirwana.
2: Oh. Sering orang tua ambo ajak ke kasinan ke pasal gaung.
0: Oh, pasal Jawa. Oke. Okay.
1: Ayo.
0: Baik, Darudi, anan ka ditanyo Darudi? Silakan.
2: Ambo mau tanyo Jo Uda Joko Prion. Priono.
0: Heeh.
2: Apakah sama menu yang ada di Jakarta terutama anak SD dengan menu yang di Padang yang udah kelola gitu. Sama nggak menunya gitu. Kalau misalnya beda apakah lebih mahal menu di Padang atau lebih murah menu di Jakarta
0: atau mungkin ada menu yang harus sama di satio daerah mungkin kali mode itu kali ya. Joko.
1: Kalau masalah menu tadi itu sebenarnya seperti yang Wak bahas tadi Darudi. Yang pertama itu menu kebijakan antara ahli gizi sama head chef-nya tadi.
0: Oh, ada kebijakan ahli gizi.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, lolos atau tidak lolosnya menu tadi itu tergantung dari akuntannya betul. Secara anggaran lolos enggak. Jadi kalau sekedar membuat menu sewa kalau anggarannya enggak lolos berarti pelaporan ke negara beko enggak bisa dong pasti karena SPPG-nya.
0: Jadi ada hitung-hitungan yo Darudi mungkin yo dah Joko yo.
1: Ada hitung-hitungannya tadi itu.
2: Iya.
1: Kalau untuk masalah variasi menu itu tergantung dari headset-nya Darudi.
0: Jadi
1: ahli gizi.
0: Kalau kayak tadi Darudi
1: kadang kok mau berbicara wah Darudi yo.
0: Jadi
1: Jojo tadi itu SPPG tadi itu. Secara wak berbicara oknum tadi mungkin ahli gizinya alun pro lah
0: iyo,
1: betul. Atau head chef-nya masih baru jadi kadang menu itu
0: sumbarang
1: saya kalau mata tapi kalau dadar ke kalau mata tapi
0: dia la bosan
2: iya iya betul.
0: iyo
1: itu
0: siap dan pastinya kalau tadi Darudi mandanga bahwa ada salah satu menu ceria nah itu ya itu tadi ada hamburgernya sarumantu sekali mode itu ndak ya dah
2: iya
1: ayo
2: sebab anak ambo kelas 5 SD udah Joko
0: anaknya Darudi
2: MBG
0: mode itu jadi sakete banyaknya Darudi lah tahu penjalehan dari Uda Joko ko kaitannya dengan baa caronyo untuk lebih tahu kaitannya dengan makanan harus apa baa nah itu pantiang bana orang di dalam internal MBG ko yang memang tahu berkaitannya dengan higienitas dan kaitannya dengan masakan atau kuliner mode itu ndak da Joko yo
1: iya betul udah
0: okay,
1: itu yang selain info terbaru dari Badan Gizi Nasional udah ya
0: itu
1: di tahun ajaran baru biswa itu BGN tadi itu akan memberikan link pelaporan informasi dari dari orang tua siswa tadi akan diberikan linknya.
0: Jadi
1: kalau dapat siswa temuan di lapangan makanannya tidak sesuai dengan spek yang seharusnya, nah itu udah bisa langsung dan nggak perlu berang-berang ke guru, nggak perlu berang-berang ke SPPG-nya, langsung kirim email udah ke link yang dia di BGN tadi langsung ke pusat bayinya begitu. Eko, kalau seandainya memang itu terjadi, orang pusatnya langsung turun ke lapangan untuk mencari dapuannya di mana.
0: Betul. Jadi itu ya.
1: Itu transparansinya. Kayaknya.
0: Iya. Jadi transparansi. Jadi Eko makin kasih Eko makin terkontrol, makin ter dalam arti mau bah yang tadinya kurang anca di peloan lebih anca. Mau dia itu tidak dah.
1: Ah, betul. Iya.
0: Oke, baik. Itu sih dah Rudi.
2: Itu udah Wawan.
0: Siap.
2: Udah Joko. Anak Ambo itu kan
1: jadi, apa ya? Rudy,
2: nah, kalau makan anak Ambo itu kalau makan susah ya. Terus kadang makan yang MBG itu dibawa pulang ke rumah dah. Jadi Ambo yang makan.
0: Onde mandi yoba nama apanya dan makan. De. Iyo.
1: Apanya
0: yang bayar gizi. Apa kalau Bu Lia tahu makanannya apa di daerah mana Rudy anaknya?
2: Di Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Kira-kira makannya apa biasanya?
2: Ambo lupa ya, pokoknya itu suka bawa ayam.
0: Oh.
2: Makan ayamnya.
0: Onde, ayamnya. Oke, okay. Kan pasti kalau misalkan ada Joko kok lain misalkan varian masakan ayam buat anak kete kok kan banyak ya Darudi ada Joko pastinya ya.
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: Oke, okay, jadi
1: kini ekstrem itu harus memutar otak atau Darudi. Contoh misalnya anak-anak tadi itu kalau makan ayam goreng itu adalah biasa. Ini cuma dipikir contoh ayam itu dibuat jadi nugget ayam.
0: Betul.
1: Pasti anak-anak itu tertarik.
0: Betul. Nah,
1: kan gitu.
0: Atau enggak dibuat modeko enggak ada Joko ayam suwir kecap mode itu. Atau enggak apa ayam apa tuh hamburger
2: ayam gulai enggak ayam gulai
0: ayam gulai enggak bulia tuh itu ada santannya tuh Darudi
1: santan enggak
0: bulia Darudi iyo mode itu saya Darudi iko makonyo dari Darudi kok makin gak puak kasih kode Joko Oke, baik Darudi. Ya, mudah-mudahan dengan ada link baru terbarukan yang disampaikan oleh Da Jokoko, iko bisa menjadi jambatan buat orang-orang tua dari anak-anak ko, ba'a caronyo solusi nananca agar anak-anak ko mungkin diagih juga apa masukan agar supaya itu tadi orang tua dan guru murid ko ndak langsung direct tu sekolah tetapi ada linknya di sinan. Mode itu ndak?
2: Iya.
0: Siap.
2: Iya.
0: 87.
1: Ayo betul dah.
0: Oke. Okay. Linknya apa da Joko lah do kalua?
1: Linknya kabarnya di tahun ajaran baru bisu.
0: Lape liburan Darudi. Tanang se ya Darudi ya. Jadi jadi Darudi siap-siap kok Laila ado varian perubahan baru Darudi kok anak kok ndak bawa makanan pulang. Oke, siap Darudi. Oke.
2: Buat udah Joko sehat-sehat selalu, sukses ke depannya.
1: Doa yang kamu untuk Darudi.
2: Ya, banyak menciptakan semoga banyak menciptakan menu-menu yang
0: terbarukan
2: yang rancak banget buat anak-anak SD.
0: Amin. Dan bisa juga mode kok Darudi udah Jokokom bisa menjadi rule mode buat daerah-daerah lain agar supaya ada sedikit apa yo kesamaan atau apa trik and tipsnya agar supaya anak-anak kok lain lama untuk makan abih MBG itu mode itu enggak?
1: Ayo batu.
0: Oke, siap. 87 kalau mode itu.
2: Udah Joko, Ambo mau tanya bila udah Joko ke Jakarta.
0: Minta dimasakan kasihnya.
1: Akhirnya suaronya baru sampai ke RRI Jakarta.
0: Siap, suaronya saya dulu.
1: Insyaallah kalau Tuhan mengizinkan adalah waktu dan kesempatannya itu.
0: Kok lagi kok jadi agak payah teh Darudi. Beliau kau kan iko jadikannya chef. Kok lagi misalkan tiba ke Jakarta beko sian masak anak-anak di Padang tuh iko. Batunggu saya iko dulu libur panjang saya dulu nak Darudi. Batunggu saya
1: libur panjang. Libur panjang lah.
2: Ini dah Wawan, kalau misalnya udah Joko ke Jakarta, kita minang bakabah, capek-capek bikin reuni, karena udah Joko udah pergi Jakarta.
0: Oke, siap lah, tuh mah Anca. Oke, baik. Aduh sih Darudi, kayak iya. Oke, baik ya.
2: Itu saja.
0: Siap.
2: Salam buat udah Ori, yang udah Jum. Ibu Helmi, Unilinda, Ibu Muji, Ibu Rista dan semuanya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Dawawan putar lagu Dawawan.
0: Ah, tuh dah.
2: Garuda Tabang
0: Atelangima judulnya po ambo lupo. Judulnya itu lupo wah.
2: Pasan Mande,
0: Pasan Mande, oke, okay. Pasan Mande, jan makan MBG anaknya yo.
2: Panjang,
0: Mande, siap 87, oke, siap, insya Allah diputan ya dah, oke, hati-hati ya dah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Darudi dari Kuningan, salah satu pandangan Minangjo. Oke, masih ada Cia untuk WhatsApp dari Mas Orik, kita harus tuntut. Tuntaskan amanah Huko Iko, apa harapan Uda Joko terhadap MBG bagi nutrisi generasi muda NKRI di masa mendatang?
1: Harapan awak mungkin tak banyak-banyak awak. Awak berharap yang pertama program pemerintah ko jangan dinodai dengan parangai-parangai oknum-oknum yang tidak sehat lah tadi.
0: Betul, Abana.
1: Jadi Bapak Presiden kita tadi itu menciptakan program yang sangat baik untuk generasi emas 2045 tadi. Jadi saling sokong-menyokong lawak untuk itu tuh. Sebab apa? Yang Badan Gizi Nasional itu sendiri setiap harinya akan melakukan perbaikannya. Dan kami pun di lapangan tadi pun tetap akan dipresur tadi itu Dawawan. Mulai dari head staff-nya yang tidak bersertifikasi itu tidak akan diizinkan untuk memegang satu dapur MBG tadi. Okay.
0: Baik. Jadi sebab makin kasiko
1: itu
0: makin
1: keadaannya akan fatal.
0: Betul. Makin kasiko makin terseleksi dengan sendirinya mode itu ndak dah.
1: Mungkin permintaan dari masyarakat Indonesia lah pada umumnya tadi. Betul.
0: Masukan-masukan ndak dah.
1: Diminta mungkin setiap dapur tadi itu memang seamanah mungkin lah. Sebab bahasa cik orang awak rambut dan semua hitam kuat sampo tu lain-lain nak ada awak.
0: Batu apa nak satu jua awak modeko. Okey, iko ambo bacaan balia iko ado WhatsApp ko ha pasti kenal jua. Assalamualaikum Bang Wawan. Sosok Joko ini memang sosok yang gigih dan pastinya beliau walaupun banyak asam garamnya, saya kenal beliau waktu di Jepang pun juga banyak kesedihan, tetapi yaitu kesedihan bisa menjadi hal yang baik. Sukses buat Joko dari Rinza.
1: Oh, Abang Rinza, terima kasih.
0: Oke, siapa ya? Iko ada pulau, ada udah jemput Mika Chan di Celilitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dawan, narasumber udah Joko Priyono, Minang Bakabal lama di Danang. Bagatanya cie dekada, namo kayak orang Jawa, yo batua. Sebagai chef apa ado yang lain jenis masakan yang ditekuni? Apa khusus masakan Sumatera Barat saja? Sukses selalu untuk Uda Wawan dan Jo narasumber. Dawan minta putar lagu Cie Dawan, Rumah Makan Padang Adi Melati judulnya Adi. Oh, dari Melati mau kasihnya judulnya Rumah Makan Padang. Iya, beko diputan. Lagu kok dikirimkan untuk Adun Sana kasadunya di mana saja Barado, khusus untuk Adun Sana di grup Minang Bakaba lama di Danga. Adi, siap. Tuh. Mungkinnya baru stay tune. Jawean singke saya, boleh dah?
1: Jadi kalau ambo mungkin spesialisasinya di Japanese food Dawawan.
0: Japanese food, okey.
1: Japanese food tadi Dawawan. Jadi kebetulan ambo kini sedang merangkai usaha lo balik yang karam di COVID dulu. Untuk membuka resto Japanese food lah, kecil-kecilan lah di Padang.
0: Di Padang, okey. Memang prospeknya bah, ancak tak kalau Japanese food kok?
1: Kalau Japanese food tadi itu boleh ada kecian kini ko sedang rancak-rancaknya dah Wawan. Cuman itu tuh ya agak memutar utak je awak sikit. Sebab kalau awak membuat Japanese food di kampung awak tadi itu walaupun agak payah sih promonya, sebab lidah orang Padang itulah sabar itu pada hilang kue.
0: Tahan dulu iko ado Ibu Muji, Bunda Muji di Bogor. Halo, selamat malam, Minang Bakaba.
3: Minang bakaba lama didak.
0: Terima kasih. Pripun kabare Bu Muji?
3: Elo-elo udah.
0: Elo-elo, terima kasih. Langsung bahasa mau narasumber kita. Silakan.
3: Iya. Selamat malam udah
0: Joko, udah Joko.
3: Udah Joko Priyono.
1: Selamat malam Bu Muji.
0: Iya, Bu Muji ku orang Jawa tapi pandai sakete-sakete sitik-sitik basa Minang. Silakan.
1: Sitik-sitik wae.
0: Iya.
3: Bunda sakete-sakete udah Priyono. Iya. Namanya Jawa sekali nih, nama iyo. Jawa nih ya.
1: Iya.
3: Tadi saya dengar katanya Bapak dari
0: Purwokerto.
3: Purwokerto ya, ibu dari
0: Minang,
3: dari orang Minang, ya, orang awak.
1: Iya.
3: Saya dengar dari tadi udah Sep yang sudah ke Jepang atau apa. Nah sekarang dengan adanya MBG, udah langsung menanganin MBG ya. Yang saya dengar dari tadi, walaupun iya, saya sambil terima telepon dari anak, tapi dikit-dikit saya dengar, mohon maaf kalau ada salah. Aduh, sangat ini banget ya, udah ya.
0: Perjalanan hidupnya ya.
3: Iya, tapi dengan kalau apa Sep upanya masakan Jepang gini cepat-cepat selesai. Iya. Tapi dengan MBG itu, dengan yang aduh bermacam-macam kesulitan ya kalau saya lihat ya.
1: Iya, problematikanya. Problematika
0: dengan anggaran yang benar-benar.
3: Iya. Nanti kalau ada sedikit kurang enak atau agak gimana dikembalikan.
0: Banyak sumpah apa banyak ada masukan-masukan yang nampaknya bikin sedih atau apa ya Bu Mujio.
3: Iya, tapi alhamdulillah puji Tuhan udah dengan semangatnya udah ya. Mudah-mudahan MBG ini apalagi yang baru ini saya dengar katanya apa sih kepala.
0: Iya, kepalanya.
1: Iya benar Ibu. Iya, yang lagi viral hari ini.
0: Iya, betul. Ada aja ya.
3: Yang itu susahnya tenaga Sep yang membagi-bagi gini, kok dia bisa satu hari menerima 1 miliar? Masya aduh Allah. Segimana ya uang itu 1 miliar
0: ya? Oke, baik.
3: Ya kalau menurut Uda sebagai chef cara membagi untuk anak TK, untuk posyandu dan sebagainya, kalau untuk SMP SMA gampang lah, telur balado, sayur sayur oseng, tahu tempe, udah gampang itu.
0: Gampang.
3: Nggak usah dipikirkan. Tapi kalau untuk anak yang
0: masih SD, di SD
3: TK tuh ya, terus sekarang ada posyandu, aduh saya tidak bisa membayangkan itu. Saya tidak bisa, aduh saya ucapkan ya untuk udah sukses selalu.
1: Terima kasih Bu.
3: Terima kasih atas apa ya jasa-jasa udah. Semoga tidak dengan apa rincian yang rumit saya bisa membayangkan. Saya pun
0: mengkalkulasi seperti itu ya. Anggaran yang benar-benar minim mungkin harus putar otak banget begitu Bu Miji ya.
3: Dengan sabar ya udah
1: sedikit
3: ya.
1: Sedikit clue-nya Bu ya.
0: Iya.
1: Untuk apa juga ya. Untuk masyarakat tadi itu. Anggaran MBG tadi satu dapur tadi itu untuk bahan baku tadi itu lebih kurang 27 juta. Bu.
3: Nah, iya,
1: 27
3: betul.
1: Juta tadi itu udah include beras, ayamnya, sayurnya, buahnya, tahu tempenya gitu kan.
3: Iya betul. Sekarang kalau kadang-kadang untuk masyarakat nih ya, yang di sini yang saya sering dengar. Ayam mahal, telur mahal, apa bilangnya? Ah, gara-gara MBG nih jadi apa-apa mahal.
0: Begitu ya. Nah, ini kan kaitannya misalkan misalkan satu contoh kasus kali Bu Muji dan udah Joko, kaitannya misalkan ayam naik nih mahal. Yang potongannya misalkan tadi satu ayam Iko bisa tadinya
3: jadi
0: 10 jadi dikurangi lagi, dikecilin lagi
3: jadi
0: tapi
3: 12.
0: Seperti itu ya salah satunya.
3: Iya betul.
1: Kalau itu mungkin enggak bisa juga ada Wawan. Enggak bisa juga Bu. Sebab itu udah ada aturan gramasi dari ahli gizinya.
3: Betul.
1: Enggak bisa dirubah itu.
3: Seperti buah-buahan ya, namanya kita ibu rumah tangga atau apa. Ini lagi mahal pisang. Sebetulnya bukan karena MBG. Kebetulan hari cuaca panas, pisang tidak banyak, pepaya tidak banyak. namanya kita ibu-ibu kan kalau begitu. Gara-gara MPG nih.
0: Jadi ada aja ya gara-garanya ya.
3: Ada aja. Okay, semoga udah apa Joko tetap sabar. Amin. Biar sukses selalu ya, ya udah ya.
1: Amin. Ya,
3: saya hanya bisa berdoa dari jauh nih. Mudah-mudahan pokoknya selama masih bisa megang MPG, mudah-mudahan berjalan dengan baik.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Dan

0: Itu ya, bumuji lama banget tuh.
1: Walaupun kita bikin misalnya ini ayam kecap ya lawannya. Ayam kecap. Nah, tetap harus disisihkan cabai goreng loh.
0: Atau cabai irih ya, diirih irih mau dia tuh enggak?
1: Iya.
0: Monde.
2: Pokoknya cabai irih satu.
0: Atau enggak?
2: Atau kasih cabai utuh. Iya.
0: Enggak, agia lada, mau dia tuh enggak?
1: Pokoknya harus ado ladonya
0: mau dia tuh steak enggak?
2: Tapi berat ya udah ya kalau lagi cabai mahal nih seperti kemarin.
1: Nah, misalnya kita bikin chicken katsu nih. Chicken katsu itu kan Japanese food tuh, Dawawan. Nanti betul. Protein nabatinya kayak tahunya tuh kita bikin tahu balado gitu kan.
0: Okay.
1: Ada tempenya begitu.
2: Tempe orek dikasih cabai juga.
0: Tempe orek dikasih balado.
2: Jadi bukan tempe orek, bukan tempe orek dikasih kecap. Jadi tempe dikasih pedas
0: Pokoknya ini gini Bu Muji, sadualahnya ada ladanya, ada ladonya, makasih ada pedasnya.
2: Iya
0: mode itu.
2: Iya.
0: Oke, jadi ini local taste ya. Jadi rasa daerah masing-masing. Oke.
2: Iya. Ya udah, hanya begitu aja, hanya doa dari jauh yang kami sampaikan.
1: Sama-sama Ibu.
2: Iya, kapan-kapan ke Jakarta dong, ke RRI.
0: Pokoknya dia diagendakan ya, ada Joko yo, sobo jo pandangan-pandangan Minang kok.
1: Insyaallah ada Wawan.
0: Adi, siap.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Muji.
1: Selamat malam.
0: Oke, itu tadi Bu Muji ya. Oke, bye ya. Dah jangan pai kama-kama dulu, kita balagu dulu mandang lagu boleh ada?
1: Boleh ada, Pak.
0: Oke, dan pastinya angku-angku ini ya Mama Dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa ajo barado masih basamo narasumber kita ko yang kaitannya dengan kuliner ya, mengangke mengenai chef urang awak lama bana basamo udah Joko Priyono, head chef SPPG SPN Polda Sumatera Barat dan konsultan MBG. Tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga dan kita danga lagu dari pilihan padanga kita.

0: Rambo Kintani untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
2: Ikatan Keluarga Kurentan Jaya
1: mengajak usaha kita kasadojo untuk mendengarkan Minang Bakaba lama didanga di Pro 4 RRI Jakarta setiap hari
2: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
1: Minang Bakaba
2: lama didanga.

Babali lolai di sigo di Minang ba kabar lama di danga. Angku-angku ni nya mama dun sana pada ngau dau ni mai teh ajo adia di masa ajo barado di kebersamaan di paruh terakhir untuk mau cari tau urang awak ya masih basamo Uda Joko Priyono. Uda Joko masih basamo da? Da Joko? Halo, Da Joko? Oh, taputih mungkin nak.

0: Ambuang Balia Bahasa Muda Joko Priyono, Head Chef SPG SPN Polda Sumatera Barat dan konsultan MBG. Oda, masih bahasamu ya. Oke. Dah di paruh terakhir kok kaitannya dengan tema kita kok chef urang awak lama bana. Menjadi chef kok merupakan passion atau ya bagian dari iko lapas buat jalan hidup ya ambo. Atau ada agenda atau ada keinginan lain ya dah.
1: Jadi kalau di KCN profesi kini ko dah ambo pun indak lo menyangko jo profesi ko membawa ambo sejauh ai ko dah. Jadi segala sesuatunya tu mungkin awak syukuri lah nah.
0: Syukuri.
1: Mungkin kalau ndak de profesi ko lo mungkin ambo ndak lo bisa mencari negari orang ni
0: buat. Batu abana ndak.
1: Ndak lo bisa awak beraja di buat tu kan itu. Jadi kalau untuk harapan ambo ke depannya mungkin adalah lah penerusnya generasi muda yang akan datang nanti itu mungkin menjadi dulu orang mencari kalau di Minang tadi itu kalau nang kada puas tu indua-indua. Nah, ini ndak zamannya seperti itu lah itu. Apapun profesi awak, apapun skill awak tadi itu seperti yang ambo tuangkan dari di biografi ambo tadi itu. Cubalah awak jangan sibuk menunggu lamaran karajo ditarimo sih. Ini cubo awak membuka peluang karajo lo le. Dengan adonyo skill tadi bisa awak di bidang kuliner, bisa awak di bidang perbengkelan, bisa awak di bidang kayak servis handphone gitu kan. Nah, itu kan lebih ke customer service lah judulnya tadi.
0: Jadi dan itu membuka ambo raso, peluang baru ndak biasanya ya.
1: Ayo ambo raso itu tuh ndak ada matinya tuh. Jadi kalau yang muda-muda kini cuman berharap tamat sekolah, tamat kuliah, mendaftar PNS. Kalau menunggu-nunggu itu aja taruh banyak waktu terbuang. Indak salah awak berharap melamar PNS segala perusahaan gadang segala macamnya tadi itu tuh kan sebuah harapan juga.
0: Betul abana.
1: Tapi sekecil apapun usaha Anda, Anda adalah bosnya. Nah, kan itu. Kalau di ambo mungkin itu nyudah.
0: Oke. Ada ndak sampai dengan kini ko pituah dari orang gaek berkaitan dengan untuk kamungkonyo agar supaya sosok Joko Priyono menjadi urang anak nan elok dan bisa menjadi role model buat sadualahnyo.
1: Jadi kalau yang dari orang tua mungkin de ambo mungkin kalau ndak de doa orang tua ndak sampai ambo di titi aiko do dana.
0: Ada ndak kalimat nan disampaikan, statement nan disampaikan? Oi Joko.
1: Jadi kalimat orang tua ambo tadi itu nan masih tangiang de ambo tadi itu mangkonyo ambo namuah baraja bakrajo kare mulai dari titik tukang cuci piring tadi itu janganlah menangis kalau karena tidak bersepatu sedangkan orang berkaki tidak menangis. Nah, kan itu pesan orang tuamu tadi. Jadi apa yang ngadu dawa kini dan dikaduahkan baru sawolah tadi indakna bakaki orang tuanya duitnya masih bisa mencari makan, mencari sesuatu yang lebih untuk duitnya tadi. Aku awak ndak basah patu, saya awak menangis. Orang ndak bakaki tu dah. Dah ada orang menangis je.
0: Batu abana, batu.
1: Itulah dah. Kiro-kiro.
0: Saromantu ya dah ya. Okey. Kamu kunyo, ada projek apa nan kadi bue? Ya, di samping tadi kamu membue rumah makan apa? Jepang.
1: Jepang dah.
0: Iya.
1: Jadi kini kedepannya kebetulan alhamdulillah patangko. Cuman itu masih dalam proses wawancara penggarapan. Ambo dapat tawaran di Tokyo lo balik ambo.
0: Kok mau tinggal nih MBG?
1: Itu masih dalam tahap pencocokan
0: pertimbangan ya.
1: Jadi ada orang-orang Indonesia lah menawaran kambo nya membuka restoran fusion tadi itu fusion. Kolaborasi antara masakan Indonesia dengan masakan Jepang.
0: Ada taste lidah orang Jepang mode itu enggak ada.
1: Jadi mie ambo tadi itu kalau seandainya Tuhan mengizinkan rezeki itu untuk ambo,
0: amin.
1: Setidaknya ambo tidak bisa memberikan kontribusi untuk negara ko. Setidaknya ambo berkontribusi untuk memasarkan khususnya masakan Padang lah di dunia internasional itu bisa udah. Nah, itulah harapan ambo tadi.
0: Wah,
1: sampai beko insyaallah. Kalau tak capai cita-citamu, minang mendunia lah bisa.
0: Minang mendunia, insya Allah mudah itu. Amin. Amin. Okay. Baik. Dah, amu akan kirim salam. Silakan.
1: Iya dah.
0: Kau kirim salam silakan dah buat siapa?
1: Oh, kau kirim salam gue dah.
0: Iya, boleh.
1: Bagirin salam untuk kalau kawan ambo ado kawan dake ambo di Jakarta tu si boy namanya
0: si mana? Boy ini mandang anak kini
1: tu kurang tahu lah buat sudah
0: beliau kawan seperjuang chef juga
1: kawan seperjuangan ambo waktu jadi ojol dulu
0: onde subhanallah
1: kini nyalah manggale bumbu lo di Jakarta
0: onde orang awak juga.
1: Orang Bukit Tinggi.
0: Orang Bukit. Iya. Jadi kadang kok lain misalkan kita apa yo pribadi kita nananca apapun orang dan membantu kita kok kita para lubana mainge apa jaso-jaso orang waktu dulu kita batu susah nak mudah itu ndak dah.
1: Iya udah.
0: Batua. Okey. Buat sialo lain. Okey. Orang gak masih ada dah.
1: Orang gaya, ibu ambo tinggal lah.
0: Ibu tinggal, okay. Almarhum. Okay, baik. Mungkin Giko kaitannya dengan orang rumah kok, lain mendukung 100% dengan apa yang di kerajaan udah kok menjadi seorang chef atau bak ada?
1: Jadi orang rumah ambo kok, orang kantoran sebenarnya, orang
0: gitu.
1: Administrasi.
0: Okay.
1: Jadi dek basu bajudo jambo. Lah tertarik lo nyo. Jadi ambo masukan lah nyo sekolah ke bidang pastry. Akhirnya kerajaannya membuat kue di rumah.
0: Jadi ada korelasi di siko nak jo orang rumah.
1: Ada korelasi. Okay. Jadi dibuatlah satu server gini.
0: Nah, ancak tu mah, masya Allah. Okay, baik. Dialah da Joko Priyono, Head Chef SPPG SPN Polda Sumbar dan konsultan MBG dengan mangkai tema kini ko chef urang awak lama bana. Terima kasih lah magiah carito ya carito urang awak di kini ko mudah-mudahan apa nan disampaikan apa nan dikecan ko bisa tabuka kaitannya dengan ado koneksitasnya berkaitan dengan MBG sendiri dan kesuksesan udah kamu konyo dengan segala apa sepak terjang pasang surutnya udah dalam hidup iko yang pasti sukses kamu konyo untuk Da Joko tetap semangat selalu ya. Oke, insyaallah kok lay ada wakatu sebelum kok lay nie batu abana ado menerima job di Jepang tuh kita sobo.
1: Amin.
0: Okay. Baik. Da Joko terima kasih bana da. Sehat selalu ndak da? Semangat da.
1: Sama-sama da wawan. Okay. Semangat tarus.
0: Baik. Salam buat orang rumah. Anak ada labar ada?
1: Anak ambo seorang baru dah
0: seorang ya. Insyaallah mudah-mudahan ado batambuah rami rumah udah tu. Mode itu ndak?
1: Amin.
0: Okay. Baik. Terima kasih da. Assalamualaikum da.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Minang
1: Dalam Sedunia
0: menghimbau dusara kesadunya dalam acara Minang Bakaba
1: Lama Dijana
0: setiap Rabu.
1: Minang Bakaba Lama Dijana.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadunyo, ambo Riza Afriani dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Aduh mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ada lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yosana danga selalu Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Proampe Jakarta.
3: Prompat FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
4: Bebali alolai di siko di Minang Bakaba Lama Didanga 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928. Silakan untuk angku-angku niniak mama dunsana pandanga udauni maete ajo adia abang po siapapun juga boleh berkirim salam memutarkan lagu boleh. Lado Aki Yadi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Yadi.
5: Waalaikumsalam.
4: Minang Bakaba.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba Lama Didengar.
4: Oke, terima kasih hatur nuhun Aki Yadi. Baaga banyu Aki Yadi.
5: Elo.
4: Onde mande, masih ingat ya elo-elo sajo. Oke. Baik. Aki Yadi mendengarkan dari tadi atau baru kini? Baru tadi?
5: Dari jam sekian tadi.
4: Sekian tuh jam bara itu Aki Yadi.
5: Jam 7 Aki udah siap standby di radio.
4: Onde mande, terima kasih Aki Yadi. Oke. Okay. Tapi Aki Yadi tadi ada carito urang awak. Aki Yadi ba carita menurut Aki Yadi dengan tema
5: itu
4: tadi.
5: Cakep. Luar, ya? Biasa, doang, luar biasa
4: okay. Doang. Luar biasa. Oke. Iya. Gimana
5: Aki Yadi? Ambo lagi di rumah Pandang.
4: Di rumah Pak Onde mande. Oh, Pak Endang tuh yang lah lama ndak on air yo. Udah lama enggak on air ya Pak Endang tuh ya.
5: Pandang yang di Penjo Cilengsi.
4: Iya, heeh, yang aduh yang tempat si Arif, Bang Arif udah pernah ke sana kan?
5: Iya.
4: Iya, sombong sama Wawan. Iya, enggak mau ikutan lagi acara Wawan.
5: Cara juga aduh ini.
4: Aduh yo Onde mande, alhamdulillah ya. Malam-malam sambil dengerin Minang Bakaba yo.
5: Iya.
4: Oke, baik. Salam buat Pak Endang. Ikut-ikut selalu acara Minang atau acara lainnya di Perompat gitu ya.
5: Salam.
4: Iya.
5: Ulah yo.
4: Onde mande. Baik. Oke, mau kirim salam buat siapa Ki Adi?
5: Ki Adi. Buat Abah Suhanda. Itu semua sadanya.
4: Bue sadualahnyo coba. Bue
5: sadualahnyo.
4: Bue sadualahnyo gitu.
5: Iya, bue sadualahnyo.
4: Oke. Oke.
5: Ambo udah lupa.
4: Oh, lupa enggak apa-apa. Lupa itu enggak apa-apa. Enggak inge.
5: Okay.
4: Tenan naon? Iya, kumaha?
5: Tolong buatkan lagu.
4: Apa lagunya?
5: Ayam Dalape.
4: Ayam, coba nyanyiin sakete.
5: Sakete lupa. Oh.
4: Luruilah jalan payaku buah babelo jalan kayu jati. Ah, coba nyanyiin sakete saeutik lah tuh sok dinyanyikeun. Ya udah, nanti diputarinnya, diantoskeunnya.
5: Oke.
4: Baik, hatur nuhun ya.
5: Sami-sami.
4: Oke.
5: Belum tidur.
4: Iya, enggak apa-apa. Nanti abis jam 2 balik tidur ya.
5: Iya.
4: Oke, hatur nuhun Aki Yadi. Sehat selalu.
5: Sami-sami.
4: Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap,
4: mantap. Terima kasih ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Aki Adi. Oke, okay, sebelumnya, oke, okay, Iko ada informasi kaitannya dengan PGA laporkan Gunung Marapi erupsi pada Selasa malam, ya. Oke, okay, jadi angku-angku ini Mama Dunsana Padanga, pos Gunung Api PGA melaporkan Gunung Marapi nan Talata di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ko erupsi pada Selasa malam, ya, kepatang yo, pada pukul 9:56 waktu Indonesia Barat. Namun tingginya kolom abu indak teramati. Jadi di Kecean, erupsi atau letusan gunung api setinggi 2891 meter ko di atas permukaan laut MDPL ikut rekam seismograf dengan amplitudo maksimum 4,1 mm serta berdurasi 2 menit 40 detik. Saat kini ko Gunung Marapi ko masih berada pada level 2 atau waspada dan pusat vulkanologi ko mitigasi bencana geologi PVMG iko telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi pada masyarakat untuk dipatuhi. Lama suak sih ko ada duo sejoli dari Surakarta, Pak Mukimin Jo dan Ibu Yati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Udawawan.
4: Minang bakaba.
6: Minang bakaba. Minang bakaba. Lama didangan.
4: Mandi mandi mater. Nopi, piye kabare baka banyo?
6: Elok-elok saja udah baka banyo.
4: Alhamdulillah, elok-elok juo. Oke.
6: Okay. Elok-elok juo.
4: Mendengar dari jam berapa mandanganyo?
6: Sambilan.
4: Oke. Okay. Tanggapan Pak Mukimin Jo Ibu Yati tadi berkaitan dengan carito urang awak tadi bersama Uda Joko baa.
6: Sanang
4: ya. Oke, lah tahu.
6: Ya, sanget sanang.
4: Sakitnya berkaitan dengan sepak terjang beliau sebagai seorang chef pun halnya berkaitan dengan carito mengenai MBG, mau dia itu enggak?
6: Iya.
4: Oke, okay, siap. Aha. Oke, okay, jadi sanang yo, Pak Mukimin Jo.
6: Iya, sanang.
4: Masa apa
6: iya,
4: malam kok? Tapi apa?
6: Tapi iko MBG-nya kok alun atunan lansia ya udah.
4: Alun masih dalam wacana. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan di doan seyo.
6: Iya. Iya.
4: Mudah-mudahan.
6: Bapak
4: bagara. Jadi iko bagara se ambo kisyo.
6: Bagara se ambo.
4: Oke, baik. Ya, ndak apa-apa buat nopo-nopo. Bagara sitik-sitik yo. Oke. Okay.
6: Iya, bagara sekete-sekete.
4: Sakete-sakete, onde-onde. Oke, okay. Baik ya. Pak Mukimin, Jo Bu Yati, amuah lagu apa?
6: Malam-malam baine.
4: Onde, sianan ke malam baine. Oh,
6: iya.
4: Coba nyanyi sakete.
6: Malam-malam baine. Pak, malam, Pak.
4: Malam-malam bainai, yo mama.
6: Yes, mama.
4: Malam-malam baiko, yo sayang. Gitu ya?
6: Iya, malam-malam baiko, yo sayang gitu.
4: Anak daro,
6: yo mama.
4: Jo marah pulai. Gitu ya?
6: Mudah itu ya? Marah pulai artinya apa?
4: Jo marah pulai itu, ya itu yang jadi pengantin.
6: Oh iya sama iya cuma tapi
7: lamaran.
6: Lamaran lamaran pula.
4: Oke, okay, mode itu siap.
6: Terus ada kata-katanya itu gulai kambing.
4: Gulai kambing. Cin.
6: Gulai kambing.
4: Iya ada gulai kambing lama bana yo.
6: Iya.
4: Oke, baik. Pak Mukimin Jo Bu Yati kabar kirim salam buat sia.
6: Bu Helmi, Bundo Eti Rustam.
4: Iko Pak Mukimin Jo Ibu Yati dapat salam koha dari Mas Orik Jember. Assalamualaikum Pak Mukimin Jo Bu Yati, sugeng dalung ge, sugeng rayung ge. Mugi-mugi sare sedoyo wonten mriku. Tuha.
6: Nge Mas Orik.
4: Oke. Ada Lapeko, ada Uni Linda. Assalamualaikum Pak Mukimin Jo Ibu Yati. Tentu elok-elok saja bukan?
6: Elok-elok saja. Moga Uni Linda juga sehat saja.
4: Amin, wadah itu. Oke, okay. Lanjut mau kirim salamnya buat siap.
6: buat Pak Narwondo.
4: Oh iya Pak Narwondo sedang mandanga. Coba sapa dulu Pak Narwondonyo.
6: Assalamualaikum Pak Narwondo. Pripun
7: pamartosipun?
6: Saya mawon. Mugi-mugi sehat-sehat mawon nggih.
4: Matur sembah nuwun nggih. Iya. Dek langsung senyum-senyum. Kaya ngono kan.
6: Iya. Iya, terus iya. Salam Bu Ali sama tamu.
4: Oh, nggih di Pariaman apa di Pariaman yo?
6: Iya, Pariaman. Anu moga anu ala cega.
4: Ala cega yo saki cacarnya jo kan apa kata tangannya ko terkilir.
6: Jatuh.
4: Terkilir.
6: Kalau udah kayak itu dipijak.
4: Dipijak jo iyo bude yo onde yo bana.
6: Iya. Iya udah.
4: Oke baik ya. Oke. Kadiputan lagu apa?
6: Malam Bainai.
4: Oh iya tadi. Oh iya lupa deh. Siap Malam Bainai siap. Oke. Okay. Onde ambo. Jadi lali kok ha.
6: Indah
4: ba. Ya buat nopo-nopo nge. Di enteni yo.
6: Iya
4: indah. Didanga yo. Adi.
6: Iya, iya, apa mak mandangnya sampai jam 2 balik.
4: Onde bande, siap 87 kalau mau dia tuh.
6: Iya.
4: Siap. Oke. Terima kasih.
6: Makasih banyak.
4: Sama-sama. Oke. Itu pasangan romantis Pak Mukiminjo Ibu Yati dari Surakarta. Matur nuwun sangat nggih. Oke. Dari Surakarta kita menuju ke Cipendei Bandung. Ieu teh orang Sunda ta eta teh. Pak Omar Mohtar Alwatan di Cipendei Bandung. Assalamualaikum minang bakabal lamat idanga. Dawan, tolong putarkan lagu Alun Rasaki dari Ririn Yulanda. Kirim salam buat seluruh pendengar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Siap. Hatur nuhun Pak Omar diantoskeun nya lagunya ya. Oke. Lepas itu dari Bandung kita menuju ke Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten 50 Koto Sumatera Barat. Aduh Pak Musril di sini di Kabupaten 50 Koto ya. Assalamualaikum minang bakabal lama didanga wan ambo cie mandanga sajo bawan dari narasumber ko Tio Hari Rabaa malam. Alunado komentar cuma tolong putan yo dia lagu sajo taraga putan lagu Nedi Gampo judulnya tuh gara-gara parui. Ai ko sajo dak wan. Adi siap 87. Hai. Wan ditip salam buat sadualah rekan-rekan pendengar malam ko jo rekan-rekan nan batu ge di RRI Prampe Jakarta. Adi Pak Musri 87 beko di disampaikan salamyo. Lapetu dari Pak Musril di Kabupaten Okoto 50 Kota Sumatera Barat kita menuju ke Citerep Bogor. Iya kayak ada anak wong apak ya Bu Alma Citerep Bogor. Assalamualaikum Dawan, mau request lagunya Bunda Heti Kusendang yang judulnya Udah. Adi siap. Oke lagunya mau didengarkan sendiri aja. Oke gak apa-apa. Tenang naon. Ayo orang apa-apa mbok. Siap. Oke diantoskan ya. Oke dienteni kayak lagunya ya. Oke siap. Lape itu ada Pak Syarial di Sindang Panon Tangerang, urang awak ya. Assalamualaikum Dawan. Yo, oke. Okay. Minang bakabal lama didanga RRI Purampe. Oke, okay. Requestnya Zalmon Tingkul Dua Usang. Kirim salam untuk pandangan Satya Minang bakabal lama didanga RRI Purampe Jakarta. Tuak Dawawan dan narasumber nan luar biasa. Semoga sukses. Amin. Baik ya. Kalau mau itu kita dengan lagu-lagu pilihan dari pandangan-pandangan kita ya. Tetap di siko di Minang bakabal lama didanga.

0: Angku-angku nih ya mama dun sana pandang ngau dauni maete silakan 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Lah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Volume radionya dikecilkan tolong. Volume radio dikecilkan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Umi. Ah, terima kasih ya. Bu Umi. Minang bakaba.
1: Nama kabar,
0: Mak,
1: di tengah.
0: Oke, terima kasih. Alun lalu, Bumi. Alun lalu, Bumi. Ya. Alun lalu. Dereng tangi. Dereng turu.
1: Tahu jam, udah malam, jam 8. Habis Pak Mariana kepulesan, jam 9 baru.
0: Ya, masih. Oh, gitu ya.
1: Lihat jam 21. Tuh, oh, di mana? Mas Orek telepon.
0: Iya.
1: Mas Orek telepon tadi. Iya, akhirnya nunggu enggak bisa masuk.
0: Iya, kini bisa masuk ya Bumi, yo.
1: Oke. Okay. Udah setengah 12 bisa iya, masuk malam.
0: Alhamdulillah. Siap dah Pak, apa nopo-nopo. Oke. Yang penting Bumi sehat ya. Boleh.
1: Silakan. Salam-salam buat tadi itu ada udah Rudi. Udah Jum, Akiyati, juga Bang Uda Wahyu, terus Ibu Helmi, Ibu Muci, Udi Linda, ya semua
0: sedualahnya ya.
1: Uda Wawan, sehat selalu, banyak rezeki, Alhamdulillah bisa siaran terus, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aja dengerin aja lagunya enak tuh baru tadi ya? Apa itu yang ada Cinta Kelima.
0: Oh gitu, satu. Yang mana tuh?
1: Ya, itu tadi yang ke satu, Cinta Kedua, Cinta Ketiga.
0: Oh,
1: itu
0: nyam. Oh, Nedi Gampo, iya.
1: Apa tuh udah lanjutnya?
0: Ah, lupa tadi tuh apanya tuh. Oh, Nedi Gampo.
1: Iya. Oh, iya baru dengar tapi enak lagunya. Sampai ke 6 akhirnya enggak jadi. Iya.
0: Ya,
1: udah mau selesai nih udah bawa.
0: Udah mau selesai.
1: Oh iya ya udah. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih ya sama-sama Bu Umi. Sehat selalu ya.
1: Amin. Sama-sama udah bawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi Nanado di Pesanggrahan ya. Terima kasih ya. 0213 50 sampai 510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 sampai 928. Ambo juga kabar kirim salam buat pandang ambo khususnya pandangan Minang ya. Ado yo ambo ambo absen cek Ibu Helmi yo di Tangerang, udah Rusdi Tangerang, udah Wahyu di Bintaro, Kang Mamat di Leuwiliang Bogor, udah Asben di Banduang, Opung Risari Siregar di Bekasi, Tebet yo, Cek Guria Laya Dojuo, Hermita, Bu Dindin Laya Dojuo, iya, Ibu Haja Nisal, Ibu Mujiati, Bu Nalita, Bu Retno, Ibu Widarsi, Kong Dani, Mang Tono, Oma Neti Laya Dojuo, udah Orik, Mas Orik, Pak Aan Laya Do, Pak Lutfi, udah Jum, di Cendet, udah Rudi, Pak Alfian Jo, Ibu Eka Jo, Unilinda, Ibu Yusmiati dan Sadualah pandangan-pandangan di acara Minang Bakaba lama di tengah.

Angku-angku ni yang mama dun sana pandangau daun ni mai teh ajo adiat di masa ajo berado. Ayah lah di pangujung acara untuk acara Minang Bakaba. Bu Alma menyapa untuk Bu Umi ya, keceknya Bu Alma. Tereng tilam Bu Umi, katanya mode tu. Hadi. Oke, Pak Alfian di Tangerang, Pak. Ya. Oke, ya terima kasih Wana. Dan lah di pangujung untuk acara Minang Bakaba kini ko nde Allah. Tak terasa mode tu nak. Ya. Oke, angku-angku ni nya mama dun sana pandangau dauni. Ma ete ajo adia di masa Cebarado. Beli teko ka batuang taba. Bo lapia ka rumah bako. Sampai di siko Minang Bakaba, basobo baliak di Raba Amungko. Ambo Dawan, Darmon Ismail, ado kawan-kawanan Batuge, ado Uda Ahmad Firdaus, ado Uda Ripto, Uda Ibrahim, leado Pak Narwondo, Uni Rosa, Uda Eko, ado Pak Saptono, Pak Yimi, pamit undur diri, dan ado juga kawan-kawan pemancar. Pamitin diri ya. Insya Allah kita bersobo baliak di acara Nansamo Raba Agamungko. Mohon maaf kok lah ya do salah-salah kata mengecek ko ya. Mohon maaf bana. Bersobo baliak di acara Nansamo Raba Agamungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didangah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

94,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Barengan Abang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema pendidikan berbasis cinta ala Nabi Ibrahim. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Po Didi Putri, Head of Remote Area CT Arsa Foundation, dengan tema jadi bagian dari perubahan, dari pembawa perubahan bersama Pi Mengajar. Nah, ini Pi Mengajar ini adalah komunitas mengajar ya Bang Po. Kita akan bahas nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po di sepanjang pagi hari ini tentunya. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Gita Gutawa dengan Kisah 8 Dirham, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema pendidikan berbasis cinta ala Nabi Ibrahim. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, cuman ya ada riak-riak sedikit ini
0: tenggorokan. Mudah-mudahan sehat lagi, pulih lagi ya Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Ya Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini adalah pendidikan berbasis cinta ala Nabi Ibrahim nih Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Menarik betul temanya kita pagi hari ini. Kan biasanya kalau ngomongin pendidikan itu selalu merujuknya pada bagaimana Rasulullah Muhammad itu ya dalam mengasuh anak atau memberikan pendidikan pada keluarga. Nah, apa yang jadi sorotan kita nih di kajian kita pagi hari ini? Kenapa dengan pendidikan ala Nabi Ibrahim ini? Apa yang bisa kita ambil pelajaran, Pak Ustadz? Silakan, Ustadz Taufik.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kalau misalkan kita melihat dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirimkan ke muka bumi ini, baik dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua utusan tersebut tentunya diutus oleh Allah untuk menjadi qudwah dan juga untuk menjadi uswah. Salah satu uswah atau ya teladan bagi umat seluruh dunia atau umat seluruh agama adalah Ibrahim alaihissalam. Sampai Rasulullah SAW pun itu disampaikan di dalam Al-Quran mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasan, dan telah datang dalam diri Ibrahim itu uswah hasanah bagi manusia seluruhnya. Nah, di dalam ajaran agama kita pun Islam, ketika misalkan syariat-syariat Islam dikerjakan, ada beberapa syariat yang memang kiblatnya atau bermuara kepada ajaran Nabi Ibrahim. Seperti misalkan sunat, kemudian juga seperti misalkan kurban dan lain sebagainya. Selain itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam di satu sisi beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang mana dari keturunan-keturunan beliau itu lahirlah para nabi-nabi utusan Allah. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam misalkan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ya sejarah mencatat bahwa Rasulullah itu lahir dari garis keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim menurunkan para nabi yang masyhur, salah satunya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Di sana tentunya kita melihat ada sesuatu yang unik yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Di mana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah mampu memberikan uswah, mampu memberikan pelajaran kehidupan, bahkan mampu melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi para nabi. Bukan berarti itu hanya sekilas tentang takdir dari Allah, ketentuan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim itu bisa untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Akan tetapi tentunya ada resep-resep yang diajarkan secara tidak langsung oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh umat manusia agar dijadikan contoh bagi pendidikan di kehidupan kita sehari-hari. Maka tentunya kalau misalkan kita melihat kepada pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, baik itu misalkan Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, kita bisa melihat bahwa pendidikan yang diajarkan oleh beliau adalah pendidikan yang berbasis cinta atau mahabbah, di mana ini merupakan sebuah potret terbaik pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Yang mana kita tahu semua bahwa di dalam Al-Quran sendiri cinta yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekedar pendekatan emosional yang pasif, melainkan cinta yang di dalamnya ada sebuah nilai-nilai visioner, kemudian juga ditambah dengan dialogis dan tentunya berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau misalkan kita mengutip beberapa ayat-ayat suci Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan uswah kepada keturunan-keturunannya termasuk kita, pertama mungkin kita bisa lihat di dalam salah satu surah dalam Al-Quran, yang mana surah tersebut dinamai dengan nama beliau, itu surah Ibrahim. Di sana beliau itu mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta yang paling baik adalah cinta yang berorientasi kepada ketauhidan. Yang mana beliau mengajarkan kepada putranya, kepada kita semua, bahwa ada keinginan besar dalam diri beliau untuk dijauhkan dari anak budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Jadi yang pertama yang dibangun adalah bagaimana kita membangun karakter kita ini supaya tidak menyembah berhala, baik itu berhala yang betul-betul berhala maupun berhala-berhala lain dalam diri kita, seperti misalkan materialisme, kemudian egosentris yang ada dalam diri dan lain sebagainya. Jangan sampai itu dijadikan berhala. Maka itu yang jadi landasan dan diajarkan kepada anak-anak beliau. Sampai ada salah satu keturunan beliau atau cucu beliau yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika berpesan kepada anak-anaknya,

0: kita faham bahwa ketika kita sudah membuka pintu dunia ini dengan berorientasi kepada cinta kepada Allah, maka sudah barang pasti kebahagiaan akan kita temukan. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah cinta itu berorientasi kepada ketauhidan, yang mana itu berorientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga membentuk sebuah sebuah ekosistem di rumah itu, di mana cinta yang diajarkan atau ya pendidikan berbasis cinta yang diajarkan Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa tercerminnya melalui gaya komunikasi yang di dalamnya ada dialog, kemudian juga komunikasi yang demokratis. Dalam artian bahwa kita menghargai eksistensi si anak. Bahwa si anak ini ketika misalkan kita ajak untuk berpikir, ajak untuk merenung, ajak untuk tabayun, maka pola pikir si anak pun akan berkembang. Dan dia akan menjadi anak-anak yang memiliki daya tangkap dan daya nalar yang tinggi. Contoh misalkan ketika Nabi Ismail hendak disembelih, beliau tidak ujug-ujug langsung menyembelih Nabi Ismail, tapi bertanya kepada Nabi Ismail, "Inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim seperti itu, "Saya itu mimpi semalam disuruh menyembelih kamu Ismail." Gitu kan? "Bagaimana pandanganmu?" kata Ismail, "Ya insyaallah minas sabirin," kata Nabi Ismail, "ya kalau misal itu perintah Allah, maka tentunya itu silahkan dilaksanakan dan aku akan menjadi anak-anak yang sabar." Nah, Nabi Ibrahim itu tidak memaksakan otoritasnya dalam ayat tersebut sebagai ayah, bahkan sebagai nabi, tapi beliau memilih berdialog, meminta pendapat kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan panggilan yang tentunya membuat si anak ini merasa nyaman, merasa dihargai. Dalam panggilan tersebut, Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail dengan kalimat, "Ya bunayya," wahai anak. Kemudian juga ada cinta yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yang mana bentuk cinta tersebut dipraktikkan dengan memberikan uswah atau memberikan keteladanan bagi anak-anak kita. Maka ketika kita ingin mendidik anak, si anak itu sebetulnya bukan pintar mendengar, bukan pendengar yang baik. Anak itu adalah peniru yang baik. Maka ketika si anak itu peniru yang baik, seorang orang tua harus mampu menjadi uswah. Baik itu dalam memberikan bagaimana cara dia berbicara, cara dia misalkan berjalan pun kadang-kadang ditiru. Cara-cara yang lain pun ditiru oleh si anak. Maka pendidikan berbasis cinta itu tidak akan efektif kalau tidak ada keteladanan. Nabi Ibrahim mendidik anak itu untuk taat dengan cara memberikan contoh langsung kepada anaknya berupa ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendidik putra-putranya dengan pendidikan berbasis cinta yang mana melibatkan anak di dalam amal saleh dan juga berkolaborasi di dalam hal-hal yang positif. Jadi ketika ada amal soleh di rumah walaupun sedikit gitu kan, libatkan anak. Mana amal solehnya? Bukan hanya memberi sodako ke masjid, bukan hanya itu. Bukan hanya memberi makan pada fakir miskin, bukan hanya itu. Tapi salah satunya misalkan gotong royong untuk membersihkan rumah, mendidik anak, menyapu lantai, dan juga mengepel dan lain sebagainya. Itu adalah amal-amal saleh yang ada di sekitar kita. Termasuk misalkan lebih konsisten membaca Al-Quran, mendengarkan si anak murojaah. Cinta yang diekspresikan dengan menghabiskan waktu berkualitas seperti tadi, melalui kolaborasi produktif dengan anak, tentu itu akan membangun sebuah karakter si anak itu menjadi karakter yang hebat. Nabi Ibrahim pun sama seperti itu. Beliau mengajak Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah bersama-sama. Tidak ujug-ujug sendiri beliau membangun Ka'bah. Tapi Ka'bah itu dibangun oleh beliau bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak.
1: Iya. Ustaz, kan ada fase di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini terpisah jarak dan juga waktu yang cukup lama nih dengan Nabi Ismail.

0: Ismail ya Pak Ustadz. Nah, gimana caranya beliau jaga ikatan cinta dan nilai keimanan ini nih, supaya tetap kuat walaupun jarak berjauhan? Kalau zaman sekarang kan ada video call Pak Ustadz. Kalau zaman dulu kan belum ya, ada ya. Nih. Itu gimana
1: betul,
0: tuh Pak Ustadz?
1: Iya, di dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu bertemunya itu ya namanya juga beliau memiliki satu kelebihan ya dengan isyarah.
0: Yeah.
1: Dengan isyarah, dengan firasat gitu kan, ada ketemuannya melalui batiniah yang tentunya itu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi seperti itu. Di sisi yang lain Nabi Ibrahim memiliki istri yang luar biasa, istri yang visioner yang tahu betul tentang visi suaminya sehingga menjaga betul karakter si suami, menjaga betul pendidikan yang diajarkan oleh si suami kepada putranya tercinta yaitu Nabi Ismail. Dan satu riwayat lagi mengatakan bahwa kunjungan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu bukan jarang ya, tapi lebih kepada sering. Karena dulu ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam kemanapun pasti itu akan menunggangi buruk itu. Jadi kemana-mana Nabi Ibrahim menunggangi buruk. Jadi walaupun misalkan dari Mekah ke Palestina, karena kan menurut riwayat Nabi Ibrahim itu di Babilonia, di Irak, dan di riwayat lain mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah di Palestina, maka perjalanan yang beliau tempuh ke Mekah itu memakai buruk. Sedangkan buruk itu lebih cepat daripada wush gitu kan, wush itu 380 km gitu kan. Kalau buruk kan sekali kedip sekali lihat sampai gitu kan. Makanya pertemuan antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu sering terjadi melalui komunikasi batiniah, kemudian juga ada ibu yang hebat di sana, dan adanya atau datang Nabi Ibrahim ke Mekah untuk mengunjungi Nabi Ismail dan ibunya. Seperti itu.
0: Baik. Nah, dalam konteks kita nih Pak Ustadz, terkait dengan keimanan Pak Ustadz, bagaimana kita membedakan antara cinta orang tua yang mendidik ya, yang berbasis keimanan, dengan cinta yang sekadar memanjakan anak yang segala-gala diturutin. Ketika anaknya berbuat nakal cuma dibilang ya namanya juga anak-anak gitu ya, akhirnya gak ada sesuatu yang mendidik yang diajarkan kepada anaknya. Itu seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya, kalau misalkan kita melihat dari pendidikan ya, ada construction love dan juga ada permissive love. Atau misalkan ya mendidik secara membangun dan mendidik secara memanjakan. Kalau misalkan kita dilihat dari orientasi pendidikannya, kita akan tahu ya, misalkan orang tua yang betul-betul mendidik dengan cinta, orientasi hidupnya itu adalah masa depan. Sedangkan misalkan orientasi orang tua yang memanjakan itu ya hanya ingin menyenangkan anak dan memberikan kesenangan yang hanya sesaat doang. Kemudian juga kalau misalkan di dalam pendidikan pun kita diajarkan seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan kepada putra-putranya tentang batasan-batasan yang harus dilakukan. Contoh misalkan ketika mendidik Nabi Ishak alaihissalam pun diberikan batasan-batasan oleh beliau. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Kemudian tentunya juga ketika mendidik Nabi Ismail alaihissalam pun diberikan batasan-batasan. Bagaimana batasan membangun Ka'bah, di sana ada makom Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dilihat dari gaya komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita melihat cinta yang mendidik seperti Nabi Ibrahim, pasti gaya komunikasinya itu lebih cenderung kepada dialogis, melibatkan anak pada diskusi misalkan, menghargai pendapatnya, tapi tetap orang tua itu memegang otoritas yang bijak. Jangan sampai misalkan mendengarkan pendapat anak diturutin aja, tidak. Tapi yang baik itu disampaikan, yang buruk pun tidak disampaikan. Beda misalkan dengan percakapan atau dialog yang memanjakan. Kalau dialog yang memanjakan itu kan orang tua lebih kepada tunduk. Jadi si anak ini yang memegang kendali penuh atas keputusan orang tua. Yang pada akhirnya apapun yang diinginkan oleh si anak dituruti oleh orang tua tersebut. Jadi perbedaannya seperti itu, Bang Arif.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Menarik sekali Pak Ustadz. Nabi Ibrahim kan punya ayah seorang kafir yang membuat berhala. Sementara Nabi Ibrahim adalah anak soleh yang menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya. Nah, Nabi Ibrahim kala itu mendapat hidayah dari Allah dan diteruskan kepada anak-anaknya. Tapi Nabi Ibrahim dapat pelajaran tentang Islam itu dari siapa, Pak Ustadz? Sementara kan ayahnya sendiri juga seorang kafir, Pak Ustadz.
1: Iya, kalau misalkan kita melihat di dalam ayat Al-Quran, di sana ada satu peristiwa atau satu sejarah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki ketauhidan yang kuat. Di mana pada waktu itu seorang raja ketika di masa Nabi Ibrahim hendak lahir, itu dia bermimpi bahwa akan ada satu orang pemuda yang akan menghancurkan kultur yang ada di kerajaan tersebut. Kultur itu adalah menyembah berhala. Sehingga pada akhirnya semua anak-anak yang ada di sana harus dibunuh. Termasuk ya tadi itu, bapaknya Nabi Ibrahim ini kan seorang pembuat berhala, ibunya sedang hamil, karena tidak mau anaknya dikorbankan dan dibunuh, akhirnya anak tersebut disimpan di dalam gua di sebuah pegunungan yang tinggi. Di sana, qadarullah, anak tersebut dididik atau ditemani oleh seorang makhluk Allah yang suci, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Di sana Nabi Ibrahim itu adalah diriwayatkan seorang anak manusia yang pertama kali mengisap jempol, sehingga dari jempolnya itu keluarlah ASI untuk pertumbuhan beliau. Sehingga bertahun-tahun beliau di sana, walaupun ibunya ya sering datang ke sana, ibunya juga sering mengunjungi, memberikan makanan dan lain sebagainya, sendiri beliau di sana, sehingga pada akhirnya beliau alaihi salam itu mendapatkan satu ru'yah, satu penglihatan. Ketika beliau melihat bintang di umur-umur yang yang sudah mulai balig di 7 tahun, 8 tahun, beliau mengatakan bahwa, oh mungkin ini yang memberikan saya kehidupan. Kenapa hal itu ada? Karena dialog yang dibangun oleh makhluk yang mendampingi beliau, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam yang mengembangkan pemikiran Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim di sini itu karena dorongan atau karena perintah Tuhan, karena perintah Allah. Sehingga ketika melihat bintang, oh mungkin ini adalah Tuhan saya. Ketika bintangnya hilang, beliau mengatakan Tuhan tidak pernah hilang. Ketika misalkan melihat bulan, beliau mengatakan, oh ini lebih gede dari kemarin, ini mungkin Tuhan saya. Bulan pun hilang seperti itu. Kemudian ketika matahari terbit, beliau mengatakan, oh ini lebih besar dari yang kemarin, ini adalah Tuhan saya yang menerangi saya, memberikan kehidupan kepada saya. Sehingga ketika matahari hilang, beliau mengatakan Tuhan tidak pernah hilang. Dari situ ada sebuah hidayah yang masuk dalam diri beliau, sehingga beliau mengatakan wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard. Jadi kalau ditanya dari mana Nabi Ibrahim memiliki hidayah? Pertama tentunya atas dasar pendidikan atau pengasuhan yang dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau selama beliau berada di gua. Mungkin itu yang paling realistis yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran dari mana beliau mendapatkan pendidikan ketauhidan. Seperti itu.
0: Baik, Pak Nasuha di Palmerah bertanya juga Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau orang tua menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat, misalnya sholat subuh, sambil ngomel-ngomel tapi Pak Ustadz, karena susah banget nih dibanguninnya. Bangunin anak sama istri susah banget, kalau disuruh sholat susah banget dibangunnya. Saya dosa gak sih Pak Ustadz kalau ngingetinnya dengan caranya sambil marah-marah begitu Pak Ustadz, ngomel-ngomel, kata Pak Nasuha, bagaimana tuh Ustadz?
1: Ya, dalam konteks ayat ada yang dikatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pendidikan mengajarkan kepada kita semua, dalam mendidik itu juga harus memberikan keteladanan. Ketika misalkan keteladanan sudah kita berikan tapi tetap saja, misalkan anak tidak mau sholat subuh, kemudian juga susah sholat, ngaji pun susah, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, ya peringatkan mereka. Dengan cara apa peringatkannya? Pukullah mereka ketika mereka di usia 7 tahun. Tapi pukul yang dimaksud di sana bukan pukul yang memukul, membentak, dan sebagainya. Pukul hanya untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam hal ini adalah sholat. Begitupun misalkan bagi istri yang tidak mau sholat, ada kalimat dalam Al-Quran, surah An-Nisa itu ada yang disebut dengan tahzir. Tahzir tidak sama diingatkan dengan cara dipukul gitu kan, tapi bukan pukulan KDRT, tidak, tapi bisa misalkan dengan kalimat-kalimat yang sedikit membuat apa namanya terenyuh, membuat sadar. Misalkan kalau kamu tidak sholat, anak-anak gimana mau jadi anak yang soleh dan soleha? Kalau kamu tidak sholat, gimana ke depannya kita mau masuk surga bareng? Gimana rezeki kita bisa lancar? Tapi hal tersebut disampaikan, kalau bisa jangan di depan anak-anak, tapi ngobrol berdua, sampaikan secara langsung biar berpikir. Begitupun anak, ketika misalkan dia tidak sholat, ajak bicara, ngobrol berdua, sampaikan kalau tidak sholat konsekuensi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau ditanya apakah dosa misalkan menyuruh anak sholat, dalam Al-Quran dikatakan bahwa surah Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuku. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, sabar. Dan sabar dalam memerintahkannya, kata Allah, jangan takut terhadap rezeki. Kami yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau memerintahkan keluarganya sholat. Dalam artian bahwa rezekinya akan dilebihkan bagi orang-orang yang selalu mengingatkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Seperti itu.
0: Baik, ini makin menarik nih pembahasan kita nih Pak Ustadz. Kalau bicara mengenai pendidikan keluarga kan kadang juga itu berbasis pada budaya ya Pak Ustadz ya. Ada yang mempercayai bahwa pendidikan anak sepenuhnya jadi tanggung jawab ibu, pokoknya bapak taunya cari duit gitu ya. Ada yang sebaliknya, yang cari uang ibunya, bapaknya ngurus anak gitu. Ini di era sekarang nih kayak sesuatu yang udah umum begitu. Tapi apapun itu, nah bagaimana kemudian supaya pendidikan berbasis cinta ini bisa melahirkan tingkat ketaatan dan keimanan kepada anak bagaimanapun kondisi keluarganya. Kan ada juga yang alasan karena broken home ya, terus kemudian menjadi alasan untuk seseorang itu melakukan kejahatan, terjerumus narkoba dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz.
1: Iya, tentunya kembali lagi tadi bahwa memang ketika misalkan kita berbicara pendidikan berbasis cinta, dan kalau itu ada di setiap manusia, bahkan misalkan bukan hanya berbicara kepada satu keluarga, tapi seluruh masyarakat misalkan mengadopsi pendidikan tersebut sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari, jangankan yang memiliki orang tua, yang broken home pun akan kena, akan mendapatkan dampaknya. Misalkan kita ketemu dengan anak yang broken home, kita akan memberikan motivasi kepada anak tersebut. Misalkan dia sudah nakalnya luar biasa, tapi dia masih anak-anak di satu sisi, maka kita akan memberikan perhatian kepada anak tersebut supaya menjadi anak yang lurus kembali di dalam menjalankan kehidupan dia, sehingga nanti tidak akan ada yang ada istilah yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak nakal yang harus begini-begini. Tidak, tapi semuanya dirangkul, bukan dipukul. Termasuk di dalam misalkan implementasi pendidikan berbasis cinta kepada pendidikan yang berbasis budaya gitu kan, yang kebiasaan di sekitar kita, yang mengakibatkan kadangkala itu ada trauma masa lalu. Pendidikan berbasis budaya atau kebiasaan-kebiasaan di keluarga kita kadangkala melahirkan trauma masa lalu. Misalkan begini, dulu misalkan ketika kita kecil mau nggak mau belajar, itu sudah pasti yang namanya sapu, udah pasti yang namanya sabuk gitu kan, udah kena kaki, udah dipukul dan sebagainya, dipelototin dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan dalam diri kita ini sebuah pukulan psikologis yang membuat kita pun saat ini kadangkala yang memiliki trauma masa lalu akan mendidik anaknya seperti itu juga. Misalkan dulu ada anak yang ketika diperintah harus dipukul. Sekarang kadangkala orang tua yang seperti itu mendidik anak pun seperti itu. Maka tentunya kalau kita sadar bahwa hal tersebut adalah trauma masa lalu dan tidak baik untuk pendidikan dan psikologis anak, mulailah berubah kepada pendidikan yang berbasis budaya menuju kepada pendidikan yang berbasis cinta. Bisa dilebur dua hal tadi. Pendidikan berbasis budaya itu adalah kultur yang harus kita jaga sehingga tidak dirongrong oleh budaya luar. Sedangkan di dalamnya bisa kita masukkan nilai-nilai cinta, sehingga ketika cinta itu datang atau hadir tengah-tengah kita, yang kita rangkul bukan hanya keluarga kecil kita, tapi kita pun bisa memberikan dampak kepada sekitar kita. Seperti itu.
0: Baik. Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Barangkali supaya selaras ini antara memberikan kasih sayang, cinta dengan ketegasan atau membangun disiplin terhadap aturan agama dan juga norma sosial gitu ya, yang bisa diambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak Ustadz.
1: Ya, pertama tentunya kalau kita berbicara kesimpulan, ya pendidikan berbasis cinta ala Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa anak itu bukan sekedar objek untuk didikte, tapi anak itu merupakan subjek untuk dihormati pilihannya melalui ruang dialog yang tentu di dalamnya juga ada batasan dan aturan yang telah kita pegang. Kemudian juga anak juga itu membutuhkan bukan hanya disentuh badannya saja, dipeluk badannya, tapi anak juga harus disentuh hatinya dengan tentunya panggilan dan perlakuan yang penuh kasih sayang. Kemudian juga diorientasikan bagi si anak tersebut tujuannya bukan hanya kepada nilai-nilai duniawi saja, tapi juga diajarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai karakter yang kokoh, bukan kembali lagi pencapaiannya bukan hanya dunia saja. Kemudian pendidikan berbasis cinta itu bukan pendidikan untuk memanjakan tanpa aturan dan lain sebagainya, akan tetapi bagaimana kita membangun karakter anak kita ini sebagaimana tujuan dari agama kita, yang mana tujuan agama kita adalah rahmatan lil alamin, cinta atau kasih sayang bagi semesta. Seperti itu, Bang.
0: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya, Pak Ustaz.
1: Amin, sehat juga, Bang Ari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

0: أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 91 sampai dengan 93.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yardha 'anil 'abdi ayyakula al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yasharaba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan ridho terhadap seorang hamba yang setiap kali makan dia memuji Allah, atau setiap kali minum dia juga memuji Allah.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar bakti kesehatan 5 abad Jakarta dengan melakukan operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit di 2 rumah sakit berbeda. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, program ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Untuk periode kali ini dilaksanakan di RSUD Tebet dan RSUD Cempaka Putih. Terkait pasien yang ditangani, Ali menjelaskan salah satu persyaratan utamanya adalah memiliki KTP Jakarta. Tetapi Gubernur Jakarta Pramono Anung juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga di luar KTP Jakarta. Menurutnya operasi ini sangat penting, tidak hanya bagi kesehatan fisik pasien tetapi juga sangat berpengaruh pada aspek psikososial. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah menyiapkan program wisata religi bagi peserta Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026. Untuk mendukung program ini, Pemkot Semarang menggandeng Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ tidak hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum mengenalkan sejarah panjang peradaban Islam dan semangat toleransi yang tumbuh di Kota Semarang. Program wisata ini menjadi bagian dari strategi pelayanan dan hospitality bagi ribuan peserta serta tamu MTQ Nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, ditemenin lagi sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta sampai jam 10 nanti. Dan pagi hari ini Abang Po yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang mau update informasi lalu lintas boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp-nya Perompat 0812-1124928 ya. Ke WhatsApp-nya Perompat itu, langsung aja ya. Abang Po yang mungkin pagi hari ini lagi di LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, yang lagi ada di mana kek? Di taksi online kali, di bandara, di terminal, stasiun, ya, di pelabuhan. Gimana situasi terkini di tempat Abang Po sekarang berada? Boleh deh sampein informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Pagi hari ini Abang Po dengerin aja dari mana sih? Iya, boleh juga tuh, senggol-senggol dah. Kayak Pak Budi Kurniawan di Pontianak, kita mau senggol juga nih. Ibu Riatin di Bandulan Malang, selamat pagi. Bang Yonas Abo di Rangkas Bitung. Terus pagi tadi udah ada Panasuha di Palmerah sama Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Jakarta Barat ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya, amin. Itu dia ya Abang Po. Ada yang mungkin hari ini ada janjian sama temennya atau janjian sama orang, urusan kerja atau urusan dagang atau mungkin urusan lain ya. Janjian di mana, jam berapa, udah disepakatin gitu, udah tahu. Oke, kita mau ketemuan janjian jam segini di mari gitu ya. Jadi kagak usah tuh lagi ditanya-tanya, jadi gak gitu, kagak usah tuh. Itu kalau udah janjian jam segitu ya, ya udah kan udah sepakat nih, udah tahu nih kita janjian jam segitu, mau ketemu jam segitu ya. Ya udah, pas waktunya gitu, pas hari H-nya berangkat aja deh. Perlu konfirmasi lagi enggak ya kira-kira ya? Kalau aja termasuk yang kadang minta konfirmasi lagi, kadang enggak ya. Negesin aja nih, misalnya kira-kira 2 jam lagi atau misalnya janjiannya siang ya, pagi-paginya ayo konfirmasi lagi, bro jadi kan ntar siang gitu. Oh iya jadi, ya udah aman deh. Kalau dijadi berarti sesuai kesepakatan sebelumnya mengenai tempat dan juga waktunya gitu. Tapi kalau misalnya aduh sorry bro gak bisa nih ya, mendadak gak bisa lah gitu ya, batal, ya udah gak apa-apa gitu. Paling gak kan ngabarin, jadi orang tuh punya waktu buat ngerjain yang lain gitu, daripada nunggu-nunggu udah janjian, oh janjian gak enak deh, akhirnya janjian sama orang lain, urusan yang lain dilupain, dikalahin gitu. Urusan yang lain dikalahin karena udah keburu janji sama orang, ternyata yang diajak janjian mendadak ngebatalin. Aduh itu sebelnya bukan main deh tuh Abang Po tuh ya. Kita udah ngelakuin sesuatu buat buat ngeluangin waktu buat dia, tapi ternyata orang lain enggak se-effort itu buat menghargai waktu kita. Nah, tapi uniknya nih Abang Po, kalau zaman dulu tuh kita janjian sama orang ya, enggak usah pakai Sherlock, enggak usah pakai apa yang namanya ngasih tahu nih ketemunya di mana segala macam. Tapi kalau orang zaman dulu tuh misalnya ketemunya janjiannya gampang aja, udah ntar abis zuhur ya gitu. Kagak pakai disebut jamnya jam berapa, pokoknya abis zuhur aja. Nah, itu bahkan bisa datang tepat waktu tuh Abang Po tuh. Bisa datang tepat waktu padahal kayak kita kagak jebut jebut jamnya gitu. Ya datangnya barengan aja. Atau mungkin ada orang yang bisa nemuin alamatnya enggak usah pakai Sherlock gitu. Gampang ya cari ntar ketemuan di ini depan gang ya gitu. Udah depan gang aja, enggak usah tuh pakai janji-janjian gitu atau pakai Sherlock, posisi di mana Sherlock dong gitu. Kagak, udah langsung aja ketemu. Ya itu dia. Nah, kalau menurut Abang Po kenapa ya? Orang zaman dulu tuh kalau janjian tuh bilangnya cukup abis maghrib dah gitu, entar deh abis asar gitu, atau ketemuannya di depan gang ya, iya gitu. Depan gang yang mana juga kagak disebutin, tapi orang udah tahu gitu yang depan gang yang dimaksud tuh yang mana gitu. Tebalnya nggak usah, nggak disebutin, tapi ngerti aja gitu, bisa tetap ketemu tanpa Sherlock dan tanpa dikit-dikit nelponin orang yang mau kita ajak temuan ya. Kalau sekarang mah bilangnya OTW nih, udah OTW nih gitu. Padahal sebenarnya baru OTW kamar mandi. Bukan OTW mau berangkat, baru mau mandi. Waduh ya Allah. Ngeselin banget guys itu. Kita udah nyampe nih di tempat janjian, dia baru mau mandi. Sementara kita udah nyiapin waktu dari beberapa jam sebelumnya supaya gak telat gitu ya, masih aja begitu. Wah, tapi gimana ya menurut Abang Pony, kenapa orang-orang zaman dulu kalau janjian tuh gampang aja gitu, gak usah pakai Sherlock, gak usah nge-share nah alamatnya apa, pokoknya kasih tahu nih patokannya ini, terus nyampe begitu Abang Po. Wah, gokil ya. Kita tunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, line teleponnya 0213504510 0812 112498. Abang Po, kenapa ya kalau menurut Abang Po tuh orangnya

0: Gitu ya, saking kerennya tuh. Kita angkat telepon dulu dah. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi.
1: Siapa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Wardi.
1: Ya.
0: Kalau Bang Wardi pernah nggak gitu janjian sama orang gitu, nggak usah sebut nama, jamnya berapa, pokoknya nanti ya ketemuan ya, abis asar ya gitu, abis maghrib ya.
1: Abis maghrib. Alhamdulillah nggak pernah sih Bang.
0: Nggak pernah ya? Kenapa nggak pernah?
1: Nggak pernah. Karena teman saya menjanjikan apa ya?
0: Oh, jarang ya, jarang ketemuan sama orang ya.
1: Jarang, kecuali kalau dia desak banget baru Bang nyanyinya jam berapa.
0: Oh gitu. Tapi kalau menurut Bang Wardi kenapa ya orang zaman dulu tuh bisa kayak gitu janjiannya, enggak usah sebut jamnya, enggak usah, kadang enggak usah lokasinya di mana, tinggal bilang aja
1: entar di sini gitu. Itu kali ya. Disiplinnya kuat banget kali Bang ya.
0: Oh gitu. Iya ya.
1: Mungkin dari kecil kali sampai ke dewasa.
0: Iya ke.
1: Janji pun iya ke. Bisa aja Bang Ari.
0: Sampai ke iya ke.
1: Nah, tuh sampai ke dewasa.
0: Okay. Aja. Jadi itu alasannya ya, kenapa gampang orang nyarinya gitu ya, ketemunya gampang gitu.
1: Gampang nyarinya janji.
0: Nah, kalau nyari kalau misalnya ke rumah Bang Wardi, misalnya ada orang nanya alamatnya, Wardi, aku nak main ke rumah kau lah. Itu gimana? Di mana alamatnya? Boleh kasih tahu lah gitu. Gimana? Terus Bang Wardi kasih taunya gimana?
1: Saya kasih taunya tuh japri aja ya, nanti ada kasih paket lah.
0: Oh gitu. Atau misalnya kayak patokannya kalau mau rumahnya Bang Wardi apa patokannya?
1: Patokannya ada pohon mangga.
0: Oh, rumahnya Bang Wardi pokoknya depannya ada pohon mangga.
1: Ada pohon mangga. Kalau lebih detailnya japri aja ya Bang ya.
0: Oke. Okay. Enggak ada.
1: Tapi ada ngasih pakai umroh.
0: Amin ya Allah. Amin. Oh gitu. Ya, pokoknya patokannya rumahnya Bang Wardi adalah yang ada pohon mangganya. Kalau
1: ada pohon mangga.
0: Kalau catnya warna apa catnya? Misalnya ada catnya atau pagernya gitu.
1: Wah, sudah pudar Bang. Pokoknya ada pokok pohon mangga.
0: Pokoknya patokannya
1: ada warung ya. Kiri kanan. Ada warung kiri kanan gitu Bang.
0: Itu warung siapa itu? Warung siapa?
1: Ya warung orang, warung saya.
0: Kirain. Oh, pokoknya kanan kirinya ada warung, rumah Bang Wardi yang ada pohon mangganya, udah gitu ya.
1: Kirinya ada warung, tengah-tengahnya gang saya gitu, Bang.
0: Nama gangnya apa? Nama gangnya.
1: Nama gangnya Gang Ekonomi 4.
0: Gang Ekonomi 4. Oh, gitu. Gang Ekonomi.
1: Makanya mau ke rumah nih.
0: Hah?
1: Lagi mau ke rumah nih.
0: Iya, ntar abis ini saya ke rumah Bang Wardi lah.
1: Masa? Tapi bayangannya aja ya.
0: Lah emang nggak boleh?
1: Boleh dong, boleh. Kan? Saya tunggu pintu saya terbuka buat Bang Wardi dan semua. Ya, Pak Jeko.
0: Wow. Oh gitu, pokoknya Gang Ekonomi 4, rumahnya yang ada pohon mangganya.
1: Pohon mangga, ada warung kiri kanan.
0: Ada warung kiri kanan, oh gitu.
1: Tengah-tengahnya baru gang saya itu.
0: Oh iya.
1: Nomor 3, kata mama nomor 3 sebelah kanan.
0: Nomor 3 sebelah kanan. Yang kan kalau yang depannya kan ada pohon mangga juga. Oh, yang dekat lapangan, sampingnya dekat lapangan ya Bang?
1: Lapangan apa? Kok tahu lapangan?
0: Ada Pak, iya lapangan ini, lapangan bulu tangkis ya Bang.
1: Kok tahu Bang?
0: Bener
1: ya,
0: kan?
1: Ada Sherlocknya ya.
0: Hah, bener dong? Iya kan? Langsung ketemu deh saya. Saya langsung ketemu rumahnya Bang Wardi. Itu.
1: Enggak, masa sih?
0: Hah? Bener kan? Tanya sama Mak, bener kan Mak? Ada lapangan. Ada lapangan bulu tangkis kan Mak?
1: Ekonomi 4 Pontianak. Mungkin semoga ada. Iya Mak, betul.
0: Iya dong.
1: Iya dong, lapangan tuh ada rumah Pak RT juga yang gede banget itu.
0: Rumah Pak RT yang gedong tuh, yang catnya warna oranye.
1: Aku tahu, hebat. Di Sherlock ya.
0: Iya, langsung sekarang ketemu ya, rumahnya Bang Wardi itu.
1: Ada rumah ini, mantan RT sebenarnya sih Bang, bukan Pak RT saya.
0: Oh gitu, mantan RT.
1: Rumahnya gede banget.
0: Iya, rumahnya gede banget emang, gedong.
1: Gede banget.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya. Kelihatan dari situ ya, kelihatan ya.
0: Kelihatan dari sini rumah Bang Wardi, itu Bang Wardi lagi ngupil kelihatan tuh.
1: Oh enggak, lagi makan.

0: Emang nggak boleh ya? Eh?
1: Emang boleh, nggak boleh ya?
0: Nggak boleh ya?
1: Oh, gitu. Nggak boleh ya?
0: Oh, iya. Pokoknya gang ekonomi 4. Iya, iya.
1: Depan ada pohon mangga.
0: Iya. Orang dicari orang lantar rumahnya loh.
1: Tapi kan nggak detail amat.
0: Oh iya benar. Tapi saya tahu.
1: Ada pakai umrohnya lagi.
0: Iya. Itulah pokoknya. Itu ya rumahnya Bang Ardi. Oke deh.
1: Ayo Bang Arif.
0: Berarti gampang tuh nandainnya ya, nyarinya berarti pokoknya kalau mau ke rumah Bang Ardi cari aja yang rumahnya ada pohon mangganya depannya. Tapi kan tetangga di situ banyak juga yang punya pohon mangga, Bang.
1: Oh enggak, tetangganya ada nanam pohon ini, pohon apa kemarin tuh yang bidara.
0: Bidara.
1: Mangga cuma saya doang sih, enggak
0: oh, gitu.
1: Tahu yang sebelahnya. Bidara.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya itu ya, patokannya nah. Adalah yang ada pohon mangganya dan dekat sama lapangan bulu tangkis.
1: Lapangan bulu tangkis. Wah, wow. Yeah. Kok bisa tahu sih Bang Ari kayak dukun deh.
0: Mantap.
1: Kayak dukun deh.
0: Oke deh, Bang Ardi. Okay. Makasih Bang Ardi.
1: Ya, saya selalu Bang keluarga.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi nandainnya tuh gampang tuh. Kadang gitu kan kalau kita mau ke rumah teman atau mau ke rumah siapa gitu, kita belum pernah ke rumahnya nih, belum pernah ke daerahnya, enggak tahu gitu gimana ya cara ketemunya ya. Ya udah patokannya aja lah rumahnya di patokannya apa? Oh, itu pohon mangga gitu misalnya. Tadi kalau rumah Bang Wardi nomor berapa tadi dibilang katanya ya? B berapa tadi ya? Itulah pokoknya ya. Wah, kita jadi nyari di rumahnya Bang Wardi. Itulah Gang Ekonomi 4, Jalan Pramuka. Jadi ketahuan dong. Iya dah itu Bang Po ya. Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112928. Iya. Happy di Ciamas Bogor selamat pagi. Pak Budi Praiton di Cilebut Timur Bogor juga selamat pagi. Orang Bogor ngumpul lagi nih pagi hari ini alhamdulillah. Dari kemarin kita ngomongin soal Bogor ya. Ulang tahun Kota Bogor rame banget alhamdulillah sih. Apa nih? Panjang banget Happy. Kita tungguin komentar Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Kalau menurut Abang Po, kenapa ya orang zaman dulu tuh kalau janjian cukup bilang abis maghrib, abis asar, abis isa, atau ntar deh hari ini gitu ya. Ntar ketemu deh tuh langsung tuh, kagak usah pakai janji-janjian lagi karena udah tahu mau ketemunya jam berapa di mana gitu ya kan. Gampang aja ketemunya. Nah, kenapa begitu ya? Kenapa kalau sekarang orang ribet banget dikit-dikit telepon, video call, Sherlock lah, apalah gitu. Padahal kan zaman dulu mah teknologi belum secanggih sekarang, tapi orang gampang aja gitu ketemu ya. Iya kan? Keren juga sih. Kalau kata Bu Riatin apa nih kata Bu Riatin? Kita juga pengen denger nih apa komentarnya Bu Riatin ya yang ada di Malang ya.
2: Bang Arif. Bunda Riatin Bandulan Malang.
0: Iya.
2: Iya, sekarang itu sudah zamannya zaman orang banyak goro, jujurnya jarang.
0: Oh, jarang.
2: Kalau janjian tuh iya, kadang-kadang nanti saya habis maghrib ya. Kadang-kadang nggak habis maghrib. Iya, sekarang. Zaman ini zaman kemajuan.
0: Iya.
2: Ya, sekarang itu gitu, semuanya gitu.
0: Ayo.
2: Pak, orangnya kalau janji itu nggak tepat gitu loh sekarang itu. Betul lah.
0: Oh, kalau janji nggak tepat, iya.
2: Nggak apa-apa, sekarang kan punya telepon, HP. Jadi telepon HP dulu.
0: Oh iya.
2: Saya masih mandi, saya bilang gitu. Kalau janjian ke rumah teman saya yang ini. Aku tak atus sih ya. Tapi atus itu si kora-kora, si lapo-lapo. Pokoknya nggak tepat sekarang itu. Iya. Janjinya nggak tepat sekarang, betul.
0: Iya.
2: Saya sudah merasakan.
0: Iya.
2: Bang Arif, salam iya. Sayang.
0: Iya.
2: Semuanya pendengar Jakarta dan penyiarnya, salam
0: iya.
2: Sayang.
0: Oke.
2: Okay. Sehat-sehat, panjang umur, kata rezekinya.
0: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Insya Allah.
2: Bundaratin ge.
0: Iya.
2: Bundaratin Bandulan Raya. Sekeluarga iya. Selamat panjang umur, kata rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya.
2: Bunda Riatin, assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riatin yang ada di Bandulan Malang.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mega Music.
1: Fuli.
2: Apa, Cing?
1: Lagi ngapain lu, Neng?
2: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
1: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
2: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
1: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramatamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta sama tradisi kita.
2: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
1: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
3: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
3: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Abang Arif, Abang Pong, ngomongin soal janjian ketemu. Kalau zaman dulu kayaknya gampang banget gitu ya. Enggak usah pakai Sherlock, enggak usah nanya jam berapanya, pokoknya nyampe aja, ya. Kenapa tuh kira-kira bisa begitu ya, Abang Pong ya? Kita tanya dah sama orang dulu nih. Ada orang dulu kali ini. Mati dibilang orang dulu, dia mati teleponnya. Selamat pagi Bu Nurlela. Selamat pagi Bang Hari. Selamat pagi Pak Heri, Bu Ana. Oh, panjang umur Bang Aris, Bang Aris. Panjang umur, Bang.
2: Iya, Bang Arif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris.
2: Iya, Bang.
1: Bang Aris, kalau janjian sama orang pernah nggak tuh? Janjiannya nggak menyebut jam, nggak nyebut tempat gitu. Tapi ketemu aja gitu.
2: Iya, benar, Bang. Benar.
1: Gimana, Bang? Ceritanya, Bang.
2: Iya, waktu itu sih emang janjian. Cuman kan kita kan mesti ada... apa waktu juga sih Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Bener katanya Arif gitu. Ntar abis juhur aja deh atau abis maghrib gitu.
1: Mm-hmm. Cuman gitu. Padahal kan kalau abis maghrib, kalau abis juhur kan bisa jadi jam setengah tiga, bisa jadi jam tiga gitu. Iya kan itu kan. Nah itu kan masih waktu juhur Bang.
2: Asar.
1: Hah?
2: Abis juhur mah ya jam satuan kali gitu.
1: Oh bang. Gitu kan kan itu masih juhur Bang. Kalau jam setengah tiga kan masih juhur Bang.
2: Iya sih.
1: Iya. Kalau abis maghrib makan waktunya deket nih. Dia jam 6 ke jam 7 kan deket. Abis maghrib dah. Paling kira-kira jam setengah 7 kalau abis maghrib mah gitu ya kan.
2: Kalau yang bilang abis maghrib itu yang mau tahlilan tuh Bang. Ntar ya abis maghrib.
1: Nah iya. Iya bener tuh. Bener tuh. Undangan tuh. Undangan bapak-bapak taklim tuh biasanya tuh. Iya kan. Abis maghrib ya rumah saya ya. Iya dah Pak. Gitu.
2: Tahlilan gitu. Iya.
1: Yang kasihan kalau abis subuh Bang. Bayangin abis subuh tuh kan berarti dari jam 5 sampai jam 12 Bang. Ada orang nungguin. Gua udah tungguin dari jam 6 pagi kagak datang-datang loh. Itu dari jam setengah 5 gue. Dari jam setengah 6 gue tungguin gak datang-datang loh. Lah kita kan janjiannya abis subuh. Lah ya menurut lu abis subuh jam berapa? Ya jam setengah 6 lah kira-kira. Lah tapi kan jam setengah 12 masih abis subuh kan belum juhur gitu. Iya kira-kira kak, kira-kira aja kali kalau janjian gitu, bilang aja sebelum johor gitu.
2: Iya
1: kan, kalau jam setengah 12 namanya sebelum johor itu. Nggak salah sih, emang iya sih bener. Pernah nggak Bang kecelek begitu Bang di apa? Kena prank gitu? Abis zuhur kan?
2: Oh nggak pernah sih Bang.
1: Iya abis zuhur kan kira-kira jam setengah satu, jam satu ya aku udah belum datang gitu ya kan?
2: Ya, ntar nih aja janjian sama temen nih. Mau cukur-cukuran rambut gitu Bang?
1: Iya. Yeah.
2: Dia mau cukurin aja, ntar nyukurin dia gitu.
1: Oh gitu,
2: gitu Bang.
1: Bisa?
2: Iya bisa.
1: Belajar dari mana Bang nyukur Bang?
2: Apa itu?
1: Belajar
2: ya bisa lah Bang. Bisa, dikit-dikit bisa.
1: Oh, bisa ini otodidak belajar sendiri.
2: Kalau mana pas lagi pada mau jemur gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Ntar jemuran.
1: Oh barengan sekalian. Iya
2: barengan.
1: Nah, dari kelar langsung pulang mandi dah.
2: Janjiannya sih kemarin.
1: Oh janjiannya kemarin.
2: Terus ntar besok cukur rambut ya.
1: Iya
2: gantian, ntar gue juga cukurin gue ya. Iya
1: Oh bisaan ya. Enak begitu mengirit. Lumayan ngurang-ngurangin 20 ribu. Iya kan. Kalau di pangkas Asgar mah paling murah sekarang udah 20 ribu. Ada yang 25, ada yang 30.
2: Iya bener ya. Iya 20 ribuan ya bener.
1: Iya di Asgar tuh udah paling murah tuh segitu tuh. Paling murah tuh 20 ribu. Itu juga susah nyari yang 20 ribuan.
2: Iya benar.
1: Lumayan kan Bang, 20 ribu buat sekali makan. Kalau beli lauk mah bisa dua kali makan itu.
2: Jadi sekalian jemur gitu Bang, ntar jemur, ntar aja bawa gunting sama kaca masih sisir deh udah.
1: Iya benar. Pakai ini nggak Bang? Di kerok nggak? Di kerok nggak?
2: Oh enggak harus sirat.
1: Oh enggak ya? Kan itu Pak Bang, kalau abang kalau cukur rambut nih Bang, bagian paling favorit buat saya kalau cukur rambut itu pas ke rambut, pas pala kita diusap pakai sabun Bang, sabun yang dingin tuh. Itu enak banget Bang, ya Allah bener nikmat banget rasanya. Ingat sih.
2: Dikerok pakai pisau kerok itu Bang ya.
1: Iya, dikerok pakai pisau cukur tuh, iya kan? Kan sebelum dikerok kan pak di ini tuh apa garis rambut kita kan tuh dikelilingin tuh pakai kuas ame sabun basah kan, ya kan? Itu enak banget itu Bang, dingin Bang itu. Kalau boleh saya mau nambah dah. Enak banget.
2: Paling kalau ayah udah kelar gitu paling ayah Sabet-sabetin pakai laptop gitu aja.
1: Oh iya benar.
2: Punak-punak itu yang rambut-rambut kecil itu nempel di badan gitu.
1: Iya benar, benar. Pulang tinggal mandi dah.
2: Iya benar iya.
1: Mandi. Enak dah. Ramas mandi dah beres dah. Iya, ganteng lagi dah. Sih.
2: Itu janjian kemarin.
1: Oh iya. Ntar pulang ini nggak kenalin pangling siapa nih cowok ganteng banget itu ternyata laki gua gitu ternyata ayah ganteng banget ayah
2: ini ada orang ini
1: bang iya elah nggak kerja po
3: ini lagi siap siap
1: lagi siap siap po kalau manggil Bang Haris apa biasanya kalau di rumah
3: ayah.
1: Ayah tuh ya kan. Ayah ganteng banget. Yelah. Hihi. Ada maunya tuh biasa kayak gitu tuh. Iya kan. Aku aja.
3: Ya ayah ganteng banget. Keluarin yeah. dong cepean.
1: Iya elah. Keluarin cepean nih. Keluarin yang gambar wayang cepenya. Yang gepeng. Yang buat koin dingdong tau kan bang. Koin cepean yang buat koin dingdong tuh.
2: Iya iya.
1: Aduh. Aduh aduh aduh. Ya alhamdulillah. Iya deh bang. Ya juga ini udah 2 bulan nih gak potong rambut. Sengaja nunggu ntar bulan Juli.
2: Tep, oh gitu.
1: Emang, udah punya ini, punya niat. Pokoknya ntar bulan Juli saya mau potong rambut gitu. Mau dibotakin.
2: Kalau ayah kalau udah pas berasa dipegang udah agak panjang gitu.
1: Oh.
2: Ya, udah panjang nih. Berarti udah.
1: Oh gitu. Asal udah bisa dijambak.
2: Iya benar. Asal udah dijambak udah.
1: Asal udah bisa dijambak berarti udah waktunya potong rambut gitu ya.
2: Iya.
1: Oh gitu. Kalau ayah beda bang. Kalau ayah asal udah bisa dijambak sama bini, udah berarti waktunya ayah cari duit. Waktunya cari duit. Wah, bini gua udah jambak nih. Nyari duit tak? Iya deh. Ampun gitu. Itu bang. Oke deh. Bang Haris, makasih ya Bang Haris.
2: Ya. Sama-sama Bang Arif.
1: Ya.
2: Sehat selalu Bang.
1: Amin. Insyaallah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Mau janjian potong rambut ye. Asik. Ihi. Ntar sekalian jemur-jemur katanya. Ntar apa besok sih. Ntar kali ya. Eh lupa. Mendadak lupa gitu ayo dah. Iya dah. Kita ya tungguin lagi komentarnya Bang Poy di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Ngomongin soal janjian nih Abang Poy ya. Abang Poy mungkin termasuk orang yang kalau janjian sama orang itu gak pernah nyebut jam berapanya, tapi ketemu aja gitu. Abis maghrib, abis asar gitu, abis isya gitu. Ntar dah kelar gue ngapain nih misalnya gitu ya. Ntar dah kelar siaran nih misalnya kan gitu ya. Sering tuh aja juga gitu, ntar dah kelar siaran. Kalau yang udah apal sih biasanya pada tahu ayah kelar siaran jam 10. Jadi kalau mau ketemuan atau mau ada urusan apa ntar dah abis jam 10 gitu maksudnya. Ntar kelar siaran ya, iya dah aman gitu. Nah mungkin Abang Po juga termasuk yang kayak gitu. Kalau janjian sama orang tuh cukup ngasih tahu, bukan ngasih tahu jam berapanya tapi ada momen apa gitu. Ya abis maghrib kayak abis isya atau ketemu di mana? Ketemu di mana? Ntar depan gang aja gitu. Gang mana juga gak tahu tapi ketemu aja gitu. Padahal gak disebut nama gangnya. Pokoknya ketemunya di depan gang dah gitu. Ya, yeah. Gimana? Kenapa kira-kira begitu ya Bang Poy? Tapi kalau sekarang kayak dikit-dikit nanya Sherlock ya kan, nanya alamatnya, patokannya apa gitu. Kalau dulu mah patokannya doang udah ketemu dah, gampang deh tuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.